ini mencapai sekitar 1.477 MW, sedangkan beban puncak berada pada kisaran 1.280 hingga 1.300 MW dan dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun diakui karena Bali masih bergantung pada pasokan listrik dari Pulau Jawa, sehingga pihaknya terus mempercepat penguatan infrastruktur serta transisi menuju energi baru terbarukan EBT. Rekan dan rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Ng
1: Woy! Jag singorang hapot, jag singorto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Inge, selamat pagi Rakelan Rai mulai nyerangin gongnya Sintia punikiring acara Rahajang Bali, Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali dengan topik nge, budaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Rakelan Rai, skadi petakan gongge majang ring Bu Eka. Bu Eka, ya ning keni macet. Sarang Mbak Indira malisiki nge, sapun api, cara sabarnya. Langsung karat, lanjut sampai macet-macet total, gantan nge. Ya ning dari versi gongge, sana gongge sini aku tips saking halodoc.com, Niki Wenton tips menjaga ketenangan di jalan. Ya ning sampun terkena macet, Niki nge Rakelan Rai atur derdampak pak macet, hatur nafas nih hidupmu nge Rakelan Rai, tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan perlahan untuk meredakan tegang di dada nge, putar audio minap Rakelan Rai ini mengendara di roda 4 atau mobil nih nge, bisa pasang lagu favorit, radio atau obrolan menarik agar suasana hati lebih baik nge. Terima keadaan, sadari bahwa marah tidak akan membuat jalanan jadi cepat bergerak nge, karena kan di jalan pasti keuning resikonya macet, pasti wenten macet nge, wenten manggihin nah napi wastane melanggar rambu lalu lintas minap wenten kentan nge. Di kelas sebagai kita berkaca dumun, Mangda tidak melakukan hal yang merugikan orang sekitar nge, dengan cara nge Rakelan Rai yang sampun kena macet, untuk atur napas, putar audio favorit dan terima keadaan. Sana gue ngasih aku tips saking halodoc.com nge, Rakelan Rai versinya nih, sapun api cara sabar ketika niki nge wenten manggihin anak melanggar puniki nge ketika berkendara, dan juga cara sabar ketika menghadapi kemacetan nge. Sampun wenten sana nyarengin Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongga Cynthia.
0: Selamat pagi, sarang sirai ring Gongga niki nge.
1: Yang Bu Loh ring satung payangan nge.
0: Nge, Bu Loh sekar satung payangan niki nge.
1: Nge, punapi kata Gongga.
0: Sehat niki Bu Loh, ibu sapunapi.
1: Sengkara titiang kena sarang sami Gongga, Gongga.
0: Titiang
1: ngiring mayun dumun niki sedang nampon.
0: Durus, Gongga sampun dumunan Bu Loh. Sengkara niki pun boleh penyemang.
1: Iya, demogi kena sakit gue nggak ngi, menurut bilang besar, penyemang nih semang-semang nih kena pi, gue nggak semang.
0: Sengkara kangyang, niki ngajeng nasi sarang telur protein karbo niki nge.
1: Dan ini kapan begini, niki tiang sekarang yang kangkung gue.
0: Iya kan, janganan perlu niki serat diserat. Tenwenten ulam deh nika Bu.
1: Kentan juga umang ini melebos tuh.
0: Oh kentan melebos. Nge.
1: Sayur mantan tuh kentan
0: juga. Nge untuk mengisi perut nge di pagi hari mangken nge. Nyamilan topik dumu niki kangyang kok kayak ngugul Bu Loh niki ngajeng. Niki topik indik meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Pengalaman Bu Loh apakah nani niki manggihin pengendara sane melanggar atau caranya seperti napi niki ketika nge keni macet niki Bu Loh.
1: Nah, nang abu niki gas manis kuning ni kan kena macet ring penolakan ni kata gue enggak nangul ni kan kena suang ni kau di menit ni macet. Ya ada masih nak melanggar motor macet yang abu carry maju. Kita kau semua tole muka nantas macet ajak arus.
0: Bener nge, ampun macet. Wenta melanggar jak makin macet dah dosnya Bu Loh nge.
1: Kita kengen dan kenai lagu pada tunin nge. Ngoyol ini tuh jak ngomisi ngelanggar. Jak ngoleh, padeng jak kaki hijau.
0: Nge, jak ngemik-mik pastikan iki ibun titiare margi.
1: Sama jak jatak sawasan nge. Ada dosa sedih ade, masih jak kasih ngidang. Yang lewat, kata kau mentole muka ke kudiang.
0: Kalau kudiang nge, dah dosnya ten ngidang, udah-udah mau kutik tengidang.
1: Ngajang, pak gitu.
0: Jak terheran-heran ada saya buluh nge.
1: Ini yang mulai betian, nah mulai dunia mulai jam yang mana yang koneng-konengkan bapak aja bisa apa carry bisa ngelanggar. Tuh,
0: ngelanggar, dengan body carrier agang tas nih ke nge. Waktu nikah berarti Bu Loh negak motor berarti Bu Loh nge posisinya nge ketika macet. Oh.
1: Itu karo Bu nikah di menit. Nah, peter begitu san di waktu dia ngoni koras tuh macet luar biasa. Di mulai dia kan begitu san aku tekan di sana dengan ke nunya menit nikah pun ratu macetnya misi ada nak alip memeh gitu.
0: Nah, ketika perjalanan kan lumayan niki beberapa menit beberapa jam kan tani bungin tapi malih keni macet. Apakah ibu selama perjalanan di tengah-tengah perjalanan wenten masanda andumun ring warung ataupun api ibu mangne nenten kiap niki bu?
1: Kena kan tanya musik di depan niko di mobil kudian kemarin yang ke sisi bertengidah sempit. Oke, wah banyak banget yang kena macet jak jalan dan ada yang bekangung ngoyong di tengah.
0: Oke,
1: entar. Ya, terderar kita.
0: Oh, negak mobil niki posisinya tapi motor.
1: Mobil
0: juga. Oh, mobil. Oh, pantas lumayan ya ning mobil ten ngidang peh.
1: Iya, waktu motor aja istirahat aja dulu munduk.
0: Nge, pangten sakit si Lita berjam-jam ring margi.
1: Kalau oh, motor Jakarta, macet kan ngidang cuak-luing, tuang-luing nih kak, aman.
0: Biasanya ring mobil yang pun macet sekali nih kang, gue nggak wow kan menghidupkan musik, kentan bu lo sopun napi menghidupkan musik napi nenten ring mobil.
1: Ya nih mobil itu musik yang bakal sambil nih kan saru nih kerasa macet
0: juga. Oh benar karena fokus kentan mendengarkan musik sambil nyemil kentan nge.
1: Enggak kan aman dari macet tapi ya walaupun macet kan kita rego seluang-luing.
0: Benar setuju sih.
1: Kita merasa macet nih ketuh kayak.
0: Ya pun macet, enggak mobil, terus ampun pun berjam-jam. Biasanya sejam ring margi, makin duang jam dan terus nambah nge.
1: Pertama di ubud di kota gue.
0: Oh, nge nge. Pagi
1: ini boleh sampai pulang kampung, dimulai ke ubud dan macet.
0: Tan kalah masih suara Bu Lo sarang siap Bu Lo nika pun kukuruyu oh.
1: Kita bareng nih, kita lagi nyarap semang tuh gue
0: nggak
1: ya semang tuh gue
0: tuan rumah sampun dumunan nih ngajang.
1: Ini lalu melalui nang itu bawa lalu itu ke makin kerbaan dumun ini dede.
0: Oke, terus saya dumun lantaran ngajang dumun bu lo, elingang minum air pang telelenan nge.
1: Kalau nggak rajang.
0: Inge.
1: Pemotor Rahayu Sarang Sambil 94 RSI.
0: Siap. Gongge tan bisa bahasa siap nih kita ngerti. Kang Yang nek dumun nge wosan tuan rumah wow je ragane pole. Sampun niki nyarengin Bu Lo sekarang nge. Nge sampun ngerame yang niki. Siap Bu Lo ha. Siap napi nike pole Bu Lo meduwe. Minap siap barak niki Bu Lo. Nge reungker Bu Lo sekar sira puniki Om Swastiastu Rahajeng.
2: Om Swastiastu Rahajeng semang gongge cantik.
0: Inggih Rahajeng wali tu biang yoga sapunapi gatre.
2: Tapi ampura metu biang cantik.
0: Oh iya nia, nggih ampura dulali gongge ampura.
2: Biang metu gong dayu ari wali di bos. Biang fatah kadi gongge. Yang becek gongge kenapi?
0: Astung kara gongge kena niki niang. Penapi pun boleh penyemang dulu niki, pang semangat.
2: Wow, herbal mantap. Agak meriang jam 11 sore lima karyo neran niki wenten.
0: Kenten ten ngoyong-ngoyong niang tiang niki.
2: Inge, demogi wenten mantan gongge.
0: Setengah
2: jajan putun titiang.
0: Nge, demi seorang cucu niki nge nih nge.
2: Nge, demi seorang cucu.
0: Nge.
2: Tapi niki.
0: Nge. Mungkin berlalu lintas nih ke demi masyarakat Indonesia. Sampun api.
2: Tadi mau lu sekar sana wawu. Yang kan raja jalan niki.
0: Nge, ampun ngukur jalan mila-mila niki niang tiang.
2: Ayo waktu gongge kesabaran niko ya enten ampun macetnya di belakang kelaksonnya mau rame ampun don hati itu yang kene usah sabar bapak ibu orang sabar disayang Tuhan
0: seketika tapi memang
2: maaf daripada enten lari-larian
0: nge niko pun
2: asal macet niko kang yang lumun sabar. Ya ragu megai jam 5, tengah 5 memargi. selamat rahayu Bungge.
0: Nggih, nika pun ketika niki Bungge menjadi orang kesabaran setipis tisu.
2: Iya.
0: Ketika pun kena macet niki.
2: Kena macet ya kelaksonnya ngempeng, ampun tuh tati. Ampun macet, kudang ngerobos.
0: Ngerobos. Kudang jam nih ke pengalaman niang niki macet niki.
2: Ring dijel-dijel sampun kentennya ada kira yang gajah mada sana kenten. Ya titian kan unding ampun gak sepeda motor kan gampang ngge. Ampun dijel macet belok pun ya rara jalan kecil itu.
0: Oh jalan tikus.
2: Nge jalan tikus sama selamat sampai ring tujuan Mekario nge. Kenten niang nge lewat-lewat belakang unding ampun lah niko. Dan pun gajah mada niko kan terus lewat ke pasar
0: maksinya. Nggih, tapi niang sedurung niki berkendara makta napi mantan kelengkapannya nih niang yang dados uning selain helm niki niang.
2: Jaket, sepatu, STNK, sepatu, SIM. Mungkin mati SIM.
0: Ada. Patos kali Bu Vera aktifin mewali niki niang penting untuk berlalu lintas niang.
2: Niang burung sepan niki Agustus niki. Sempatin ya ampun takut-takut talar gongnya.
0: Oh kentang.
2: Ini disiplin dah jalan ya. Aduh ampun pun suwe niki lali ya tahunnya nikah.
0: Oh kentang. Nggih.
2: Satu nih. Nggih.
0: Nggih.
2: Aku ampun disiplin deh cingnya dumun bensin dumun utama gongnya.
0: Bensin ya.
2: Ngomong malah kentang.
0: Nggih. Iya, penuhi bensin dulu nih angge, wosan bensin, elingan pun iki angin bekal di kantong.
2: Iya, yang kebangli nih yang tanya nanen ngantuk nge. Satu jam setengah sampun nyampe di tujuan, namun nih yang ngantuk, capek, istirahat dulu.
0: Istirahat nih, sampunnya dipaksa nge.
2: Mas, kenten sarang putun nih yang, putun nih yang pun tegul nih yang pun ke.
0: Angin selendang nih kan nih angge.
2: Pun sirap engwat dungit oh sirap cucu kenton pun yang hati-hati yang pun kenton
0: enggeng ngajak na alit soalnya nika memang lebih riskan ya ngeri mari
2: bubu anaknya ngantuk ampun macegul dan anak niki cucu kenton yang kenton
0: yang kenton
2: yang elemen jaketin ampun putun titik anggung pun waspada sebelum berangkat nika
0: enggeng seksama nih ya sama berbagi makin nge.
2: Ini sampun BKBB sampun munggah.
0: Sampun ragane dumunan
2: niki. Sampun ini Jerman ampunnya
0: ya. Ini Jerman durung.
2: Oh, sampun lengak-lengok niko ring pasar. Ini harga.
0: Minap niki cuci mata niko pun.
2: Cuci mata dumun. Ya ampun bersih. Ini aneh wabu budal niko.
0: Budal. Pas keuningin.
2: Kecewanan kan senang energi nak lingsir-lingsir energi ni kepercayaan aja enggak.
0: Ingat sengkar.
2: Ingat mana je bos budak luas pada orang margi. Mana selamat rahayu orang jero salam sarang aja ibu. Semoga enggak galahnya nih di jamamit. Dapat untuk promo santi om santi.
0: Ingat suksama Niki Niang yoga sampun nyarengin widangan Gunung Karang. Om Swastiastu mewali Pak Cika nyarengin tiang metaken sarang Ibu Vera metaken api Niki Pak Cika sampun makwe Niki medue anak mati mali pidang kremasi layon sim sarang layon sam sate Ibu yen gongge sarankan Niki Pak Cika nge secepatnya pokoknya soalnya Bu Vera Niki nak ngukur jalan kantos ke Badung. Betapa pentingnya Niki nge dari sim dan juga samsat motornya Ibu Vera yen Pak Cika sapun api. Nah Pak Cika milu Niki sambil ngideh baju duang setel durus nak menjanji dumun. Mengkunyit di alas dumun nge Pak Cika nge sarang Ibu Vera nge abawa esel samplangan melesiki sampun nyarengin widangan gianyar seksemua niki nge mali jebos sering-sering lantrenya nge gongnya lantren wali kanton tering acara Rahajeng Bali.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uga, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur agar tetap lestari, maka sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inge, selamat pagi Raklan Rai, kantor sarang titik gonggai Sintia ring acara Rahajang Bali, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Raklan Rai yang ingin sampun niki sebagai pengendara sana bijak, melengkapi inge, surat mengemudi, taat terhadap rambu lalu lintas, niki adalah bukti kesadaran sebagai pengendara tertib berlalu lintas. Inge. Jadi mantan dampak positif jangka panjang, niki Raklan Rai sanika pertama menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas. Inge. Jadi menyelamatkan ribuan nyawa setiap tahunnya dari kematian sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas. Nge. Kedua, niki efisiensi ekonomi dan sosial, mengurangi kerugian finansial akibat kerusakan kendaraan dan biaya medis serta meminimalisir kemacetan parah yang menghambat produktivitas. Dan sanet terakhir, mencerminkan peradaban bangsa, menjadikan ketertiban di jalan raya sebagai cerminan tingkat kemajuan budaya dan disiplin suatu masyarakat di mata dunia.

Tips Tanggap Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.

0: Tobat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Ya, Rin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada, tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Inggih, selamat pagi rakelan rai kanton sareng titing gongge Sintia ring acara Perempat RRI Denpasar Rahajang Bali. Niki nggih, sampun telas gelahnya ne acara Rahajang Bali informasi lan teman-teman Bali. Publik bak sareng sematan sami ngadinin topik indik budaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas nggih. Mugi-mugi bermanfaat pastikannya ne nggih sane kanton margi mirenga membelik bagan ringgala diwau. Mugi sadar niki nggih akan pentingnya taat berlalu lintas. Disiplin berlalu lintas dan tertib pada aturan berlalu lintas. Rekalan Raya tetap menikirin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

dan volume kendaraan pasca beroperasinya pusat perbelanjaan baru di area tersebut. Dijelaskan penyesuaian lalu lintas tersebut diterapkan setiap hari pada jam sibuk sore pukul 16.00 hingga malam 23.00 waktu Indonesia Tengah dengan skema penyeberangan langsung di beberapa persimpangan ditiadakan dan pengendara dialihkan untuk memanfaatkan jalur putar balik. Kadek Mudarta menambahkan karena rekayasa tersebut diterapkan pada ruas jalan nasional sehingga kewenangan berada di tangan Kementerian Perhubungan dan telah disepakati melalui koordinasi lintas instansi melibatkan pihak kepolisian, balai jalan, serta dishub. Rekaden Ray, demikian Gatro Bali di pagi hari ini bersama Gonggek Sintia dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Rakadian Rai. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IKD Mudarta mengatakan skema arus lalu lintas menuju dan keluar dari kawasan Pulau Serangan dan Pasar Selatan disesuaikan guna mengantisipasi lonjakan

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tari Sanghyang Bojok. Tari Sanghyang Bojok terdapat di desa adat Bubuk Karangasem. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sanghyang Bojok ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bubuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sanghyang Bojok merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sanghyang yang lain. Tari Sanghyang Bojok ditarikan oleh dua orang penari, yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwunan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar, sehingga penari Tari Sanghyang Bojok akan menari persis seperti bojok atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri, dan sebagainya. Tarian Sanghyang Bojok tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih Rahajeng, Rakelan Rai, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Kantun Nyarengin Niki Ngering, sesi Gala Jam Sia, Lintang Duang Desa Menit Waktu Indonesia Tengah Mangken, Rakelan Rai. Santukan Niki Mina, Peka Tutut, Durung Bersidayang Rao, Ngeh, ke studio Perempat RRI dan Pasar, Kang Yandumun Ring Rahina Riditi Mangken, Durung Kemargiang Satwa Bali. Minap Niki, jagi pacang rau bin pitu dinang ya rakelan rai kecunduk maling serang peka tutut ya sana mangkian dagengin kongnya Cynthia untuk informasi menarik pasti kenyane kantos jam dasa semang malai jebol.

0: Ingin rakelan Rai, sana makin informasi menariknya nih kantun indik kuliner nih kenge. Karena ringgalah jam setengah ada sekirang makin nge rakelan Rai kantun nih kenge berburu kuliner di hari Minggu, hari libur dari segala padatnya aktivitas. Jadi fokus dumun mengisi perut kentan nge. Jadi niki berbicara tentang kuliner Bali, ingatan raga sarang sami mungkin langsung tertuju pada napi rakelan Rai ayam betutu, sate lilit atau babi guleng nih kenge. Namun dibalik nih ke dominasi hidangan berdaging tersebut, masyarakat Bali medui kekayaan kuliner niki berbasis sayuran yang tidak kalah menggoda selera. Sanice nih ke menggoda gongge. Nah, salah satunya ini salen paling juara dan wajib dicoba adalah jukut paku. Wenten ten gandengan jukut paku nih kenge. Gongge unene jukut undis. Karena jukut paku niki rakelandre di mana? Niki jukut berarti sayur dan paku berarti pakis. Nge, jadi hidangan tradisional berbahan dasar pucuk daun pakis muda. Kuliner bukan sekedar pelengkap hidangan, nge, melainkan simbol keharmonisan masyarakat Bali dengan alam sekitar. Sana memanfaatkan tanaman liar menjadi hidangan kelas atas di meja makan. Menurut Putih Adi Sirtita, warga Singapadu Gianyar yang kerap mengolah sayuran niki mengatakan kunci kelesatan jukut paku terletak pada dua hal, kesegaran bahan utama dan kedahsyatan bumbu khas Bali basa genap. Jadi tanpa basa genap tidak dahsyat kentan nge, dan tidak napi wasana nge, tidak dinamai kuliner khas Bali. Jadi sampun menonton basa genap, wow niki mewastane bumbu khas Bali kedahsyatannya nge. Pucuk pakis yang digunakan haruslah yang masih muda, sehingga ketika dimasak biasanya niki direbus singkat nge, rakelan Rai teksturnya tetap terjaga renyah, crunchy dan tidak alot. Setelah ditiriskan, sayur pakis niki dicampur dengan bumbu genap yang terdiri dari lengkuas, jahe, kunyit, kencur, bawang merah, bawang putih dan cabai yang telah ditumis harum. Informasi meniki sane gongge Cynthia Kutip saking RRI.co.id.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bonang. Bonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reog, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi, kendang sebagai pemurba irama, kajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reog memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi pawai adat.
5: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: ditiang ditiang
1: niki mbok tiange
3: saking bersidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Selamat pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih Bu.
4: Iya Bu, dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu Bu?
0: Enggak ah Bu, gak penting juga.
4: Kok gak penting sih Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu Bu Gong?
4: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
4: Nah gitu dong, jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo kita ke posyandu.
5: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge, selamat pagi Rekalan Rai, kalian sarang titik gongnya Sintia, Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pak Ketut Sumargyo, Widangan Banjar Bengkel Denpasar, sampun nyaringin acara senam, Inge, Minggu Sehat, nih Inge, sarang krama, Ring Banjar Bengkel Denpasar, nih Inge, malah jebos, gongnya budal, ngentas pun Banjar Bengkel, nih Pak Ketut Sumargyo, nge, salam sehat Pak Ketut, nge, taler, mogi-mogi Rekalan Rai sehat, kenten, nge, sehat, kantos pun ki usia lanjut nge, Rekalan Rai astengkara niki pengabdin sarang sami Rekalan Rai, wenten sani menarik yang kita bahas nge, Rekalan Rai, setiap bulan di akhir bulan, di malam hari pastikan Rekalan Rai, wenten mirangang musik keroncong nge, Ring RRI Denpasar niki menjadi ruang pelestarian dari musik keroncong nika, nge, dari salah satu grup orkes keroncong Puspa Taruna melaksanakan rekaman audio Ring Studio Ramayana, Radio Republik Indonesia Denpasar, Ring Rahina Anggara, Kutus Likur Juli, Warsekali Talina Melikur. Nge, kegiatan ini merupakan memang agenda rutin sebagai upaya menjaga eksistensi sekaligus melestarikan musik keroncong melalui siaran radio. Ketua Orkes Keroncong Puspa Taruna, Anak Agung Putu Sudiarsa, 81 tahun, ini mengatakan rekaman rutin dilakukan karena hasilnya akan disiarkan melalui program 4 Budaya RRI Denpasar Senin Sampun Stata Rekalan Rai Pirang Ring akhir bulan niki nge. Jadi menurutnya siaran tersebut menjadi media yang sangat efektif untuk memperkenalkan dan menjaga keberlangsungan musik keroncong di tengah masyarakat. Sira puniki sane nyarengin ring grup orkes keroncong Puspa Taruna puniki sampun terlibat langsung nge. Talur puniki Rekalan Rai susatye nyarengin keroncong-keroncong Ring Perempat RRI Denpasar pastikan menghibur nge, Rekalan Rai napi malih mengingat sebagian besar personilnya masih memiliki hubungan kekeluargaan dari salah satu orkes keroncong Puspa Taruna. Tentunya dari grup orkes keroncong Puspa Taruna niki berharap kerjasama yang telah terjalin dengan RRI Denpasar dapat terus berlanjut nge, sehingga musik keroncong tetap lestari dan semakin dikenal oleh generasi muda nge. Astengkara nika pengabdin dari grup orkes keroncong Puspa Taruna Taler Rekalan Rai sami nge. Informasi puniki sanego nge Sintia Kutip saking RRI.co.id.

0: Ira Bali Kumara Nika Bli
1: Bali Kumara Nika Iraga Sarang Sami. Setuju?
2: Setuju!
1: Nah, Sira bisa ngigal.
2: Ya, ya, ya, ya.
1: Degos ngigal napi bisa.
3: Ngigal barong beli.
1: Niki ngigal napi bisa.
4: Ngigal legong beli.
1: Sami demen

Inggira Kelantrai, Program Budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Samun telas dimun, galagongnya nyarengin sumatuan suami ring rahin ada di te, kali Agustus warsa kali talina melikor. Ngetan kerasa sampun 4 jam, Niki Inggira Kelantrai, mablik bak sarang sumatuan suami ring 3 jam. Siki jamnya ne, wow, sampun poli informasi, tur mali siki jamnya ne, ring gala jam 5, kantos jam 6, sampun poli bekal, majaring urip sumatuan sarang suami, ini ring acara siaran Surya Puja, mogi mempikenal tur menghibur sumatuan suami, ring rahin ini sani prai mangkin nih kengge. Tan prai niki mirengang perempat RRI dan pasar nge rakelan rai kantos jam 12 wengi waktu Indonesia Tengah. Yening wenton atur gongnya durung manut, gongnya sindang lungsur ganggerana pengampura. Malisiki dumun gongnya one puniki wenton ka angga sampun nyarengin suksema ka angga angge. Gongnya napi wastane mapamit dumun ka angga tala rakelan rai sami. Ring margi hayang murup hitung desa dan pasar gongnya Sintia mapamit dumun nge. Maka wasana ning atur, pupotang gongnya Sinti antuk mencarang para mas Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

Selamat pagi. Meningkatkan kesadaran berlalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi di bidang transportasi. Dinas Perhubungan Provinsi Bali menilai pembentukan perilaku tertib berlalu lintas perlu dimulai sejak usia dini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lingkungan pendidikan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IKD Mudarte, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai upaya membangun kesadaran berlalu lintas sejak usia dini. Sosialisasi tersebut juga memberikan edukasi kepada pelajar tentang keselamatan berlalu lintas dan pentingnya menggunakan angkutan umum. Mudarte mengungkapkan pelanggaran yang sering ditemui di jalan antara lain anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, pengendara yang tidak mengenakan helm, serta rendahnya pemahaman terhadap aturan lalu lintas. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Bali. Dinas Perhubungan mengimbau masyarakat tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur mengendarai kendaraan.

kendaraan bermotor di jalan raya. Masyarakat juga diharapkan memahami aturan lalu lintas, mematuhi rambu, serta menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kira-kira yuk para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin rajang kengeng buka cunduk malis serang titi yang dewi hari Reng FM 106,4 MHz. Nyarangin akar rai kentan gue kawai saking kalah makin jam dan sesemang niki nyantos meja bos sering kalah jam 3 kentan gue. Ingin selalu mantan niki titi yang aturan rajang lumun. Selamat pagi, selamat hari Minggu kentan gue makin napi wastan yang ranjing ring rahino redite ka tanggal kali ring bulan Agustus makin kentan gue astung karo sami sane kartian presiden napi sane muncul kenten ya timbul ya sengkara apa yang kita harapkan itu yang kita dapatkan kenten ge talar niki nenten menten sane antah paling utama pasti kesampun sami mangge yang kerahayuan kerahajengan talar kesehatan ge. Ingira kerai sering kalah makin iki ngantur yang program pacar duwe rahina hayu kenten gak ya maja bos jaga aturan titia makadi drama tradisional Bali pindah ke Arjel kenten gak ya iki sanema muda ganda aksara ya untuk drama peniki pacar aturan titia kira langkung kalih jam nyantos sering kalah jam roras maja bos ya wawu ngantur yang puja trisan ya. Ingin ngelantur suasana puji Tuhan ya kentar ya jagi sobian titian nike dan acara ini ringgala jam roras nyantos jam siki kentar ya niki wentan anturahin ayu ring teras UMKM mantur ringgala jam siki nyantos jam kali niki wawu ring program acara ngelila ulangu niki pindah ke musik miwa informasi. Inge, wau ring kalah jam kali nyantos ring kalah jam 3 maju bos niki pacang aturan titiang ring program acara musik talar informasi ring suara budaya Nusantara. Inge, mungkin sarang sami presiden nyaring titiang ring rahinane makin kenten nge astung karo presiden menghibur talar menambah wawasan sarang sami niki nge. Inge rek rain entam panjang oleh titiang atur niki nge jaga aturan titiang arje kecintaan duwe niki asik. Nah niki menten arje ganda aksara bagian kali nih ngiring biar siang sarang-sarang nih rakerai durus mesandekan.
1: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

más. O entenlah Resti Tiang Riki. Nosi atem genah ring padukuhan windu cale. Padukuhan windu cale. Kuentenan Tiang Riki ring padukuhan. Wenten sane ajak Tiang Riki punika sak makepiana. Ingih punika made wijil. Iyanuning ayake mangkit. Kehanan jagat, kehanan bumi. Engkas. Riki ring padukuhan ten nyanang malih pacang aduh ning ayake. Doning Riki kebawas genah-genah kewicaksanane genah-genah kewurukane genah ngastiti puja lingih kide sang yang pramusisa maka hawinan nenten wenten wiyakti wiyaro biuda-biuda sane rasa yang titiang kadimakin punika rumun pinake pemabah titiang. Doning wit kewentenan ingih punika pinak yen alus ngalih wenten putra sat maku sinar suci wenten nyinar neriki padukuhan maka hawinan male kepetengan sabda dimirene sami prayasita sangkane sangyang sastra sangkane keweruhan niku sami sirenya sane ayat ngelintang mripi iya diastun nenteng simpang sampun boleh bias os tadi bangkit yang rasa geni geni aduk kepatutan jak elah yuk dimana didiang ingin bunyi kewentengnya didiang rikiring kodokohan yukti sane makawinan malih garjita dekeng tuasa tewarat ya tunti dia ngajak yukti wenten riki kualitas paus kadin nike sane ngeranonya jak tewarat tu inyel kewentenan pendukuhan riki ring padukuhan binu cale. Wantak yen enten lepas angkaning sekale. Niskalene. Yan sampun sekalene. Ngemargiang sakit. Ngemargiang stato nganutun sana kapos manungsa manung sangiang kapos akam ageman para janene sami sinah sangiang paskare sangiang canre sida pacang nyurian ngalangen pemekas lemah padene maka hawiyu elah kada mangkit di yang wenten dari pendukuhan ngajak nak tepak sakewansan iki sampun ujian-ujian ijane pada ujian ni manusia yen
sampun teh teguh teguh pikayune ngamegang susilan nekeng puas atnyane sarirene tatkala pajang nyiwi nyiwi linge kita sangyang pramu sesa doning sarwa buta sarwa peranene wantah ke kardi oleh maka jalan mahu kriat itu sangyang wikiwasa

wale yan satuang idewek mule ketunan tuna blok kepetengan wi muda satu wale yan benah ban metinggah benah banut pemargi para penglingsir-penglingsir sane membukti membukti nanam nanam kepatutan dini di jagat tulah karangon suluh su tamuluh di kanggalang yen subo galang margene yen subo suluh keluung sinah idewe kane ketunan sidelah karmudin buko jani

0: Teoyong.
1: Jek dikene-kene maro bangun jek cara bos kena.
0: Maro bangun cara bos.
1: Nah,
0: bisa nyamateng cara bos.
1: Sawireh dun ado ane nunun bangun. Sing julian pekenah niraga makita bangun.
0: Sing piana somah sento biasa nunun.
1: Yen ado dini tengah alas sing ado nek kita nyak nunun.
0: Nyen nunun kehidupan ade.
1: Ikedes nunun.
0: To ciri-ciri alam.
1: Siap ngeruyuk ane nunun. Sunaran suryone ane nembus jenelo nunun. Sing cara bos kena he.
0: Onyang alam nunun pasang yang suryo. Mbah sang yang marudo.
1: Nah,
0: mekejak be hagam ya
1: dek. Ye.
0: Wak lekaran. Wak lekaran dintip-ntip be. Nut de ayang pesan nyade we.
1: Ya di Aston. Dasar mulo nisto sing gitu. Nisto to sing kon jelek.
0: Padahal men nis. Nisto atene kuang.
1: Kanisto.
0: Okay.
1: Artinya jenik ukurannya.
0: Nah yang jenik ukurannya
1: nah.
0: Abah-abah jenik aban-aban jenik apa cocok nih?
1: Nah itu bisa ngukur kemampuan abang sido ngerasa ngati mungkin Javi gede tanpa bisa sing bisa ngukur kemampuannya. Bisa gede-gede ngonyang boreh sing idang nyemak.
0: Iya di Aston gede aban-aban sing lantas bisa ngadok. Keng pocol ngaboy gede.
1: Ya di Aston cenik.
0: Bisa ngadok.
1: Bisa ngadok kan. Ini cenik tuh bakal ngai sakit bisa siya bulan.
0: Mau modal tuah dadwo. Mau modal tuah besik.
1: Nah.
0: Siya bulan bano. Amat dan nih.
1: Wawinan nejani merabot teng pangbiso.
0: Tekan merabot teng pangbiso. Nih sing ulian melajah tuh.
1: Nah, wawinan dilayani uling waro bangun ada ngabang ye. Yen ngipi.
0: Madio nih marah. Marah kan kanisto madio dan marah.
1: Benar. Makawinan sing kena ban apa kaden ane bakal teko benyopan apa kaden ane bakal nibenin benyopan
0: saja
1: tuh mekejang tuah rahasia
0: rahasia
1: nah cara geus ne ado petepuk
0: pidando
1: nah emeli bakso sekitu
0: men
1: nak meli bakso nak mangkok jidaso tali. Teko lantasan nak ni nak tuo ngajak piana nak duo pak pak tiang beli bakso gitu obatnya. Sakewalo tiang lah pipis pitung tali piana tiang ngajak duo nedot saja antekening bakso.
0: Begitu.
1: Boleh tiang bakso ji pitung tali pangman nak duo ya di Aston berdiin. Nenek mau belanja ni buat awak ni barang ngapo pes berdi singnya yo jalan lagi porsi yang ne biasa berdi
0: kan benar.
1: Panghilang kan kitan panak tiang dadwo niki mau saut dagang bakso
0: engkau berne
1: bu ya biasa tu najak lu bu ngajangin durusang kalbang tiang gitu dagang bakso soalnya banget sajian bakso dengan porsi yang sama di 10.000 betul
0: Apa pes pitung tali?
1: Banget dodonan. Benyap nyoh no pes pitung tali itu. Bakto mau benyapan panak bu nagih mau belanja. Maka dan tak sentuh orang terima kasih. Ya segitu. Benyapan ada anak truno bangun. Leng di tengah yosud ngajang bakso. Ngejang pipi satu tali. Itu. Pak. Nih. Nyuang bakso sih. Nepis satu tali gitu. Pak kembali ini pak segitu dagang bakso. Biarin. Dan Niko angen manya nenek ibu nebu sanjak panak itu.
2: Oh.
1: Apa artinya itu?
0: Artinya?
1: Yen suboi rago tulus memberikan kepada seseorang, Tuhan akan membayar seketika itu.
3: Oh. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.
0: Aneng rano yang demen sih itu.
1: Benar.
0: Ada Didi ajak pianak.
1: Buku imade bijo.
0: Nya anut kape dengaran.
1: Nah,
0: imade kan di tengah-tengah tongosnya tu
1: di madio.
0: Inalih di pewayangan saat make pegunungan gelir tu.
1: Nah,
0: mekejang ada kehidupan itu.
1: Aja.
0: Mama tahu di tu di pegunungan ada.
1: Makawinan. Melah pesan bukuk adan yone tongos ne gitu masih gegelar yo jejemak nione
0: nyeng lah ngajak mah itu
1: ha
0: nyeng ngajak mah
1: jangan napat ten bodine
0: napat bodine
1: anak memeng orang lah panak itu tuh
0: oh.
1: Barang-barang tuh saja yo nyak tuh san terus kijo jo laku yo barang oleh jenik gitu bapo ya gitu yo lantas singkir nang man
0: sebilang intip sebilang yang mesari di warna tuh jek mesinar ya
1: yen subo man mau celap kometen yen apa boy nuju purnamo uling semangan subo mau suci mau bersih ke tengah benyanan jam 6 maroy pesu
0: ajak mewer-ewer sing bisa
1: tukingkinan
0: sepakat mulek sang yang sastra
1: nelabang mulok itu
0: sinten kemeden pelajarannya ya perangkat ngemenekan tuh
1: jangan apa suut jadi ke tuun-tuun
0: agam cang suut tuun-tuun
1: no saya merajin yang beten-beten cang
0: maksudnya
1: jangan apa keluan-luan kan
0: luo-luo dan aja keluan-luan
1: no saya merajin yang beten-beten bawa keluan-keluan kan
0: kewah beli ngajak pianak itu padahal ya nalih diketekan user
1: nah
0: tuh sih di orang itu nah boya sedang kencang benar nah saya nak sedang kencang lain ada demen aneh
1: nah
0: ini harus sang yang semara pasti sang yang ratih timpale
1: makawinan yang rawasang jani di antara orang kebanyakan ya ni made bijo sing buko kito.
0: Ini harus sang yang semara pasti sang yang ratih timpale.
1: Makawinan yang rawasang jani. Di antara orang kebanyakan. Ya ni made bijo sing buko kito. Tuh kengkian semangan majapo gitu. Ben lajin mantra.
0: Apa nih abu saya ini? Tahbis
1: tuh. Apa tuh? Tahbis.
0: Pang satu kutus ketek
1: satu kutus benta kawanan cang tayan apa dana itu deh gitu nenek tahbis ada nenek gitu aku dong lione satu kutus pang aku dong lincar pang 16 gitu
0: ada pang 16 nih
1: ha? Tuh bukannya kena man sama lincaran pang 16 tuh apa besik itu lantasan ne abatu tuh misi mantra 16 kata
0: tuh
1: 16 kali 1 kutus kali 16 kudu tuh lio nepetak jep tuh
0: lot baro
1: orang ngamondo ya mau mantra wai ini
0: tahan silih beli po pas tuh apa tasbis apa tapi apa dana apa dana ane
1: tahbis
0: tasbis
1: apa tasbih apa tas tasbih apa tahbis nah kok itu apa
0: nyatuang urin kemana ya jep mantra bang 1 kutus cek ilang berdosa-dosa tuh cek perangkat di telung benang neng sap
1: tuh kengkiannya cara
0: mati ben mulai di besi di telung benang neng sap
1: weh urin kan ini enak urin ngapalan mantra Trisanyo terus apal-apal body bait kelima ben ketelu lah kuna
0: tuh
1: om kesam tau om kesamo suamo mah kodewo iswaro parame suaro gitu ben kebake ketelu ben ngelanturan benun bok kade waris mau bentet lu
0: lagi catat sumbang lagi catat sumbang jat bangun tal kan panah
1: dekingkin
0: maco bali sing bisa
1: kalau sing melehang li
0: enggak
1: irago ada kena risi-risi ngerawasang ada Karmo Sandiaso, ada Yogo Sandiaso. Oh. Irago di Yogo sing edang liyonan Kang Wang di Karmo.
0: Singet beli buku satuan di dunia, lisan guna gunaning praja itu.
1: Iye
0: nawang papat ya Pak Gaye. Di bakti pang bisa, oh. Di karmo pang bisa, di nyana pak kena itu raja raja kena ne paling aeng
1: sesak
0: itu.
1: Ata panas bawa pelengan ini senter kan Suryo ne.
0: Asal li ngajak panas aja boleh ya, masa tua ne di waratu. Yang sih ngajak yo. Leh masih.
1: Leh.
0: Pakai pengempu ini tu.
1: Tahu leh batu leh cenik ya aja atau kemo main barang barang. Oh, kanti ya subo keleh jani me ado bo tuwuh na dua raso tiban jani.
0: Muh ben 6 bulan.
1: Oh,
0: kau panadur, kau panadur.

0: Manis ngadil ureh ketar keban bapel Dewa Ratu meh tamis-tamis dauh roba sugumin bangun deh bapel supo seyage ngajak anak ibu kemade dini meraraosan
1: sawireh ado lantasan di umah meten sing keno ban bapelnya dero apo made subuh bangun uli malona apo nu sedekan made ngastawo nyen di tengah
0: nada bang pekenahan
1: nang loh kan bapo pesu made pasu
0: main

0: madan ku tamaning dadi wang nak manusia utama marok ini satu.
1: Tuh subur yenseng ngulo saja sakaning telap uling jenik doh kapan pesu raos buko kito
0: jenak meru sarire
1: nah. Jenak nengil malingo
0: meru
1: meru
0: ini hidup sang yang widi sarire
1: niawak diawak ke bapo diangge sariran bapo ado lingih mau tamu
0: lingih ido
1: dikengkene angon gino ado lingih ido dini diawak ini
0: ang bisa bapo
1: ado tawang sake walo guna neseng tawang
0: bisa nyatu wode
1: sake pocol
0: mas pocol mas nang nang nang nang galang galang

0: Iyan beli ora sayang sing itu.
1: Gengke.
0: Mayane apa? Merune itu saat make pahriangan.
1: Bener.
0: Basa desastra sing ada pura.
1: Sing ada.
0: Pasti ke pahriangan satu itu.
1: Bener.
0: Iyan coba pahriangan.
1: Apa gunan pahriangan itu?
2: Tuah linge. Tongos ngastawa linggih hidup sang yang widi waso. Pawenan buku raos yoi made bapo. Tungudian dadi paling tungudo dadi ilah-ilah. Pangdo buku sesengake kanik tegan alih hidah-hidah. Mekejang subuh wado dini.
0: Mekejang subuh wado di paukodan.
2: Nah, doning bapo belok ke keliwat yen mau kejang ngado di awak ke rawasan idewo dot lantasan bapo gak mau bakti apo menanggon bapo serano
0: serano nyiwi itu
2: nah
0: pangsing bocor ngai periangan lingi kide sang yang widi
2: periangan semua ado
0: oh.
2: Ido betaro semua melingi dot lantasan bakti apo anggon serano
0: apo anggon serano yani
2: nah

0: ngastawo marupo bungo. Sawireh mekejang ado diawak, jani apo angon bungo, apo angon puspo, apo angon sekar itu.
1: Yan sekalang lantah jani.
0: Nah,
1: sekalene pasti ke subo.
0: Ada bungo.
1: Ada bungo. Bungo ane dadi nyiwilinge hido. Pasti bungo ane ulung sadir.
0: Ane layu sing dadi.
1: Turuk umung ada ande bungone mahulat sing dadi.
0: Ana mahulat sing dadi. Tulut nyuh sing dadi.
1: Sing dadi.
0: Ane mentik di setro sing dadi.
1: Sing dadi.
0: Yen ada lantas jan ini pekena kan apa angon?
1: Apa angon?
0: Kemang kena
1: kemang pai depan tu ada. Kengkeng saran banyak kembang yang nih pakenahan nih.
0: Demanan kena.
1: Demanan kena ke.
0: Yang subuh deman. Tuh bersuat wako subuh mau angon bunga.
1: Mapan meragu yang ijo. Ada pican itu. Ijo yang angon nyiwilinge gitu. Deman yang angon serana.
0: Gitu saja mandi gitu. Mana mau menanilianan.

0: ada pitu suara genta pinara pitu. Pitu lion munyi ne. Aku diangnya itu.
1: Tuh. Yen alih lantasan di sejeroning. Ido anak kelingsir meraga wiku pemuput. Pemuput upo caro medasar upo karo. Segitu beli. Suaraan gento itu saat makup gong abarung.
0: Oh.
1: Yen jani lantasan singangonek itu di sekalo. Ado di pekenakan dianggel sarirone cien saat makup bajero.
0: Ane saat makup bajero?
1: Ini bersuaraan sepi. Cara rawas itu nian di sepi pangkenahnya rame.
0: Ngidup pengane madan sastra suci yang di babalian ada kerawasan dasa waksara. Itu saat maka kosmik suara-suara itu. Sang bang tang ing sang mang siwai.
1: Ada yang sang bang cang sing bang.
0: Sastra suci itu. Itu saat maka suara. Suara itu pang bisa ngidup pang.
1: Benar. Ini bahannya bakal ngeramein tuh mau kejang.
0: Apa angon hidup itu?
1: Apa tuh?
0: Ada upawasa.
1: Nah.
0: Ada yoga.
1: Yoga.
0: Ada semadi.
1: Ada madan sadarsana. Doanya angon uling di adiano. Ada prana yamo. Ada adiano. Ada samadi.
0: Telu ke dasar malu? Kumbake recake burake. Tuang dasar lu
1: demon aduh. Buka gedo ane sido Bandung ramang
0: ketuk-ketuk wayang beli ni. Pas mekeplok.
1: Nah.

0: tunia nadong hidup pang suara. Pangnya hidup suara dedak digendol. Pangnya jani memunyi. Apa angon ngedaseng tu?
1: Nah, ne jani bo arum mana beli? Bo ane minyak kene jani.
0: Pasti ring dalam mengsalira.
1: Benar. Patut kene ada di sekalone yening subuh.

Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia LPPRRI tahun 2026 hingga 2031 mengumumkan 45 peserta yang lolos ke tahap seleksi wawancara. Peserta yang mengikuti tahap ini dinyatakan memenuhi syarat setelah menjalani asesmen psikologis. Hal itu diungkapkan Ketua Pansel Edwin Hidayat Abdullah di Jakarta Pusat dikutip Dedikom digi.go.id. Edwin mengatakan seluruh peserta diwajibkan hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan dengan membawa kartu pendaftaran yang diunduh melalui laman https://seleksi.gomdigi.go.id serta kartu tanda penduduk sebagai bukti identitas. Edwin juga meminta seluruh peserta secara berkala memeriksa surat elektronik dari panitia serta mencermati jadwal wawancara masing-masing. Ia menambahkan tahap wawancara akan dilaksanakan dalam 4 sesi selama 2 hari. Panitia menegaskan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPRRI tahun 2026 sampai 2031 bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Demikian kata terbalik bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelila ulangun kesarengin gue hari tala.
2: Sitya Aisaraswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara ngelila ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
5: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
2: Ini menambak sang para mata pandita waslimpar saking suniata
3: sebuah lepas sebuah
4: yang nyatwa saju lingi kita sang yang widi apa benda atau dianggap sarira jak lena san itu berdasar ben pelaksana rahayu berdasar ben penghidupan jenana berdasar ben tatwa pangbak jadi diukur dan tu mapan liu dah semalo sadri puan yang leket dia nggak usah itu ngilangan ya gitu apa caranya jadi itu
3: yen icang sing tekat kemau asal supaya rago ban nyidang man berkesempatan ngerawasan ane ada meligi dia wake tu subuh lebih dari cukup li
2: tu gitu
3: saat mako subuh irago ingat nah yen sing tayan bakat samat nyangsan-nyangsan ilin kewintanan itu nyangsan-nyangsan petang irago
4: apa wen saja apa wen lantas ada dini di jagat keliput dening raja tamah
3: nah
4: mekecang ya percikan itu ne putih lah ada
3: ya
4: mangko pun lantas jadi distulo sarira keliput dening amerta menggendap-gendap dini di gumene godan itu pasti keliwan nyemer ingat lantas sebuah buku yani
3: nah batas ingat ada itu meligih di awak idewe ke jalan jani melahan ngabu
4: tusan
3: yen sing rago inget apa ben bakal nyamat doh kapan ido bakal sido ngena
2: ane madan jagre winu
3: tuah sajo tuh mandi na jalan sekobedik sekobedik idep pang tuh mekejang.

0: mah kejang tuh pada sarano. Aduh, jani marupo bijo. Bijo di sekalo bas, tersentuh tak nako bijo. Jani aduh latas dibuan no alit. Nece nanggon bijo tuh.
1: Kenanggon?
0: Eling. Jagero
1: buku satu ni marah
0: bagaimana? Yang semua beli ingat kualaning bisa bakal nyalanin.
1: Oh, pengiling-iling ada.
0: Nah,
1: inat di bawah ni kejang ya pangkit tu.
0: Mawi nak disiling sirah beri kan ngeraos. Yan-yan ingat-ingat tu ni banjian.
1: Pidah tak? Serano menjalan bidan, populos ng mangu bidan. Apa cana ngasih bersari? Isi si mandro.
0: Yang penting ingat,
1: yang penting ingat. Mapan si bos cana dosat makan yaso, simul tu, tu simul widi.
0: Nejani nak meli ke cana? Bisa kaya ngai si ingat yo.
1: Bisa ni ingat kena mang.
0: Apa yo perisi cana si ingat bapa nak meli kan terus tu.
1: Yang zaman kini jadi tu, kali sengarang. Bus tadi
0: warah tu momok sangat jajakan. Nah subuh subuh ingat bapu madi dumadak dumadik si donyen selantur ni buku itu.
1: Ada jepang terusnya ingat.

0: Rejana sana duwesa seraya.
1: Duh poneng.
0: Nah. Sake walo do ilang ana.
1: Do ilang ana.
0: Ane mongken punen.
1: Ah.
0: Entik ne bang no tilah hidup.
1: Mapan peluan ne madan. Dinamis kalau harus terjadi hidup ini.
0: Sajo.
1: Tanpa perlu ada dinamis, tanpa ada perlu gejolakan,
0: nah.
1: Melempom hidup dari mana?
0: Yenseng masih ada esmosi,
1: emosi,
0: ah emosi,
1: ada testimoni gitu.
0: Angen. Yenseng ada rasa jengah. Yenseng ada rasa lak
1: saja
0: tanpa ngerasa dari hidup.
1: Agawe negara sedarmo ada kamu.
0: Ah.
1: Perlu manusia ngelah anemadan kamu.
0: Perlu ada arto.
1: Ah, perlu.
0: Sebenarnya arto itu mategas tujuan. Tujuannya bakal ngudiang.
1: Kamu itu bersemangat hidup.
0: Ah.
1: Tujuan hidup ngalih anemadan arto mendasar benda.
0: Darmo.
1: Sejak kamu lewat tujuan nafsu.

0: ngale galang wi api wi pakeun nir wi karo mendasar bendupa dipa sinar suci api sekalane
1: benak dipa dip artine sinar. Uli dijoi rago ngalih apang bersinar segitu.
0: Uli ngijo tekan nah. Sinar jan.
1: Jani yen imboyang buko ibulan kelawaning suryo nebli. Ibulan nak singlah sinar sake walo di banget sinar tekening suryo.
0: Suryo ne.
1: Ngenah lantas nggalang bulan ne. Uling di gumi cinga kena beh luwung sinar bulan ne
0: ngetis sing sinar sang yang canre ne
1: keto masih bukoi manusia yang telop ngalih pepelajaran dan di manusia bersinar
0: manusia bertaksu
1: nah
0: ada taksu masih ulian aban-aban pelekadan
1: ada taksu ulian melajah sakewalo aneh kesengguh do nyen jok ane nyidang menjalankan dengan maksimal penuh tanggung jawab dan percaya diri itu pemadana mutaksu
0: nah dosan sing dadi ragu-ragu
1: no
0: penyalan agama sing dadi nawang setengah-setengah malang setengah perlu jadi boy tuh. Demo perlu jadi alam setengah-setengah yin full satu agama belajar pasti bos sing ada lakar pembunuhan
1: no
0: apa lebih lakar mie gang nyatu agama
1: sing wado LP
0: sing lak mau
1: sing lembaga pemasyarakat sing ada polisi sing lagai
0: oh walau nak saja satu itu situ mapan percikan ide atmo itu sang yang widi maka ada di paukur kewala sing ada di manusia nyamat yang widi
1: sing
0: kengkian gelembung itu
1: merkak ada
0: merkak aneh madan merkak degak
1: degak langgano ada
0: langgah langgiano aduh bat prabon beli atuh bat prabon maponing kenah kang isen satuan ceninge indah di ban nah nggak ada mengudang-udang tak gitu deh nak mulo ya gulek ya nak anteng gulek sang yang sastra pasti kau bodoh waratu ketatmo jenah nang laku

0: wireh sing yandel cacat nih
1: ngerawas angin kejadian
0: apa pun lakar nyamateng ane kerawasang bosanya nah. Jadi luweh
1: nah duk mandi dadi merasa ngetel anak ke buku bapu dot penawang madene abang sido masih mau kritis entek kening bapu ane belum buku kini
0: iya diatun batas kritis senuwen
1: benar pangdo nyin pocol lurip bapu ne caro padang
0: ikin padang tuh
1: mentik ditu aop ditu tuh ditu mati ditu sing lah yaso
0: sing mentik di samping tebu padang itu nah ngerasa manis nih
1: tuh sih padang diagat itu
0: padang diagat
1: bisa dong sing uli anak gue manti nganu yo
0: luwi treno dan bapu padang
1: yo tebu nih
0: tebu nih
1: cang tuh nih
0: nak kumulan saja buku kita made nyen mentakin bapot nak pituah tutur-tutur buku janing banyak saja bapu ingat ngudiang bapu main dini di gumini apa jemak gaine di subane bang hidup kapin lingi de sang yang widi sing tu
1: pang do nyen kene beli hidup sedok medan warang kiap pesu subuh kiap sirap bangun leng di sirap ben nyemak gae ke pintu
0: an musim lali
1: apa ya bina nanti saja beburon
0: oh
1: pak ado teh len ben berdik
0: pak nyak teh saja ngelah idap ngelah ane madan pengeraso
1: yo
0: ada caranya bening ada

0: Tapi anaknya banding rawoseng buku gitu tuh. Di manusia kek rawoseng utamu dini dijaga.
1: Ring sekancan mau rib, ri sarwaning sarwo bawo manusia juga pinih utamu. Dadi jeneng rawoseng gitu dikengkene.
0: Dikengkene kau ucap manusia utamu kan bapak masa manusia nih.

0: Kamu
1: yenan lenan
0: aduh lantas
1: dui Permano
0: eka
1: Permano manusia nih kan tri Permano
0: ane
1: madan tri Permano tuh nih
0: apa tuh

0: sawi rek imanu so lebihan ngelah tekian dengan len-len. Yen eko promano ngelah bayu gen.
1: Bayu.
0: Yen duwi promano ngelah dadwo bayu tekian.
1: Memo ben munyi ben si sabdo.
0: Yen imanu so ane paling jangkep.
1: Lah nanas bin se ban imuh
0: dap imuh kene
1: isine ditucita lawan budi
0: yen subuh ado lantasan atelu kene angon yani angon dasar angon modal ni hidup
1: atelu tu angon modal malu bayu sabdo idam
0: bayu sabdo ketekaning idap
1: carane
0: ada carane kengkeng carane.

0: kawruhan neng subuh subuh karmo.
1: Nah,
0: nawang ane madan selam putih. Nawang
1: ane madan benar beli.
0: Kuliani dapat tu ngeran.
1: Dapat tu ngeran.
0: Ye, neseng dadi jema.
1: Ye, ini tai.
0: Oh, kenal ban ngerasa. Ya nanti kan bisa tomblok kado mirip idap nih mirip singangon lampu subuh galang suryo moglanaran ada tai jejak-jejak ke mas itu
1: kewah beli biasa di man nuduk pis liu berkewah juang sing tu mempalu idap itu
0: benar
1: yen juang beralam nak hilang. Yen sing juang
0: pas
1: kaca habis. Ya. Oh,
0: kalian jangan enan.
1: Nah, lihat maka
0: nepung gitu, plung gitu ulung pas nae. Jauh beralam juang. Panau dengan nyuma.
1: Aneh sing lah, nama mana pelan? Bapan juang, bapan ori. Batuk masa kete. Jauh ya. Das kop, iya das kop.

0: kan bisa tak tas tekening benah peleh dogen tu keutamaan manusia ne beli aneh pemekat ne sing idang yo nulungin dewek ne teken sengsara.
1: Om papa klesa winasanem.
0: Nah, sida tumulung ring awak nyo saking sengsara maka sadanane
1: asubo asubo karmu.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Udah semen kerindap eh.
0: Neng jani selahan Ien beli sakit bisa beli ke dokter ngali obat pedidi. Tuh mau enang bisa nulung deweknya pedidi. Ien cicingnya gelam nyidang ya ke dokter anjing di Diana.
1: Sengida.
0: Tuh kelebihan nih.
1: Tuh kelebihan nih ya.
3: Benar-benar deh.

0: Gitu, gitu kelemahan burone.
1: Setato masih yo ngelingli. Buko ibu buron. Budi bakal melan yang dewek
0: sehidang. Sing lah pembela.
1: Benar. Budi bakal melayap kijau laku.
0: Kijau laku bekangan.
1: Benar. Mau ini ada cicing, ada buron, ada yang sangat no. Jangan punya kaplok kamu di cicing.
0: Aku awin bang langsung itu satu. Agama duit tan menang mati-mati uang tanpa dosa.
1: Nah,
0: sing tadi mati-mati.
1: Sing tadi
0: pan pato mekejang mesti sang yang atmo. Bayu atmo situ.
1: Nah,
0: sabda bayu mesti atmo.
1: Mesti atmo. Mawinan yang dinga-dinga teh ortana lingsir-lingsir segitu beli. Ada madan punar bawo.
0: Men
1: kelahiran kembali yen luwung laksana ben nyidang dadi manusia dijelek ulung ben dadi baburon angkalannya yo cicing dadi parek kan beli terus lemah petang cuma sing ngintaen ninglah hubungan keluarga jatuh pidan
0: wow
1: tuh caget yang neuna ke kudo dadi cicing nyak yo ditumut lemah petang nongosen
0: asu
1: nah.
0: A
1: tidak
0: su
1: luwung
0: sing luwung ada
1: sing luwung ana ana ne tokat keplokan ni jang apo sing ide ko ayang ben ngaplokan kita gitu, tesen yo
0: kangen ati oh. Itu
1: mawe jane arut sirago asih tekening sekancan sarwa mau urip
0: yen ngumuh asu alih ne munyine lengkeng mah lah ado kita munyine
1: lengkeng yo man ngamak berak lengkeng yo
0: salado dah pemulung teko jejah po yo lae kan lae yo tuh
1: awenan cicing bali nyen meluungan yen alih uling di postur tubuh yo sing gede sing jenih len ngidap munyi
0: tuh sampo
1: nah
0: utama rezeki kerawasan langsung lah lebihan ben besik gunanya hidup itu kita tutur pianae bang bisa ngunung hidup itu
1: ade yang kene yang juga wapun nah caro apa rawasan ngoblinya ini caro nak meriokan ya di bias
0: caro spiritus
1: jak nyisup nyak
0: yang biasa nyisup spiritusnya jak sila
1: ya walau yang nanti ya pengideh wapun sih gitu pang seimbang ya masih sih gitu beli
0: ngideh hati dan ya kalau bangin sing senawang
1: tutur pepelajaran dong subuh bok
0: oh
1: gitu aneh ado di pauku dan mandi imang enak ke mesin jangin
0: ado ental pengiwo-iwo sini
1: ha?
0: Pengiwo-ngiwan apa-apa
1: tuh anu ada itu ental keluhan-luhan
0: oh lontar nih lontar nih pengidang nak tertarik tak ada nih
1: ado
0: saya masih lontar
1: iya kena banget banyak nak tertarik wana
0: apa ada lontar tuh
1: lontar tali kan tahu kan tahu kedang
0: kedap pangendah pang bisa dari nang tingkat kudo pang sakti kenapa kok ada buat pang nyaingin hotel di itu
1: pang sakti ya bau sakti
0: bau sakti sakti
1: mungkin dasan
0: pang jayo ada tal gitu ada
1: kulo cuma sehingga sakti jayo yo
0: pasti kulo lah yang tal gitu
1: mulai ada nggak kenap ya tong kenap li
0: nyenanya nawe
1: nah jadi pemekas kengkeng kelitongan madene
0: ada gunung jalan guyang nih

0: Bapu, sing ado sing kenal tiang bakal ngajakin anaknya buka wapo Sumatera sing ado gitu.
1: Iya diraos ada no wimo.
0: Benar.
1: Iya diyaknya madan simul. Oh. Upakara itu.
0: Tuh nak mau kejang ado di podewe kaniragot.
1: Ayo.
0: Oke. Oh.

0: Karena negara tutur tanah turu.
1: Nah,
0: cara beli kan sirap metam masana. Nih bahasa nutur ini manguneng tuh, ngengateng tuh.
2: Walane tiang miso ngorin anak ke bapu. Batas miso tiang nutur dewek tiang podidi. Tuh anggon tiang kesukseman.
0: Aduh, mekilas, mekilas.
2: Mekilas. Mekilas.

0: Aduh.
1: Nah.
0: Aduh. Kewal lo ada anegen bu masariro manuso sinami si jelek.
1: Aduh liang sebet.
0: Aduh masih aneh anyalan kena tiangnya bapak.
1: Apa tuh di apa-apa.

0: Ken-ken kena bentuk.
1: Nah, so taning irago maurep asal nunyin mosari oh. Romanuso.
0: Oh ya saja gitu. Sing tan prangkat pensadu, ora sing itu ya.
1: Memang ken-ken.

0: Yang lantasan aduh dini aja wapo.
1: Sing lepas kapining dongos ada pawongan, ada pelemahan, ada pariangan. Lagu kan pawongan
0: nih. Pawongan nih.
1: Pelemahannya belum masih satuan.

0: Nak mulo tua sajo beli buku punya Nyai Made. Joh kuling di Kuto Negari itu. Kajo tole bot.
1: Oh,
0: kangin alas. Kau masih bot. Tuh kengkeng nih rago nak bersahabat dengan alam.
1: Sudah disinggung rumah seng alas dia
0: rago. Rago bong rak seng alas ini.
1: Bukan nih, rago benih yo kenal nih.

0: mudun nanti bapak ngera osang ibu buron. Sing yok itu bapak jalan sastro ini anggon timpal anggon kanti.
1: Sastro anggon kanti.
0: Sastro.

0: saning kopo saman sang wiku nitio kalau
1: ketek liu para resine medalang sastra utama.
0: Nah,
1: to pilih besit.
0: To pilih yen boto bakatang bapo sing yo kanthi undang baburon nyak manuh teko.
1: Ado purano, ado itiaso, ado babat-babat.
0: Aneh cien to bak-bak milionan gitu.
1: Babat bapo teman.
0: Babat sate dan to.
2: Aneh sangat teman ayah.
0: Nah, apa tuh nih sangat anggon di dewo kena.
1: Apa tuh nih?

0: Yan, nabli.
1: Sino naman ang mena? Eh, sino naman ang mena?
0: Imeme, bapo! Jag pragat sing setuju na po kentiang belaja.
1: Aduh, ada gitu. Nuk sana di. Ada nak benar nyanyi nak demen pan belajar nak demen
0: lah.
1: Apa keranang?
0: Eh jani setato je embra sen was pin yo masadu kan ijang.
1: Apa ingin?
0: Orin jap mademo pang pesul yang di kamar jak ngurik sastra kan gaya ne.
1: Ija orin lagi.
0: Ingat kan apa? Oh gitu. Gitu.
1: Gitu pegang mana?
0: Orangnya mau sing nak chatting kan?
1: Bercetting. MMBB.

0: Gitu apa buat nih meme?
1: Tugas pidana lo?
0: Diurisa sa'i.
1: Sa'i?
0: Apa pelajin di gitu tuh? Tikel dari wiku?
1: Gak dari...
0: Ijo sisio kalau renci.
1: Banulian pandang melajah kayak gitu.
0: Melajin niki, titiang melajin niti sastro meme. Gitu apa pidana? Tikel dari rajo? Ijo kumi ke perintah sih. Oh gitu. Saya tawang nih boy, wong tani kerok-kerok
1: lekat di pegunungan. Di gunung-gunung, liu dok-dok.
0: Duh gitu bang mungkin. Yang sing bani masahun.
2: Iya.

0: gitu sanban ngapa pepinah mati. Kemudian anes yang penting-penting bakat kena hang. Ya supaya rako tusing melaksanakan jelek ke jalan.
1: Ini madang gegodan sang yang.

0: 生年那都都两年没没人装给他了，
1: 生很少，
0: 生很少了。
1: 到那个干掉，可能我们老给东梁都三个等不上。
0: 人人家，可能不给叫你。

0: Bali dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

untuk kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Ora mia chitanca rì.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Saya Ngira Kerayu, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin mulai malin kisaran titiang dari Ring FM 106,4 MHz Ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Niki sampai ngeranyi ringgalah jam rora setengah. Kita ngira Kerayu, rasa jantungan selamatnya, aturan titiang.

Mencionaban que la pensaba su madre, la venía, donde es que la persona era en el de la sociedad. Asinan buah. Nah, asinan buah niki perpaduan aneka buah segar dengan kuah ya, bercita rasa manis, asam, asin, dan pedas. Nah, niki sampun sukses pisan nggih ngawinang nepi asane akeh orang-orang ya, masyarakat niki penasaran kenten. Bahkan ada yang juga nih kira kira rela mengantre kentangnya, ada yang menggunakan sistem pre-order ataupun tapi wastane bisa juga mencoba membuat sendiri di rumah. Nah, lalu sebenarnya napi nih asinan buah raka raya ya, kenapa disebut asinan dan apa bedanya dengan rujak khas Bali kenten? Nah, mungkin ringgalah mungkin titi mah jebot nyarengin raka raya kentangnya, mau sang ngeninin indek UMKM kuniking ya sana akeh seliweran yang lagi hype juga nih kinge. Ngisru nika pacang aturan titi yang malih tembang ngemanda presiden niki ngawinang raka rai terhibur ya taler tapi astannya presiden menemani raka rai ringgalah mangke niki niki bentan tembang saking YS Bali sana mude wayan antum nika durus piar siang.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Wah, ini keren. Ini lagi bagus banget. Fashionable. Check out ah.
2: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
1: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
2: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
1: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
2: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggera Gerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, mulai mali serang titian dari Ring FM 106,4 MHz. Inge, Ring perempat RRI Denpasar. Niki kantu nyaringin nak Gerai, Ring program macer mangken. Niki sampu kerana Ring Rahina ayu untuk teras UMKM. Inge, tolong ribu sampun atau nanti titian pemaaf bah, katanya kadi tembang saking YS Bali, sane mamude wayan. Inge, as negara menghibur akhir air yang galah makin kentan ge, galah sana becik pisan ya. Menikmati cerahnya hari Minggu, kentan ge menyiapin tengahnya, kentan ge come on. Tapi wasane sangat terasa sekali, tapi wasane ring galah anggen beristirahat ge. Minap aja bos mental planning nih kira kerai mulai jadi lancaran ya info-info mantan sarang titian kentan ge. Tapi kerai mana coba sana monitor selang titian lurus ya. Tes ombak ring WhatsApp kentangnya niki ring nomor telepon 087898822420. Inge, kadi bawa si tani bawa kentang ge, ring teras UMK niki, titian pacarnya rangira keraya untuk nyobain informasi untuk kawentenan asinan buah. Nah, niki ring asinan buah titang utip saking beberapa sumber ngira kerai niki pindah ke silih sinungir kuliner tradisional Indonesia nggih sane sampun cukup populer juga. Niki terutama ring daerah Jakarta Tanler Bogor. Nggih, pada awalnya memang niki asinan niki dibuat sebagai salah satu cara untuk mengawetkan buah atau sayuran niki menggunakan garam ya. Namun seiring perkembangannya waktu ya, perkembangan zaman dan seiring waktu niki, hidangan asinan niki berkembang menjadi cemilan segar yang memang disukai berbagai kalangan kenten. Nah, uniknya ring asinan buah niki terletak pada perpaduan rasanya nggih dalam satu suapan mantan niki kira kerai raga sarang sami presiden merasakan sensasi rasa manis kadidayu asik. Iya, manis niki wenten asem, asin, pedas dan bahkan niki wenten sedikit gurih kenten ya. Nah, saking kombinasi niki sampun nggih sane ngawinang, akeh anake sane seneng utawi ketagihan untuk mencoba malih. Ya mengapa disebut asinan? Kenten ge, wenten kadi manisan ya. Yening asinan niki berasal dari kata asin ya. Memang dumuna buah sayuran niki terlebih dahulu direndam menggunakan garam ya. Memang tujuannya niki rakarai benten jewantah memberi rasa kemantan kemawon. Niki presiden ngewantu untuk ngirangin kadar air sehingga buah utawi sayuran niki dados lebih renyah dan lebih tahan lama. Nah, ring napi wastane mungkin katanya rakerai ning bosang memang lebih praktis ya. Make sampun para pedagang atau penjual langsung membuat kuah pedas manis asam ya tanpa proses penggaraman yang terlalu lama. Namun untuk nama asinan ike tetap digunakan karena akan menjadi ciri khas sering makanan punike kenten. Inge minap rakerai pernahkah napi wasi mengkonsumsi asinan puniki kenten ge ataupun rasanya ada ya kayak mirip rujak khas Bali atau apa ada bedanya kenten ge minap niki presiden sharing sarang titian kenten ge ring WhatsApp durus ya bayi jebos poin ring titian rakerai interaktif ring galah jam siki kenten. Sani makin irin titi arah kerai misandikan malih kentennya yang untuk mirangan tembang-tembang sani presiden ngajudang hati kenten. Nah, niki wenten tembang saking ari kencana sani mamurde paling sayangan untuk menikah ngiring piar siang.

Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras sampai

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Nyira kerai para pendengar siap 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inge, kanten sekian saran titang ring FM 106,4 MHz. Nyarangin akhir ayin kinge dayari ring program acara teras UMKM. Inge telah sempat aturan titang puniki tembang kanten inge ke benten tembangnya nih hari kencana paling sayangan. Inge kewalisin oleh ring tembang Dek Uli anak bagus sujati. Inge sire sane meraga anak bagus ngiring-ngiring merapat. Inge bagi-bagi presiden terhibur ke mantan kira kerai ring kalah makin becik pisan iki momennya nge. Ya ini sampun merapat, sampun move, pasti ke sampun. Tapi asane wenten kayun kenten nge untuk merasakan hal yang manis, asam segar, nano-nano ya. Ya pasti kan nenten jangkep ini kesaringin oleh nenten kesaringin sarang asinan niki. Inge rakerai pasti ke sami sampun uning ya asinan buah niki kembali viral kenten ya. Jadi memang ada beberapa alasan kenten nge. Nah pertama pasti ke sampun yang cuacanya panas niki ngawinang ring masyarakat mungkin ya mencari makanan segar. Kemudian tampilannya yang berwarna-warni nih kenge wenten saking buahnya nih utawi ring kuah dari asinan nike nge. Nike beci untuk difoto dijadikan konten juga ring medsos kenten ya. Dan pasti ke sampun ring rasanya nih memang unik ya. Kedua nih Niki memadukan 4 rasa sekaligus. Dan yang tak kalah penting Niki rakerai kenten nggih untuk yening rakerai tapi ostane pacang merasakan juga ya sensasi uniknya. Ring bahan-bahannya nih taler mudah ditemukan, gampang dijangkau kenten ya. Sehingga sira ke mantan presiden ngarianin ring rumah utawi jerunya suang-suang Niki. Namun iki kira-kira minap ada yang bingung nah pilihannya nih rujak Bali khas Bali sarang asinan kenten nggih memang sekilas niki mirip ya duane niki sami nganggen buah segar kemawon iki cukup berbeda ring asinan buah niki pasti kesampun madue kuah yang cukup banyak ya sehingga bisa direndam dalam bumbu cair. Nah niki rasanya lebih dominan segar kenten nggih duane wenten perpaduan manis asam asin dan pedas ya ini ring rujak khas Bali. Nah niki pasti kesan pengangin bumbu yang diulek langsung kenten nggih walaupun daging kuah nih kuah nika pasti kesan kuah pindang dan segala macam kenten ya. Nah memang biasanya terdiri dari cabai, gula merah, garam, terasi atau kadang ditambah sedikit perasan jeruk limau atau bahan khas lainnya. Nah niki sampun bumbunya melekat ring rujak khas Bali nike kenten nge ring buahnya juga sehingga rasa pedas dan gurih ya lebih dominan nike ring rujak khas Bali. Nah, ini ngerakarai pacang napa yang ngarianin niki wenten saran kenten ya saring sakin titiang pun niki buah-buah napi manten sane cocok ya tanya ke dadosang asinan buah. Nah niki buah yang sangat mudah ditemukan minekadi wenten mangga muda, kedondong, jambu kristal ya, bengkuang, nanas, pepaya muda juga bisa, salak ya, anggur pun bahkan bisa niki nge. Nge napi malah deng ukuran niki kenten nge wenten sane ke bawah asinan ceria ya kenten ya ring TikTok kenten nge niki walaupun agak napi asane ya ada harga ada kualitas kenten nge merasakan buah-buah yang premium kenten kerado sang asinan buah juga sangat luar biasa sekali rasanya kenten. Nah niki buah-buah yang jangan ditemukan juga telur wenten timun ya niki presiden dados asinan buah. Lalu untuk kuah asinannya sapu napi kenten nge niki presiden lakarai karyanin ya wenten air matang kenten nge wenten cabai merah atau cabai rawit wenten gula pasir garam kenten nge juga makan utawi air jeruk. Nah niki walaupun ada beberapa resep yang mengatakan kenten nge bisa ditambahkan terasi atau ebi ya agar rasanya lebih gurih. Nah ring kuahnya nih niki rakarai preside disimpan di lemari pendingin sebelum disiramkan ke buah nge nyantos menghasilkan sensasi yang memang benar-benar segar.
Inggih ra kerai sane jaga kenten nge ngaryanin taler benten tips sane presida torang titiam ini kadi niki yeni ra kerai ngaryanin pastikan lumun niki nge ra kerai memilih buah yang masih segar dan berkualitas mangdane ring tekstur buah niki presida renyah dan crunchy. Nonton niki benten nganggian air matang ya serta peralatan yang bersih pastikan nge selama proses pengolahan. Lantur benten niki nge yeni sampun piastane dados asinan buah ya. Sudah berhasil, nah simpan asinan nike dalam wadah tertutup, ya, bau kegenahan ring lemari pendingin, mangda preside kesegarannya nike tetap terjaga. Ya ini sampun terasa napa ya stane sudah kirang langkung seharian sudah disimpan di lemari pendingin kenten nggih pastikan sampun benjangnya nih utawi ya 5 jam setelah nike bisa juga dirasakan unduane nike sampun segar terasa. Dan juga teman-teman tips amannya nih, yaitu mengkonsumsi asinan buah. Nih rakerai bagi yang memiliki riwayat napa ya stane mah atau ya asam lambung sebaiknya dihindari dumun mengkonsumsi asinan saat perut kosong ya. Yening sampun terpenuhi ya kadi napa ya stane sane sepatutnya nih kedagingan minap ring ajengan. Kenten wawu nih kinge dados menyemil kenten nih nyemil asinan buah puniki. Inggih, rakerai karya semunika di tiang presiden matur untuk kentenan asinan buah kenten nggih. Nah, mina pada saking niki sampun rakerai mau duwe referensi. Ini sampun mau pupus sareng keluarga. Ayo, kira-kira bikin apa ya? Asinan buah niki sane pas sekali kenten nggih nyarengin hari Minggu rakerai yang luar biasa mangkin. Inggih, jadi sampun bosan ngarenin coba main jawab presiden monitor sareng titiang kenten nggih. Wah, bagaimana hasil asinan buahnya? Apakah sudah enak atau belum? Apa dominan asin atau asamnya? Iya, apapun itu diduaning niki kekarenan majeng ring sami anggota keluarga ya. Disuguhkan kepada seluruh anggota keluarga ya pasti ke terasa tetap nikmat saja kenten nggih. Hai nggih, susmu banget sampun nyaringin titiang ring galah makin niki antuk nyumbi informasi ring teras UMKM. Nah, coba setiap malam nyaringin akhirnya niki ringgalah jam siki nyantos jam kali kenten nggih antuk program acara ngelile ulangun kenten nggih. Nggih, madamadi presiden nyaringin niki rakerai antuk saningar sang tembang tawi megatre. Sane mangke ngirim sane kandungan niki pacan turan titian tembang malih niki wenten tembang saking anak agung rakesi dan sane mamude pelai bang timpal antuk menika ngiring piar siang.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat siang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klungkung terus mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana sebagai bagian dari strategi membangun budaya siaga di tengah masyarakat. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Klungkung, Iputu Widiade, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi bencana, memperkuat kapasitas menghadapi situasi darurat, serta menumbuhkan kesadaran kolektif dalam mengurangi risiko kebencanaan. Putu Widiade menjelaskan bahwa edukasi kebencanaan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap berbagai ancaman bencana, baik yang dipicu oleh faktor hidrometeorologi maupun kondisi geologi. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah dalam melakukan penanganan, tetapi juga pada tingkat pengetahuan dan respon masyarakat ketika menghadapi potensi bencana. Di samping itu, masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dengan memperhatikan informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Warga juga diharapkan segera melapor apabila menemukan kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana, seperti pohon perindang yang rawan tumbang, saluran drainase yang tersumbat, maupun lereng yang menunjukkan indikasi longsor. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Hai, Gera Gerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai, nggih kecina Bali sarang ditiang menikir yang ambare dayu ari kenten nggih kanten nyarang naki rakarai ring FM 106,4 MHz. Tani mangken ringgala jam siki sampun geranjing kanten nggih niki ring program acara ngelile ulangun niki nggih kedagen anto tembang-tembang tawar informasi. Inggih mogi-mogi sarang sami presiden nyarangin akarai titiang ngeten nggih. Tapi wastane rakarai sane presiden nyarangin tapi ngarseng tembang meja bos niki kramanggung selami ajam ngeten nggih. Durus meja bos sarang titiang ring ambare ring interaktif duwe nomor telepon 0361223361 utawi sampun nang lali antum megatra sarang titiang ring WhatsApp niki ring nomor 0878988224240. Engge, serang kita yang mungkin kita orang interaktif ngiring biasa yang dumun si kita tembang kita engge dadas pemuka ringgalah mungkin niki tembangnya ni saking gonggalih sanema muda bayu lanjut atau pun ngiring biasa yang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Aing Ira Gerai para pendengar setiap pukul 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aing masih kan malin kisah orang titian dari hari Reng FM 106,4 MHz ring program acara Ngalile Ulangun. Nah ini kira kira sering arsang tembang tawi kayun megatre kenten nge durus makin sering titian ri ambare kemauan ya link puniki nge jenis sampun request tembang tawi ngarsang tembang nge kang yang numun tan megatre puniki taler kebalikannya nge taler sampunan loli atau monitor sering titian niki nge ring WhatsApp 2 ring 0878-988-22-2420. Ingin sering makan nyiring rakyat angin kalau duit niki ring nomor telepon 0361-223361. Angge sirah niki om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajeng siang dak yuk adi jerik
0: nah jerik rahajeng om swastiastu sirah niki
1: riwi dengan sanur deh hari.
0: Ay ingin sanur sirah dados nih eh
1: keadaannya.
0: Oh yeah ados melian niki pernikahan eh
1: paking semangat tuh kenten.
0: Semangat napi ngibeng joget.
1: Semangat nih mengudara.
0: Ah kenten. Soalnya niki back soundnya ngibeng joget.
1: Iya makanya mertiosan kenten suara back soundnya nih.
0: Abe mengikuti dada sehingga keadaannya pun napi gatre.
1: Kantitan minum iya niki.
0: Jati?
1: Nyak semangat mencet api dari hari.
0: Ada ingin nyak jadi hilang pernikahannya toh. Ingin.
1: Mungkin ampun sekali di sejak dimulai.
0: Asik, ya langsung kembali pada mulanya.
1: Dari hari penapi gatre.
0: Titiang kenak kakek.
1: Iya, tunggu lagi kenak lantun.
0: Karena kakek talas sarang nining ye.
1: Iya, tak. Nanging ini kadun istirahat niki bobok niki.
0: Ay bobok mi yeah. Sirapin adumu.
1: Ya yeah, malah jepos di kenten baru minap sarah yang boleh munga di acara dangdut ini ke pro dangdut ini.
0: Ya jepos biar menggilir ya pro dangdut ini ben klincak-klincak nini.
1: Ya semangat malah kenta.
0: Makin semangat.
1: Makin teman pun siki dari hari.
0: Terus napi ke arsang niki.
1: Teman ini saking Sri Dianawati. Sekadi Arjuna.
0: Asik, Sekadi Arjuna. Coba rarah tiang dumun nge.
1: Nge, sampun nge ranjik minam.
0: Coba niki, Sekadi Arjuna. Aduh, ampuro niki, dereng ranjing niki.
1: Dereng ranjing. Di Pauci, sane keranyar niki minam. Dan nge ranjing niki, tapi judulnya Beli Bagus Sujati.
0: Dek ulit, wow.
1: Dan Dipa Uci.
0: Dipa Uci, makin nemen ge. Dipa Uci. Aduh, penyanyinya Dipa Uci nentang keranjing. Nah, sana lian menten kakek.
1: Nge malah siki ge niki pengeranjing ya niki. Tri Puspa mantan niki.
0: Tri Puspa nge.
1: Sane kenten punyan bingin dadot.
0: Punyan bingin.
1: Ulat bulu dadot.
0: Oke, okay. Punyan bingin menten.
1: Wenten,
0: Wenten punya Niko Wenten. Punyan bingin.
1: Nge, Niko Manten.
0: Oke, okay, siap, sampun.
1: Nge, Niko Kemanten. Ada cutat makasami sawitra. Ngelila ulangun, nge. Majang gayuari, rajang tugas.
0: Suksama. Ya, pamit
1: om, santi, santi, santi.
0: Nge, susmo banget Niki kakak Dania. Niki nimpalin Nini Dania bobo. Nge, minap ngeranjing meja bos Niki reng ipian Nini Dania. Kentan nge, tembang saking Tripuspa meja bos punyan bingin. Nge, rengungka. Para kakek Dania pun niki sirasane ngarsang tembang terus angin gala duwe niki nggih ring 0361223361 nggih sangredumen om swastiastu.
2: Om swastiastu
0: nggih ados niki modurasinya tetan bece bece Kang Numun. Asik wing wing wing wing ampun. Nah, agak dohen minap radio sarang kentennya teleponnya. Inge, sapun api? Sudah?
2: Pun ya.
0: Kantun nih ke kantun, tan kenapa alon-alon, beci Kang Dumun.
2: Aduh,
0: tenang. Inge, tan kenapa sarang siran nih, Ki?
2: Tiang, nasa siran, geng.
0: Tiang?
2: Mbak Kaciran dengan Kabanan di pasar.
0: Oh, ya Mbak Kaciran.
2: Iya,
0: Mbak Kaciran pun api gatre.
2: Berjumpa aja, Yosis.
0: Iya.
2: Tapi juga enak.
0: Titi yang kena, Mbak pun api, kena taler.
2: Karel kena.
0: Astung Karel, kena ngelantur nge.
2: Di sini jam Cynthia aja kan.
0: Iya, boleh ngeranjing di Wawu.
2: Iya.
0: Beci.
2: Salam kenal, salam nge-nge, salam yang
0: titip tiang salam taler nge. Niki ngarsang tembang niki Mbak.
2: Wenten tembang Sang Patri macam nge.
0: Cira?
2: Sang Patri. Wenten nge.
0: Cira ampura?
2: Tukang Patri nge.
0: Tukang
2: Patri.
0: Patri.
2: Ingin ke kan akhirkan siaran masum.
0: Oh, tukang Patri kenten nge.
2: Ya,
0: oh iya. Niki sane nembang di alat sareng Ayu Duari ke?
2: Enten.
0: Ampun tukang Patri.
2: Niki tiang tiang niki masum.
0: Oh, kenten. Abe.
2: Yang penyanyi tukang Patri demun tahun
0: 80. Nggih, mangkin ampun pun napi ngeling mangkin mengingat kenangan mangkin.
2: Nggih, kenangan dia oleh ke RI Aden.
0: Ampun, kan sareng tiang ampun oleh ke Cundo. Mbak. Nggih, becik pisan sampun nggih. Sampun Mbak.
2: Terus megatri bedi.
0: Nampura dan tamu sida mungkin. Meja bos nggih, ring WhatsApp durus meja bos.
2: Nggih. Nggih sesemuane.
0: Sarang sami nggih, sarang-sarang.
2: Nggih, salah keren sih ya.
0: Nggih. Oke, aduh keputus niki atau sidang. Engge Mbak Kaciran niku saking Pasar Tabanan genten nggih hampunan kecinduk sarang Titiang sarang sawitran Titiang sanelian puniki ring studio. Iki antu temanyane meja bos niki ring tukang Patri saking dialog sampun saya ge niki Mbak genten nggih kena stater Mbak Kaciran. Engge sami mangken Titiang tes ombak dumun sani sampun megatre utawi monitor sang Titiang ring WhatsApp. Nah niki menten Pak Tut mancung kenapa niki ados dihapus pesannya. Ingin nonton iki mentan Ibu Wayan Suarti ini sedang rajang semeng. Ibu Wayan, Ibu Wayan nyarengin ternyata ya, sukses banget. Nggih patut ampura, coba aja bos. Tapi tiang kateden pali jebos ya. Ya mungkin ada yang ingin disampaikan ya, Diki menghapus pesannya nggih terkenapi. Nonton iki mentan sira niki nggih Imade Neca kenten nggih. Om sesiasa ngelilu ulangan RRI Perempat dan Pasat. Ya miragi saking Lampung moge dayari. Oh alah, lunas tembang kembang di hati Widi Widiano kenten nggih rajang tugas ganti paripurna nggih. Siap sukses banget niki Pak Made. Salam niki nggih ring Lombok. Becik tolak kena starter niki nggih. Lantun niki wenten Pak Tut Sumarje Bengkel ya starter monitor niki nyarengin ya. Ring Banjir Bengkel dan Pasar Sarang Agung Ayu Chandra. Siap sukses. Lantun iki wenten Om Sastiastu dari Jalan Lintas Tengah Bali Sadar Utara Banjit ujungnya Lampung Wai Kanan monitor mantan siaran 2014 di Pro 1 RRI Wai Kanan Lampung. Ya pengisi acara budaya Bali dan campur sari Jawa ya. Salam buat seluruh pendengar Perempat dan Pasar. Salam sehat rahayu Govinda kangen rindu siaran katanya. Oh ini beli Govinda yang kemarin di Lampung ya. Untuk Gek yang ucapkan selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali beli Govinda. Sehat-sehat selalu di kampung ya niki napi wastane senior tiang juga termasuk ya siap. Hingga niki wentan yang Sri kekeran ya rajang tegas dayu hari cantik asik meketegan lagi bahas tambahannya ya. Hingga niang Sri nyarengin nge ngiring niang mari kita mendengarkan lagu-lagu Bali yang mantap luar biasa. Inge Pak Jebos mari titiang sapa sangre ring WhatsApp niki nggih sene makin ring titiang rakara misandekan ya untuk mirengang tembang-tembang Bali niki ka pertama saking Tri Puspa sene mamude punyan bingin untuk nikah durus biar siang.

Tapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah genta besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Tanda kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Patri, ibu-ibu, sila mendua barang sana bolong-bolong, meriki pasuang, bu.
2: Beli tukang patri.

0: Panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih. Hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingga ada kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga kantong sekian selanjutnya yang menikmati dari Ring FM 106,4 MHz. Ring program acara ngelile ulangun ge senama tangan indi tembang-tembang makamiwa informasi. Hingga kira langkung male molas menit niki napi wasane galahe tersisa kantong ge. Hingga ada kerai sana mangkin durus angin galah duwe sana ngarsang tembang durus kantong ge hangen niki untuk teman-teman Bali kantong. Hingga sanggir titian lumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Rahajeng siang.
0: Rahajeng. Selamat siang Pak Yan Arbo.
1: Sukso. Poneling ring titian ngelaharan Pak Yan Arbo.
0: Tanjo, tanjo eling sana.
1: Gitu. Pak Yan Arbo, gue nampun eling. Udah yuk nak meraket.
0: Tanado.
1: Ayah narbo, kan elingnya aneh bensin, intan eling atu.
0: Tanjo, pak tenang ya. Kan saja, men mirip sama nih kan.
1: Dengan kapa-kapa, para orang tangkil latihan pada keratu yang sampun nih sering tangkil sering keratu kenten pada kita sampun nanti lah latihan ada teman mirip keratu siaran lagi tapi malah keratu ija jangan nanti yang kenal tu sampun nanti keratu lela
0: lemesang lemesang lemesang. Aduh, patut ampuran. Asal patut ngeranjing, kaden tiang Pak Ian. Asal Pak Ian ngeranjing, kaden tiang Pak Tut.
1: Tiang nak menyamo, sarang kali hati.
0: Ampun ya kenten, makanya.
1: Yang Pak Tut mancing, ipun Pak Ian podo.
0: Weh, jatuh ada nak ngalang mancing Pak Tut.
1: Aduh, bayan kakak nih kiring sanggulan 60 tahun nanti ngoleng soal makin nanti
0: Batut penapi gak terkena Batut
1: Atung karo suwe can widi itu rahayu sahajang sudah ayu tiang sarang mang terkena
0: Asung karo ini harus kenten harus kena
1: yang ten kena kot apang hidang tiang tangkil megonjak gitu
0: aduh bisa aja Batut
1: yang sempurna kok ratu siaran tiang jajar lindung wiyahang aja paling mang terpoleh makan on air ke Jepang
0: kadang nampun ican kadang nampun terdayu di bawah kenten asin
1: kok ampun boleh bentiang WA di kot yang wau ye singlat ini tadi nge WA kawin apus yang ampun
0: banten api kadang tiang napi ya dosa apus orang Pak Cete kenten
1: napi melet mana ngena aja belok
0: dan ngena kok nak saru guys nih kok
1: ada mau ini aku sudah mungkin ampun hidup tiang bunga ngiling kok ratu
0: nak sami nyantol sepadet dan iki jelah kun padet dan nengah
1: ampun uli itu nih tiang ring sor jika ampun milah kali atur waul indung uyang dikomplik pak boleh mantan bunga
0: tiang kirang goreng tiang lindung tiang
1: bunga makin senang mana
0: aduh
1: girang senang mana semang
0: aduh nanika gen asal pun senang ada maunya.
1: Yen nang ngenten, yen nang kepikir, kan tiang idang nang aduru.
0: Nah, be aduru enggen napi ka arsang niki. Napi ka arsang, napi ka arsang niki.
1: Enggak tembang, tak ngandang anjo enten itu.
0: Ngandang?
1: Nganjo.
0: Ngandang anjo coba rada tiang tumun nge.
1: Kira. Nembang nih so sedang.
0: Oh nganjo, ada stone wenton niki kan?
1: Anak nganjo stone wenton.
0: Coba nelayan wenton niki Pak Tut.
1: Yang sinom sudah, sinom puro.
0: Sinom puro.
1: Teman danau wenton.
0: Tiang?
1: Sinom.
0: Sinom.
1: Semarang danau.
0: Sinom Semarang danau. Sinom Semarang yang full nih kan?
1: Semarang kita mana deh? Oke.
0: Kenapa? Yang ngeras Semarang danau. Atur tiang mungkin. Benjana, ampun sinom Semarang eh.
1: Nggih. Ampun. Sinom Semarang danau, sinom ginado kencan tiang mati.
0: Jadi ada yang tukang suling mungkin. Ini ya, sampun saya ge niki.
1: Tenyak ten kan tukang suling ten tenyak mekenyam nepi ya.
0: Mekengkenan nak bujo mentah engkenan mekenyam. Mekedang suling nak.
1: Kita tahu bujo. Ampura tukang suling kena beti-beti ampura.
0: Nah,
1: sarang-sarang. Ini ada suling pemekasan sami senang-senang di piring. Perumpat RRI dan pasar sang sana mila itu mungkin ya pandan murahir yang pasar sepanjang terus kami itu ada tengen
0: pastikan ikan
1: kiring keluarga teman bili-bili di kiring acara ngilang-ngilangnya yang mangde ngerana yang gergi itu
0: pastikan liang girang mana
1: ini tak manin tidak ayu tiangnya mangde tapi nak satu penyiar sami mangde satu sidang hibur sana-sana di kiring perumpat
0: ya diapin kantun sirep tetap ngibur di tiang.
1: Ini kawan tadi wau. Mbak makaciran wau.
0: Nggih, Mbak Kaciran ring tabana.
1: Nggih, ragane Mas teh harus lingkir di studio masyarakat mesti dantuk.
0: Saking melet manah nyarang. Pak Mang nyarang niki, Pak Mang Pandu.
1: Nggih, sik semua Pak Mang tetap ngoling kok jalan pun ya nyamat makin.
0: Ingetan kerapi daya kede tenapi.
1: Iya iya kecil. Tugas satu dari itu yang mau pamit ni yang puloi bau gonjang sami.
0: Sarang sarang. Dan kenapi sarang sarang. Iya
1: pamit tidak iya kek. Om Santi Santi Santi.
0: Santi. Minggu susu banget niki patun mancung pura talet tan kini untuk titiang miragi sira kadang mendui pernikahan. Minggu niki tembangnya nih sinom suara sampun saya gemina. Mari siki penelpon ke mantan langsung request ya. Dua nih niki galahnya nih mepet pisan. Terus niki angin galah duit ganteng ge request langsung mau lagu apa ge? Minggu Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Tiang Jayo Prano, Tunas Tiang.
0: Inge, Mbak Indira.
2: Patut.
0: Jayo Prano langsung nge, jarak rohang tiang langsung Jayo Prano. Siron Mbak Niko nge? Widi-widiano.
2: Jayo Prano, Layon Sari, Siron ada nembang juga.
0: Iya, nah Jayo Prano, Layon Sari, Nono, Wenten.
2: Nge, nge, Siron jasa nih, kayun.
0: Iya, iya, iya. Kayun tiang patut, kenapa?
2: Sane patut lalu niko tu nak mula jahil.
0: Ado
2: kan buat tukang suling nak undang ke sini. Ceng cungi
0: cungi. Kengken nak modal tembang suling cungi. Ya nge, yang penting terhibur kemantan.
2: Proyek
0: nanti
2: dibantu proyek, selain nyulingin apa proyek? Ah, proyek
0: nggak bantu, mister. Mbak Indira bisa aja. Inget, ya. Tembangnya nih sampun saya gembang nge. Coba foto meja bos menapi modal jajo lebur nge.
2: Nika jajan ni sampai lungsuran ulat.
0: Oh alah, iya. Uning.
2: Nih dicampur pisang, kiki hangnya udah jangan bin gula, sisiran gula.
0: Wih jane, ngalah asinan buah tiang wawung ya.
2: Kang yang urto mantannya ada.
0: Jahil, pesu jahilnya jahil. Inget, Mbak Indira susah banget.
2: Mantan kejepit pintu nge kayaknya. Yang jepit pintunya memar ban kulit
0: jelek banget.
2: Iya lalu niki nenek Ita mali jebos munga Bu Eka betul-betul kamu nikah dimana dari santai
0: asik terus
2: Santi om.
0: Inge Mbak Indira jek langsung boleh jek serbu wah. Inge itu temannya nih Jaya Prana Layan Sari sampun saya geng ya seluruh titik yang lantur niki titik yang wacan dumun sanering WhatsApp sampun nyenggol. Bentang Kak Gedelwi sampun saking jam 5 subuh nik kocap sampun nyarengin inge kayak nak sate. Bentang nada landak tengkulak kaje go gajah nyarengin suksema siap. Salam kenal dari Ari Nyaringin Pak Tu Damai Banjar Belang Singapadu Kaler lagu nih Nyarangan gen suk semua siap suk semua banget. Ah Pak Cika tahu sampun nyarangin sampun kenyam-kenyam nyarangan suaranya Pak Tu mancung asik. Ingat semua banget nih kita keraisan ya sampun nyarangin titiang interaktif tahu ring WhatsApp nih mogi-mogi presiden terhibur ya. Presiden niki menghibur akarai ringgalah hemangkin. Nih sampun alami maju bos niki lanturang ringgalah jam kalian nyantos jam 3 kentangnya niki wenten taler tembang wah informasi ring suara budaya Nusantara. Sani miliki sani mangkin ngiring piar sayang sarang-sarang puniki tembangnya ne Yanfu sani memuda sinom Semarang.

Siang, GWK Kultura Park akan menerapkan sejumlah langkah pengelolaan sampah pada penyelenggaraan Pesta Rakyat 2026 yang digelar 17 Agustus mendatang. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan festival yang lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran pengunjung terhadap pentingnya pemilahan sampah. Event and Experience Department Head sekaligus koordinator acara Pesta Rakyat GWK Cultural Park, Niwayan Primayanti mengatakan festival umumnya menghasilkan volume sampah yang cukup besar. Karena itu GWK akan menempatkan relawan untuk mengedukasi pengunjung dalam memilah sampah organik dan anorganik. Ia menambahkan keberhasilan pengelolaan sampah juga memerlukan keterlibatan seluruh pengunjung agar tercipta ekosistem festival yang lebih peduli terhadap lingkungan. Public Relations Department Head GWK Cultural Park Indriani Kusuma mengatakan upaya tersebut sejalan dengan konsep pesta yang diusung pada Pesta Rakyat 2026 yakni panggung budaya, eksplorasi rasa, sorak-sorai, titik temu, dan alam lestari. Menurutnya, unsur alam lestari menjadi wujud komitmen GWK menghadirkan perayaan kemerdekaan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengangkat nilai budaya sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Pesta Rakyat 2026 akan digelar pada 17 Agustus 2026 di GWK Cultural Park dengan menghadirkan pertunjukan budaya, permainan tradisional, bazar UMKM, hingga konser musik. Penyelenggara berharap perayaan tersebut dapat menjadi contoh festival yang tidak hanya meriah, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Yah, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hai, gara kembali para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, mulai mali sering titiang di kede yuari ring FM 106,4 MHz. Kanto nyarang ngira kerai, ringgal makin sampun ringgal jam kali lintang kelulas menit. Ring program acara makin nge, niki sampun keranjing ring musik miwa informasi ring suara budaya Nusantara. Inge seluruh ngantor niki rajang dumun aturan titiang. Selamat siang, kita ngira kerai. Suksma banget sampun kanto monitor sarang perempat RRI Denpasar. Nge, mogi-mogi presiden menghibur kerai sarang sami kenten ge taler ringgalah makin jaga aturan titiang gudang-gudang informasi sane menarik pisan. Inggih sung antar taler iki titiang nunas kangrene pangampura niki majaring Mbah Indira di wasampo nyarangin ge ring lila ulangun kemawon tembang nyanyi nenten presiden kaputer kenten ge lan ringgalah nika nenten napi astane tidak mendukung ya. Ngetan kenapi meja bos napi sane presiden aturan titiang tembang-tembangnya nih presiden menghibur Mbak Indira taler niki semeton sarang sami sahabat budaya nge. Ayo nge taler di wawu sampun aturan titiang tembang saking Agung Wirasuta sane mamurde pahit bangkung ya niki sake dados pemungkah kita ringgalah mangkin. Nah nih ringgalah mangkin niki rakerai titiang jaga nyarangin rakerai untuk nyubia informasi ngeninin ini budaya tawi kesenian kentan nge niki kesenian khas saking Blitar untuk mengenal reog bulkiyo kentan ke bawah sedikit. Ingin mengenal reog bulkiyo niki pindah ke kesenian khas Blitar dengan sejarah perang di Ponegoro. Ingin rakerai selama niki yening sampem mirangang napi krune reog kentan nih kata reog pasti ke sampun make orang-orang langsung teringat dengan reog Ponorogo. Nah kemauan ring kabupaten Blitar niki ngira kerai medue kesenian bernama reog bulkiyo niki napi asalnya medue sejarah bentuk pertunjukan miwa filosofi yang berbeda. Ring reog bulkiyo niki pindah ke warisan budaya rakerai ring masyarakat desa Kemloko kecamatan Ngelenggo nge kabupaten Blitar sanian tos makin kantun terus dilestarikan. Ingira kerai ring sejarah reog bulkiyo peniki diperkirakan lahir pada masa perang Jawa ring 1825 nyantos 1830 nge berawal dari para prajurit pangeran Diponegoro yang mengungsi ke desa Kemloko dimana awalnya niki rakerai nenten nyewanta hiburan kemanten kemaon niki dado selatihan kemampuan bertempur para prajurit kentengnya sambil nyantosan kelanjutan perjuangan melawan penjajah Belanda. Nah niki seiring waktu ya kesenian niki berkembang dados pertunjukan budaya masyarakat Irike. Ayengge meja bos malu nonton titian toyo nyobi informasi sejangkapnya nih sampunang kemana-mana ya mana tetap serata Irike ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Kantun ke sarang. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali nge, kantun sikian sarang titian diwari ring FM 106,4 MHz, ring program acara dua niki Suara Budaya Nusantara. Inggi kantun ki mausang topi dua ring kawintenan niki Riok Bulkio, kantunnya pindah ke kesenian khas Blitar ring kesarangin sejarah perang di Ponegoro. Inggi rakyat di bawah sampun sebelah titian niki penapi sejarah Riok Bulkio niki. Nggih, nah niki memang lahir pada masa perang Jawa 1825 hingga 1830 yang terus makin kantun dilestarikan oleh masyarakat Irike kenten nggih. Nah niki rakarai fungsi saking Riok Bulkio niki yang terus makin ya dados silisunggil warisan budaya khas Blitar. Nah niki biasanya ditampilkan dalam upacara adat peringatan hari besar Taler Festival Budaya. Nah niki jadi rakarai agak bingung nih napi ya, napi bedanya nih katanya liannya nih Riok Bulkio sarang Riok Ponorogo. Nah niki namanya saking asal daerah Dumo, Riok Bulkio niki kan pasti kesampun saking desa Komloko Blitar. Jadi ring Riok Ponorogo niki berasal dari Kabupaten Ponorogo. Ya untuk cerita yang diangkat ya, ring Riok Bulkio pasti kesampun perjuangan prajurit Pangeran Diponegoro dawuh peran Jawa. Ring Riok Ponorogo niki mengangkat legenda Ki Ageng Kutu, Klono Sawandono, kentengnya Singa Barong dan Dewi Songgo Langit. Yeah. Ring napi astane Riok Bulkio niki nenten nganggen dadak merah atau kepala singo barong nike nggih, dan pertunjukannya lebih menunjukkan gerakan perang dan semangat kepahlawanan. Nggih rakarai taler kawintenan Riok Bulkio niki nggih nenten jawantah anggen hiburan kemanten kenten nggih niki dados pengingat akan perjuangan para pahlawan nggih, mengingat taler mangken niki ngeranjing ring bulan kemerdekaan pasti kesampun ya vibrasi kepahlawanan kita semakin meningkat ya, adanya semangat perjuangan kenten nggih nggih anteng kemargi yang uripe kenten nggih perjuangan api kemanten ya, apapun akan diusahakan tentunya niki untuk menjadi yang lebih baik ke depannya kenten nggih. Nah mulai ring topik tentangnya kesenian ring Riok Bulkio puniki menunjukkan bahwa setiap daerah nike pasti ke medue warisan budaya yang unik tentangnya taler keberagaman seni tradisional kadi Riok Bulkio niki dados kekayaan budaya Indonesia sane patut dikenal dilestarikan taler diwariskan kepada generasi muda. Nggih kadi asa punika titik amatur ngenini di informasi kawintenan Riok Bulkio kentengnya niki yang memang mengingatkan kita dengan sejarah perang di Ponegoro sane keduena oleh masyarakat Desa Komloko Kecamatan Nglego Kabupaten Blitar. Mugi-mugi presiden mapikana sarana karai utawi rakarai sane tapi tertarik saring informasi niki durus kenten nggih ngeranjing ring portal rri.co.id. Nggih, sukses banget sampun nyarang titian. Enggak bisa kenggalah di wawu, nggih, saking galah jam 10 ya. Nyantos galah makin nggih nyarangin ring media informasi taler ya. Sukses banget niki majalah kerai sani sampun keranjing nika ring interaktif tawi ring WhatsApp nggih nyarangin titian ring ambare. Taler titian nenas geng rendah pengampura pe prade wentar antur titian sani nenten manut ring arse rakarai sareng sami. Inggih sambil langan nyantos niki ring kalah jam 3 cepat cang rawuh meja bos jaga kegantusian Saraswati Trantiti ambo putri ketan nggih titan unas geng rendep ngampura ya rakarai sane mangken ring titian lah kareri mesandekan dumun jaga aturan titian tembang-tembang sane presiden menghibur. Inggih serung lantur niki wenten atuh orang titian antu informasi-informasi sane jaga ngelintang puputang titian untuk para mesanti om santi santi santi om
0: RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: kembali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga pencor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di apit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga widu. Kalau legan awak kon ni sing ada dagang obat segar cuma dini kena dagang ngeli obat segar satu selesai.
3: Nak dini suboi raga nak rawas angon.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini ni kalau bebekal si Aji tiang ni.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Welcome to my host, President of Canda.

0: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Renang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Bli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli. Biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis Cara Umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kantun kesarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Buka tuh. Aduh, ramai banget di pasar ya.
4: Wah, banyak banget belanjaannya, Bu. Borong nih.
3: Iya, Bu Koman. Belanja banyak nih. Mau masak sayur asem, ikan bakar, sama beli buah pepaya juga nih untuk anak-anak, Bu.
4: Waduh, rajin bener masaknya, Bu. Kalau saya sih, mending beli jadi aja di warung lewat perutu sebelah. Gak ribet, cepat, enak pula.
3: Ya, boleh aja sih, Bu. Yang penting, pilih yang kebersihannya terjamin dan bergizi ya. Apalagi untuk anak-anak kita, Bu. Anak-anak kan butuh protein, sayur, buah, dan lain-lain. Biar sehat dan tidak stunting loh, Bu.
4: Stunting itu yang anaknya tubuhnya kecil ya, Bu? Bukannya itu turunan, Bu?
3: Bukan, Bu. Itu karena kurang gizi dari kecil. Jadi sebagai ibu, ya kita hendaknya mengusahakan makanan yang sehat dan bergizi untuk anak-anak kita. Dimulai dari dapur keluarga ya, Bu.
5: Bunda, semangat cegah stunting dimulai dari dapur keluarga. Makan bergizi tiap hari, anak tumbuh cerdas dan sehat.

Rekan dan Rai Komjel Pol Purnawirawan Profesor Dr. Dr. Andes Petrus Reihard Golose MM kembali terpilih secara aklamasi memimpin Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia atau Perbakin Bali di masa bakti 2026-2023. Hal itu diputuskan dalam Musyawarah Provinsi atau Musprov Perbakin Bali di Denpasar pada Sabtu 1 Agustus 2026. Pasca terpilih, Petrus Reinhard Golose melalui Zoom Meeting menyampaikan harapan agar di periode ketiganya memimpin Perbakin Bali, organisasi cabur semakin solid, berjaya, dan tetap berprestasi.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Raki dan Rai, Putri kembali hadir menemani ruang dengan Raki dan Rai di Pro Dangdut. Dan hari ini tentunya ya spesial di hari Minggu. Pasti semuanya sudah tahu kalau Pro Dangdut itu satu sesi saja ya di jam 3 sampai jam 4 sore. Karena selepas Pro Dangdut, Putri akan menemani Raki dan Rai dalam acara Ngospek ya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Nah itu sampai di jam 6 sore. Selepas itu Raki dan Rai, kita akan lanjutkan kebersamaan di Lingsir Sanje sampai nanti usai ya. Putri menemani Raka dan Rai itu di jam 7 malam. Nah sore hari ini kita dendang dan goyangkan dulu ya, supaya makin semangat akhir pekannya ya di hari Minggu ini. Apalagi wilayah Hayam Wuruk nih cetar membahana panasnya ya. Jadi pas banget untuk beraktivitas. Semoga semua dalam keadaan sehat, jadi bisa menjalankan kegiatan di hari Minggu ini dengan penuh kegembiraan, Raki dan Rai.

0: Satu lagu dari Nela Karisma, Puisi Hati ya, sudah mengudara Rekedan Rai sebagai lagu pembuka di Perdangdut ini ya. Meskipun agak galau-galau, tapi tetap ya kalau udah musik dangdut itu jempolnya pengen bergoyang ya Rekedan Rai. Nah tentunya masih banyak juga lagu-lagu dangdut lain Rekedan Rai, baik itu yang happy, yang sedih, yang galau ya, atau mungkin yang ada nada-nada bercandanya ya, yang namanya musik dangdut itu banyak sekali jenisnya Rekedan Rai ya. Banyak pilihan juga di perempat RRI dan pasar. Jadi sekarang waktunya Rekedan Rai yang ingin request lagu dangdut ya untuk sore hari ini. Silakan bergabung sama Putri di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waduh waduh Maelin.
1: Iya, 100 untuk Wak Putri.
0: Iya, dapat karcis nomor 1 hari ini ya.
1: Ya, orang dari kemarin-kemarin tangan sampai keriting.
0: Oh gitu, loh. Udah booking dari kemarin-kemarin ya, baru dapatnya ya, hari ini.
1: Ya, di kanggon aja monitor aja.
0: Ya, gitu ya. Kalau rame-rame memang susah ya.
1: Ya, orang lubang satu direbut banyak orang.
0: Nah, susah itu.
1: Coba banyak lubangnya.
0: Kalau banyak lubangnya susah nanti jadi mata buaya, mata keranjang nanti jadinya. Gimana kabarnya Maelin hari ini?
1: Oh kabar baik, kalau udah bisa ngeduer ya baik.
0: Minggu.
1: Kalau Ma Putri gimana?
0: Baik juga luar biasa, apalagi nanti mau ngospe, jadi hari ini lagi semangat banget. Nanti mau ada yang nemenin
1: gitu ya.
0: Nanti gabung ya kalau bisa ya.
1: Orang suaranya aja beda.
0: Oh gitu, kenapa suaranya hari ini?
1: Suaranya menggelegar.
0: Oh gitu, mungkin karena kepanasan tadi di jalan.
1: Ya bener loh, hari ini panas banget ya.
0: Iya bener.
1: Parah sekali.
0: Makanya tadi perjuangan ke studio tuh kayak aduh panas banget di jalan gitu kan.
1: Ya yang penting sekarang tiba di situ dengan keadaan selamat.
0: Iya astagfirullah.
1: Ya disyukurin aja kan gitu.
0: Betul, ya. Apapun yang dikasih sama Tuhan ya, sama yang di atas ya, itu tetap disyukuri.
1: Panas, hujan itu anugerah loh.
0: Betul.
1: Pinter ya.
0: Iya, kok kita jadi ini ya, pinter ya. Wah ketularan Maelin nih Putri ya. Jadi tiba-tiba banyak bersyukur Astungkare ya.
1: Ya Astungkare. Lagunya dari Trio Macan ya.
0: Waduh, yang apa Trio Macannya ini?
1: Jaran Goyang.
0: Jaran Goyang, biar makin hot ya.
1: Ya, biar makin hot. Kasih
0: waduh,
1: Jaran Goyang.
0: Jaran Goyang adanya yang versi rilis Darawangi, Maelin.
1: Oh, yang itu gak ada.
0: Yang Trio Macannya belum masuk, ada. Nggak apa-apa.
1: Ya deh.
0: Dari Lilis. Kenapa?
1: Yang nyanyi itu siapa?
0: Lilis Darawangi.
1: Oh, ya deh. Nggak apa-apa deh, yang penting jaran goyang.
0: Pokoknya yang penting jarannya bergoyang. Oke, Maelin.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Iya, silahkan.
1: Salam buat Bu Pera. Ya itu dah. Iya gini Len, ayo bagi Trio Macan, coba duluan dapat pulsa.
0: Ah Bu Vera gitu janjian terus.
1: Iya terus ya Mbak Putri ya.
0: Janjian terus tapi kalah terus gimana nih Bu Vera?
1: Ya, kalah gini dia, kalah pencet.
0: Ya mungkin ini Astungkara mungkin orderannya banyak ya, jadi nggak bisa standby HP terus ya biar lancar.
1: Biar laris manis juga.
0: Astungkara.
1: Ya yang penting diberi kesehatan dulu.
0: Betul.
1: Kalau nggak sehat kan nggak bisa jualan,
0: iya,
1: bisa jaret juga.
0: Betul betul, pak ya sehat nomor satu ya, Astungkara.
1: Iya, orang nggak ada yang jual loh kesehatan itu.
0: Betul, paling mahal.
1: Gimana ya. Nyari nggak ada yang jual?
0: Iya, betul juga ya. Aduh, menggelebuk Maelinnya ini baru dapat nyalamin Bu Vera aja satu ya. Buat sempatan yang lain yang belum disalamin sama Maelin, mohon maaf ya, mungkin karena sinyal juga ya, jadi terjatuh tadi. Oke, satu penelpon lagi ya, selepas Maelin, silahkan di 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, kapal bergoyang.
2: Kapal bergoyang, iya. Dapat nyinggol mahe.
0: Dapat gelobogannya Maelin ya, Pak Tut ya.
2: Ternyata enak juga digelobogin sama Maelin.
0: Oh gitu,
2: ya.
0: Udah dapat siap Pak Tut nyangkla.
2: Mak, dapat naik jadinya gitu
0: ya. Iya, namanya rezeki ya, bisa datang dari mana saja ya.
2: Terima kasih Maelin, atas gelobogannya.
0: Nanti saya naik lagi.
2: Dengan lapang dada.
0: Sangat lapang dada ya Pak Tut ya, kalau gelobogannya kayak gitu ya.
2: Mangkel banget ya.
0: Maaf
2: ya. tak pinjam sebentar itu waktunya dulunya.
0: Iya, sekarang
2: ya bisa goyang dangdut sama agak putri.
0: Nah itu biar giliran ya. Jadi sekarang Pak Tut gilirannya ini.
2: Ya giliran saya. Ya yang kalau begitu yang penting happy aja kayak putri.
0: Oke, yang penting happy.
2: Ya siapa yang punya tuh kalau enggak Jamar Bida, saya ada yang lain.
0: Ini yang versi terbaru ada dari Bian Gindas sama Gita Yobi.
2: Ya, siapa aja tuh yang penting happy aja kan.
0: Oke, yang penting happy ya Pak Tut ya.
2: Ya happy, walaupun banyak uang yang penting happy.
0: Gitu, kalau banyak uang memang happy sih Pak Tut ya.
2: Kiraan ke banyak uang.
0: Enggak, itu agak sedikit ini ya. Oke Pak Tut, mau salam-salam dulu Pak Tut sama sepetonnya.
2: Alhamdulillah, gimana Pak Yan? Belum sana ya.
0: Pak Tut duluan.
2: Iya, ada juru epanya nih. Goyang ikut, goyang katanya juru epa. Yuk kita goyang juru epa. Ya, udah juru epa. Gitu dulu goyangnya ya. Jangan lama-lama, jangan lama.
0: Biar gak pegel.
2: Ini yang ada yang si cantik jelita. Ya.
0: Siapa itu Nini Ita?
2: Iya, yang baru naik naik daun bajangnya.
0: Gitu. Oh gitu, sedang ting-ting ya.
2: Semoga dia sehat selalu Nini Ita ya. Ada juga Mbak Sundindinya, ada siapa? Nini Ayuna gitu. Wah, Juru Mangku, udah pasti juga. Ada Kak Eka Lago, Pak Eka Mama.
0: Iya, betul.
2: Kalau di Plago, Kak. Kalau di Mama, Pak.
0: Iya, gitu. Kemarin udah diinfo sama Pak Eka.
2: Ya, ada Mang Pandunya juga. Kak Pedas juga. Ini ada Bu Mar, Pak Marnya juga. Ada Kak Pedas juga sudah ya. Kak Siatop, goyang yuk. Ada juga siapa nih ya yang lagi itu? Kak Angganya juga. Kak Dania, Linda Dania. Ini siapa lagi yang nyala? Ada si cantik Grita. Si Juragan Lotengnya ini.
0: Oh, ini yang suka goreng-goreng loteng. Bu Ninda.
2: Juragan Loteng. Ya udah Bu Ninda. Sedikit-sedikit dong coleknya. Jangan lama-lama. Nanti lejut-lejut.
0: Nanti goyang-goyang pinggangnya Pak Tut.
2: Bu Nindanya kok lama sekali Ninda ya.
0: Keasian.
2: Kasih kenyolek sampai goreng loteng. Ada kangen.
0: Mbak Allah deh.
2: Lede hati-hati.
0: Semoga naik.
2: Apakah sudah naik dari selokan ya. Soalnya di sebelah barat warungnya ada selokan kalau panas.
0: Oh gitu.
2: Karena dia gini merendah.
0: Biar gak menggelebuk ya, hati-hati berarti ya.
2: Ya. Ada Mbak siapa itu lagi yang Bu Veranya gimana nih?
0: Nih Bu Vera udah lama nggak kelihatan.
2: Belum hari merdeka selalu bilang merdeka. Sekarang hari-hari merdeka di bulan Agustus kok udah ada merdekanya Bu Vera?
0: Mungkin sengaja.
2: Merdeka gitu loh Bu Vera.
0: Iya ya benar ya udah bulannya sekarang ya.
2: Ya ini kok bulan merdeka kok udah ada merdeka beliau ya?
0: Masih menunggu waktu mungkin Bu Veranya ya.
2: Mungkinkah? Lagi ngangsahan bikin bendera sebanyak-banyaknya.
0: Mungkin, sedang menjahit bendera merah putih ya.
2: Mudah-mudahan banyak pasiennya sana ya.
0: Astungkarem.
2: Ya, semua-semuanya deh yang belum ke kone. Maaf ya, karena kebatas untuk mengingat. Maklum, lagi sudah naik daun tuanya gitu.
0: Kalau di Ita naik daun mudanya ya.
2: Tuanya naik daun dah.
0: Iya,
2: kayak putri segitu dulu ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Ingat ya, yang penting happy-nya gitu loh.
0: Oke, yang penting happy pokoknya.
2: Iya, gitu dulu Pak Tut. Masih dulu, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Pak Tut. Widih, pas banget nih ya. Satu cewek, satu cowok ya. Dan dua-duanya sudah request lagu dangdut yang keren-keren banget ya. Yang pertama ada jaran goyang, lalu dilanjutkan nanti dengan yang penting happy. Yuk kita dendangkan mereka dan Rai.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Yang penting happy ya. Requestan dari Pak Tut Manjung tadi sudah mengudara. Semoga lagunya beneran bikin happy semua penggemar Bro Dangdut ya. Nah apalagi ini sudah banyak ternyata yang colok-colok di WhatsApp ya. Jadi seperti biasa Rakyat dan Rai, Bro Dangdut selain bisa diikuti lewat line telepon ya di 0361223361. Nah Rakyat dan Rai yang ingin berkirim pesan juga bisa langsung menghubungi WhatsApp kita ya. Itu berkirim pesan saja kalau di WhatsApp itu di 0878-9882-2420. Sore hari ini Bu Tu Kebo Iwo sudah ikutan ya. Halo Bro Dangdut, Putri, Ibu Tu Kebo Iwo ikutan. Tarik Putri biar bisa cuap-cuap Astung Kare. Abis ini naik Bu ya. Kemudian ada Ibu Agung Guang juga. Selamat sore Putri. Ibu ikutan hadir. Salamnya kompak selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada juga yang ikutan bergabung Sastiastu Govinda. Tidak kebagian siang ini ikutan acara Tembang Bali gitu katanya. Jadi ikutannya di Pro Dangdut sekarang dari ujung Lampung. Terima kasih Beli Govinda. Nini Hayuna, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, salam kompak Gek Putri kepada semua penggemar Pro Dangdut. Semoga selalu sehat Astung Kare. Terima kasih ya Nini. Ada juga Pekak Gaul ya alias Pak Yang Suma ini di seputaran Keramas ya ikut bergabung. Terima kasih untuk Pekak Gaul. Ada Ibu Jerman di seputaran Payangan ini ikut bergabung. Halo Putri, halo juga. Ikutan Dangdut ada Kak Gede Alwin Danendra di seputaran Banjar Sambian Undagi Timpak Madiun Ngawi. Waduh ini alirannya sama nih kayak Pak Yan Narbe ya, sukanya Madiun Ngawi. Terima kasih semua tuan yang sudah meramaikan di WhatsApp ya. Dan sekarang Putri akan buka kesempatan kembali di line telepon 0361223361. Silakan Rake dan Rai, siapakah yang bisa naik ya? Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapakah ini semangat sekali bergabung?
1: Dari Lampung.
0: Oh, ini Govinda, Beli Govinda.
1: Ya benar sekali.
0: Wah, baru tadi dibaca WA-nya, ternyata bisa bergabung ya di line telepon. Iya, salam kenal ya Beli ya.
1: Salam kenal dengan senior ya.
0: Iya, salam kenal ya Beli ya. Tumben lo bisa nah, ketemu di udara.
1: Siapa?
0: Saya Putri Beli.
1: Putri.
0: Iya.
1: Ya udah, saya lagi melayani pelanggan dulu nih ya.
0: Oh gitu, nyambil. Oke oke, terima kasih Beli.
1: Terima kasih, salam buat semuanya.
0: Oke. Oke, sampai jumpa
1: di Lampung.
0: Oke. Wah, ini jauh-jauh dari Lampung ikutan juga. Terima kasih ya Beli Govinda setelah tadi sudah dibacakan pesan WhatsApp-nya ya. Lanjut lagi mungkin yang lain karena tadi Beli Govindanya buru-buru jadi belum sempat request lagu. Yang lain silahkan 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo juga Putri. Kalau sudah diseng lewat WA pasti bisa naik.
0: Bentar
2: nanti
0: dulu.
2: Aja aku pindah sudah
0: iya. Pulang. Ini Ibu Jerman.
2: Iyalah tante.
0: Oh gitu, panggilnya tante ya, biar lebih akrab ya.
2: Iya, kalau di acaranya Dangdut panggil saja tante.
0: Oh gitu, oh panggilannya bisa berubah-berubah berarti
2: iya.
0: Ya.
2: Ini ada tante Indira juga.
0: Oh iya.
2: Kesini.
0: Aduh, colek-colek kesini langsung dong tante,
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, soalnya pingin juga disebut tante, tante Indira.
0: Iya.
2: Tante Ita juga, gimana kabarnya? Tante Eka juga di Batu pulang
0: iya.
2: Supaya enggak kelamaan mau minta lagu dulu loh.
0: Oke, lagu apa tante hari ini?
2: Lagu dangdut yang dinyanyiin sama Rita Sugiarto sama Oma Irama gitu.
0: Aduh,
2: loh
0: yang mana itu?
2: Yang hello hello hello hello
0: hello. Hello dangdut.
2: Ntar dulu siapa sih yang
0: siapa itu?
2: Ya ampun, ampun, sabar. Oh, merdeka ini.
0: Oh.
2: Suruh naik. Ternyata itu merdeka dari tadi tidak bisa masuk.
0: Iya.
2: Merdeka.
0: Kalah Ibu Merdeka sama Tante Jerman ini.
2: Iya udah segitu aja. Ibu Merdeka udah dengar.
0: Dicolek terus.
2: Gergetan ya.
0: Iya dari tadi Maylin udah naik. Iya, Tante Jerman udah naik.
2: Maylin salah Maylin. Ada patut mancungnya juga. Ya pokoknya semua aja.
0: Oke, Tante.
2: Kalau ada lagunya itu jangan diganti ya.
0: Oke, lagunya Hello Dangdut ya, nanti Rita Sugiarto.
2: Bukan Hello Dangdut lain kayaknya itu. Hello.
0: Lanjut aja.
2: Dangdut kayaknya itu dari Rita Sugiarto dan Omay Rana gitu.
0: Oh gitu, oke. Coba saya cari-cari lagi ya.
2: Iya, kayaknya dulu itu diputar Hello Dangdut itu ternyata lain, bukan itu.
0: Oh gitu. Iya, karena isi halo-halo dipikirnya Hello Dangdut.
2: Bukan gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya, yang belum kesini.
0: Malah jadi ketawa.
2: Lagi kepengen di radio ini, lagi matanya ini mau ke WA, boleh apa enggak gitu, akhirnya blepotan gitu lah.
0: Biar enggak ketinggalan ya semetonnya ya.
2: Iya, pokoknya semuanya aja, salam sayang, salam hormat, mudah-mudahan semua sehat, selalu salam merdeka.
0: Iya, di bulan kemerdekaan ya.
2: Iya, gitu aja Putri, pokoknya yang lainnya supaya bisa kebahagiaan ya. Iya, dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye, Tante. Terima kasih. Oke, tadi dari Tante Jerman mintanya lagu duet dari Rita Sugiarto sama Bang Haji gitu ya. Kalau dari Bang Haji sama Rita Sugiarto itu lagunya ada 4 di sini, Tante. Ada Tulus Hati, Luhur Budi, Apa Kabar, Kandungan, sama... Oh, itu aja, Apa Kabarnya ada 2 versi ya. Jadi kalau yang halo-halo itu cuma Hello Dangdut sepertinya, Tante ya. Jadi kita dendangkan yang ini aja ya, yang versi duetnya ya, dari Roma Irama dan juga Rita Sugiarto itu ada Apa Kabar ya. Jadi kita dendangkan biar tetap bisa mendengar suaranya Bang Haji Roma Irama dan juga Bunda Rita Sugiarto.

0: Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakyat dan Rai sudah mengudara tadi ya, lagu yang di request sama Tante Jerman ya. Meskipun belum ketemu nih judulnya ya, masih jadi pertanyaan sama Putri juga. Nah semoga nanti bisa gabung lagi ya Tante Jermannya di Prode Dangdut, terus kita ketemu sama lagunya ya Tante Jerman ya. Tadi diganti sedikit ya judulnya Apa Kabar, itu tetap dari Bang Haji Roma Irama featuring Bunda Rita Sugiarto. Nah, Rakyat dan Rai, waktunya mepet ya. Jadi kalau misalnya nanti Putri buka teleponnya, takutnya nanti lagunya malah terpotong ya. Jadi kasihan. Lebih baik kita rehat dulu sejenak. Karena selepas ini Rakyat dan Rai di jam 4 sampai jam 6 sore ya, sesuai dengan bocoran Putri tadi. Nah, kita di hari Minggu ini akan bergabung di program Ngospek pastinya ya. Ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Dan nanti Putri akan kehadiran dua bintang tamu yang sangat cantik ya, penyanyi Bali pastinya, yang siap berbagi informasi dan juga berbagi suara emasnya sore hari ini ya. Rakyat dan Rai yang tadi belum sempat bergabung di Pro Dangdut bisa untuk mengikuti program selanjutnya di Ngospek ya. Karena Ngospek juga akan Putri buka kesempatannya untuk bergabung di line telepon. Nah, bisa di 0361223361. Nanti Putri akan buka ya dan persilahkan. Tapi sebelum itu tentunya Putri duluan ya. Nanti Putri ngobrol-ngobrol dulu sama mbok-mbok cantik nanti yang akan bergabung ya. Terima kasih yang sudah gabung di Pro Dangdut. Dan ada beberapa ini semeton yang tertinggal ya. Ada Nini Dania yang ikutan di WhatsApp. Selamat sore, Gek Putri, ikutan satu. Terima kasih. Terima kasih juga Nini dan Kak pastinya monitor ya. Yang tadi sudah sempat colek Pak Tut Mancung. Ada Bu Ninda Kuom ya, yang goreng-goreng loteng katanya. Dan cuacanya cerah, panas Putri, benar Bu, panas banget ya. Semangat ya Ibu, panas-panas goreng loteng. Lanjut lagi, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salamnya banyak nih buat Bli Govinda di Lampung, Bu EKBB, Mbah Prajapati, Bu Jerman, Mangku Sedani, dan yang lainnya. Semangat bergoyang, lagu apa aja boleh asal happy, dadah bye-bye, ada Bli Mang Pandu. Terima kasih banyak pokoknya ya buat semua yang selalu support Pro Dangdut. Dan sekarang kita dendangkan lagu penutup dari Jenita Janet di Reject.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
4: Aduh, Bri.
5: Adek, kenapa?
4: Aku jatuh.
5: Mana coba Mama lihat? Oh, nggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh enggak apa-apa ma, mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya ma.
2: Ih pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

Raka dan Rahi meningkatkan kesadaran berlalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi di bidang transportasi. Dinas Perhubungan Provinsi Bali menilai pembentukan perilaku tertib berlalu lintas perlu dimulai sejak usia dini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lingkungan pendidikan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IKDEK Mudarte, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai upaya membangun kesadaran berlalu lintas sejak usia dini. Sosialisasi tersebut juga memberikan edukasi kepada pelajar tentang keselamatan berlalu lintas dan pentingnya menggunakan angkutan umum. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rekelan Rai. Sekali bosang Putri Wawung ya, Niki Putri mewali nyaring Rekelan Rai. Pastikan Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Niki Ring Program Sane Spesial ya, matemu Ring Rahina Radite Niki. Pastikan Wenten Ngospe Niki, ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Nah Rekelan Rai, sedurung ngelantur Niki Putri ya, ngirik program Ngospe pun Niki. Putri mengingatkan talan niki nggih siaran ngospe ring rahinane mangke niki Presiden Rekelan Rai Cinga ngeten nggih ring live Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Talar pastikan niki Presiden akses kenten nggih ring RRI Digital. Rekelan Rai sane mangke niki nggih wau sampun titiang spill niki nggih kide-kide wonten bintang tamu sane cantik-cantik niki nggih ring sore hari pun niki. Titiang sapa dumun bintang tamu titiang niki nggih Om Swastiastu enten Mbok Ayu Lasmini sareng Risna nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, cantik-cantik sekali ya. Jadi saya merasa redup hari ini ya. Kalau bintang tamunya cantik-cantik langsung tomplok tiang niki nggih. Nah, sore hari ini Rekelan Rai pastikan Mbok Ayu dan juga Risna akan berbagi cerita nggih. Seputar niki perjalanan karir, minat malih jebos nggih, taler lagu-lagunya niki nggih, seperti apa proses pembuatannya mungkin nggih. Dan izin malih jebos titik yang buka line telepon nggih. Jadi kalau ada Rekelan Rai sane mungkin ingin bertanya secara langsung atau kenalan, nah malih jebos nggih, titik yang buka ring paletan kaping kalih nih ke ring jam 5 sampai jam 6 nggih. Oke, Rekelan Rai langsung manten nggih untuk palatan pertama. Mbak Putri tidak akan sia-siakan niki Mbak Putri demun yang kenalan nggih sareng bintang tamunya. Oke. Nah, kalau untuk Mbak Ayu Alasmini niki kan namanya sudah tidak asing lagi niki. Sampun sering tiang dengar lagunya mengudara nggih. Jadi, tapi untuk keperempat baru pertama Mbak nggih.
1: Nggih.
0: Jadi astung kare hari ini wonten kesempatan baik nggih Mbak nggih, boleh kecunduk langsung nggih. Lagunya sudah ada berapa Mbak sekarang?
1: Baru awal nih kan.
0: Berarti single pertama
1: single
0: ya.
1: Oke.
0: Okay. OTW album.
1: Yeah,
0: Astung Kara ya. Berarti udah ada project-project selanjutnya, Mbok ya. Sudah disiapkan lagu-lagu selanjutnya.
1: Iya, yeah, Astung Kara.
0: Iya, yeah, masih dalam pengerjaan berarti. Yeah. Oke. Okay. Timnya banyak loh hari ini yang datang loh. Niki di belakang nih ada 100 orang yang ikutan ya. Jadi Astung Kara supportnya banyak juga, Mbok ya.
1: Astung Kara,
0: okay.
1: Semua.
0: Oke. Dan di acara-acara seperti Ngospek pun Niki di radio lain juga sudah sering mengisi juga, Mbok ya. Cuma di perempatnya baru pertama kali sejenis ini datang ke radio gitu ya?
1: Belum pernah.
0: Oh belum?
1: Ya.
0: Oke, di radio sebelah belum?
1: Belum.
0: Oke, belum juga. Berarti ini nih
1: ini
0: masih ting-ting ya. Ting-ting ya.
1: Ya.
0: Perdana.
1: Belum pengalaman.
0: Oke. Oh,

0: masih belum pengalaman gitu. Oke, tapi kalau nyanyi udah tidak diragukan ya, karena sudah memang hobi mbak ya, dari hobi berarti awalnya ya. Kalau dari Rizna sudah ada berapa lagu Rizna?
1: Sudah ada 3 lagu kak.
0: 3 lagu, oh ngegas ya. Langsung 3 lagu. Rizna kalau dilihat-lihat masih muda nampaknya Mbak Ayu ya. Boleh tahu masih sekolah atau gimana?
1: Sudah kuliah.
0: Sedang kuliah, yeah. Oke, berarti umurnya udah 20-an?
1: 19 tahun.
0: Aduh masih muda sekali. Iya. Iya, inilah yang bagus ya Mbak ya. Jadi sejak muda berkarir juga ya. Lagunya sudah ada 3 singlenya. Itu solo semua atau ada yang duet juga?
1: Ada 1 duet ya kak.
0: Ada duetnya. Yeah. Duetnya Rika sama siapa?
1: Sama Deor namanya. Itu kebetulan beliau merupakan pencipta lagu juga.
0: Oke. Memang sudah kenal jadi sebelumnya nge. Dan beliau juga ikut di salah satu lagunya Rizna ya. Oke. Kalau Rizna sendiri, ke Rizna dulu ya Mbak Ayu ya. Giliran-giliran nanti ya. Kalau Rizna kan masih muda nih, memulai karirnya dari kapan Rizna? Dari sekolah memang suka nyanyi atau gimana?
1: Kebetulan karir bernyanyi itu baru dimulai dari SMA kak.
0: Oh SMA, berarti baru juga ya?
1: Baru, iya. Sebelumnya kan Rizna lebih berfokus ke dunia seni tari.
0: Oh tari juga.
1: Iya, tari lalu vakum, selesai nari, akhirnya beralih nih, berpindah ke seni tarik suara gitu.
0: Oke. Berarti di sekolah sudah sering ya ngisi-ngisi nyanyi gitu, kalau ada lomba nyanyi gitu?
1: Lumayan.
0: Oke, dari situ mungkin ya, jadi terbibit-terbibit, terus akhirnya mengeluarkan single?
1: Ya, gini single itu sih dari sering-sering memposting video di salah satu platform di media sosial, lalu adalah tawaran gitu.
0: Oh, berarti nge-cover-cover juga awalnya.
1: Iya.
0: Itu di-upload di sosial media.
1: Iya.
0: Ada tawaran untuk buat single.
1: Iya, benar.
0: Oke. Tahun kapan itu pertama single pertamanya?
1: Single pertama itu tahun 2025, tahun lalu.
0: Oke. Baru. Kemudian yang kedua itu di tahun yang sama.
1: Oh enggak, tahun ini.
0: Iya. Oke. Oh berarti tahun ini ada 2 lagu.
1: Iya benar.
0: Oke. Ngegas ya Mbok ya. Ayo Mbok dikejar, Mbok dikejar. Iya ngegas anak muda ya. Kalau kita mah santai aja ya. Kalau Mbok Ayu gimana Mbok Ayu? Kapan ngeluarin singlenya ini? Kapan? Tahun lalu atau tahun ini? Tahun ini ya. 2006.
2: Bulan apa? Juli ini.
0: Oh Juli masih baru juga.
2: Baru.
0: Ya, anget ya Mbok, masih anget.
2: Satu minggu udah. Gini apa namanya udah selesai.
0: Oh proses pengerjaannya cepat.
2: Ya cepat.
0: Oke, tapi sebelumnya nikah Mbok memang suka nyanyi.
2: Suka nyanyi sih.
0: Oke, ya, dari dulu.
2: Ya.
0: Biasanya kalau sebelum mengeluarkan single Nika apa memang sudah pernah ikut lomba-lomba atau mungkin ada acara gitu Mbok ikutan nyanyi karaoke gitu?
2: Enggak, awalnya tuh saya dari dulu ya memang hobi nyanyi.
0: Oke.
2: Pertama dari hobi nyanyi dari kecil.
0: Oh dari kecil memang sudah hobi nyanyi.
2: Ya. Terus gini iseng-iseng on air di radio kan.
0: Oh ikutan.
2: Iseng-iseng awalnya kan kok rasanya asik juga nih on air gitu. Udah ketagihan jadinya gitu.
0: Jadi ketagihan terus pengen on air ya.
2: Iya.
0: Akhirnya yang menawarkan buat single ini memang Mbok yang pengen atau ada yang nawarin Mbok?
2: Pengen sendiri.
0: Oh pengen memang coba
2: gitu. Kebetulan dikenalin sama temen juga gitu.
0: Oke.
2: Akhirnya kan nyambung jadinya.
0: Memang hobinya di situ ya. Singlenya itu solo Mbok ya, nyanyi
2: solo,
0: sendiri ya.
2: Ya.
0: Oke. Untuk proyek selanjutnya juga akan segera ada.
2: Iya, enggak setengah.
0: Setengah ya. Oke. Kan udah ngegas nih ngejar Rizna ya. Ini udah 3 nih nanti kejar-kejaran ya.
2: Santai aja dulu
0: gitu,
2: ya.
0: Napas ya. Tapi kalau untuk Rizna dan juga Mbok Ayu ini untuk lagu-lagunya semua sudah rampung ya, sudah ada video klipnya juga. Oke, sudah di-upload di sosial media juga.
1: Sudah ada.
0: Oke, sudah. Jadi semua sudah bisa request ya di radio-radio juga bisa ya. Oke. Kalau untuk Mbok Ayu, ini kan single pertama Mbok ya. Ada kesulitan enggak Mbok buat singlenya ini? Apa yang paling sulit? Apakah pas rekaman suaranya atau justru pas bikin video klipnya?
2: Rasanya sih baru awal-awal ya, agak-agak grogi juga sih.
0: Ada groginya juga. Pas take vokalnya juga ada grogi-grogi ya?
2: tapi kayak dari awal tuh rasanya tuh kurang gitu.
0: Mbok ngerasa
2: tapi,
0: gitu.
2: Ya, tapi setelah jadi kok bagus gitu.
0: Astungkara.
2: Gak percaya diri awalnya.
0: Ya. Karena pertama mungkin ya. Tapi astungkara nanti selanjutnya lebih pede lagi Mbok ya.
2: Ya, astungkara.
0: Oke, okay. Nanti lebih nyanyi boleh. Nanti nyanyi di sini
2: ya,
0: boleh.
2: Astungkara. Okay. Ya, astungkara. Okay.
0: Nanti kita nyanyi live ya.
2: Ya.
0: Kalau untuk Rizna, Rizna itu kan tahun lalu single pertamanya itu berarti sudah kuliah ya.
1: Mau kuliah itu.
0: Kayak peralihan dari SMA mau kuliah itu. Ada kesulitan nggak Rizna? Apa mungkin lagi sibuk-sibuknya tuh waktu itu nyari kampus gitu?
1: Kebetulan waktu ini sih udah dapat kampus kayak cuman prosesnya. Persiapan PKKMB aja waktu ini. Jadi itu sih.
0: Membagi waktunya mungkin ya?
1: Iya pas. Kalau waktu take vokalnya sih masih senggang banget. Nah waktu take video klipnya udah mulai sibuk tuh karena tugas-tugas PKKMB yang menumpuk.
0: Nah itu ya. Jadi mulai berarti lebih tertantangnya saat proses video klipnya mungkin ya. Karena waktu sih waktu itu ya. Oke. Okay. Untuk yang single kedua ketiganya ada kesulitan atau justru udah udah nih udah kedua ketiga gitu?
1: Apa ya? 50-50 lah.
0: Oke, okay. Masih ada juga ya, masih ada tantangannya ya.
1: Gitu. Cuman kalau dari segi kesibukan sih udah enggak yang gimana banget karena kan udah kuliah ya kayak paling ngambilnya juga di hari Sabtu Minggu kayak gitu.
0: Sudah lebih gampang atur waktunya ya karena sudah pasti. Oke, oke, oke. Hari ini Rizna juga ngajak ini, ngajak pendukung juga ya, ngajak tim juga ya. Jadi selain Mbok Ayu di studio juga ada timnya ini ya, Rizna juga ya. Jadi kalau Tiang lihat dengan kehadiran timnya ya, baik itu dari keluarga, mungkin dari Semeton juga gitu ya. Itu kan bentuk dukungan juga ya. Berarti mereka juga adalah orang-orang yang berperan penting ya di balik layar kesuksesan kalian lah ya.
2: Ya.
0: Oke, okay, berarti dukungannya luar biasa.
2: Luar biasa banget.
0: Oke, okay. Berarti dari keluarga memang dari awal mendukung untuk terjun ke dunia tarik suara. Oke.
2: Okay. Kakak juga suka nyanyi.
0: Oh, gitu. Jadi sama hobinya.
2: Ya. Okay. Punya sound juga di rumah.
0: Oh, enak ya berarti karaokean di rumah ya.
2: Duet sama kakak.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi didukung penuh sama keluarga ya. Rizna juga gitu berarti. Itu yang ikut mamanya.
1: Iya, mama.
0: Oke, okay. Didukung penuh berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, astengkara. Terus kalau Mbok Ayu sendiri selain sebagai penyanyi ada pekerjaan lain?
2: Ya, astengkara untuk saat ini punya kesibukan jualan jajan Bali.
0: Oh gitu.
2: Ya, di Pasar Intaran.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Berarti nyambil maksudnya kayak pagi
2: nyambil,
0: di situ.
2: Ya,
0: ya. Jadi kalau ada job tetap ngambil juga gas gitu ya.
2: Gas. Okay. Pokoknya gas.
0: Pokoknya harus semangat ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, luar biasa. Ini pengusaha berarti ini ya kalau Mbok Ayu ya. Tapi enak ya Mbok ya kalau pengusaha bisa ngatur sendiri Mbok ya. Kalau mau harus tutup ya tutup dulu.
2: Tutup ya.
0: Iya, kalau ini nih Rizna yang agak ini mungkin ya. Jadi karena masih kuliah juga, kalau ada job itu harus menyesuaikan berarti?
1: Iya, harus menyesuaikan waktu kuliah sama kesibukan lainnya.
0: Mm-hmm. Gitu. Tapi ngambil job juga yang offline gitu?
1: Untuk sekarang sih belum, Kak.
0: Belum.
1: Karena masih kuliah juga kan, jadinya jobnya ya kalau ada dan bisa ambil, kalau enggak.
0: Berarti belum mengejar job ya, tapi kalau bisa diambil?
1: Iya.
0: Oke, okay. Biasanya ngisi apa yang sudah pernah? Maksudnya acara apa gitu?
1: Sejauh ini masih ngisi acara sekolah sih, Kak, kampus gitu. Kalau misalnya ada kegiatan kayak dies yang gitu-gitu
0: tampil.
1: Iya, tampil.
0: Oke. Okay. Berarti belum yang ke acara mungkin kayak Sweet 17 atau
1: belum.
0: Wedding itu belum ya.
1: Belum.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini kan udah pertanyaan yang dasar banget nih, perkenalan dulu ya. Tenang, pertanyaannya masih banyak. Nah, sekarang kita rehat dulu sejenak ya. Ini ada informasi yang mau naik. Sekalian mau izin puterin satu lagu dari Rizna, ada Pejalan Tresno. Iya. Ini lagu terbaru?
1: Iya, lagu baru.
0: Ini yang paling baru ya?
1: Paling baru banget.
0: Oke, kita coba dengerin ya Rizna ya.
2: Okay.
0: Siapa tahu nanti Semeton Rakyat Rayanya suka. Nah, nanti boleh di-request lagi di hari-hari lainnya ya karena lagunya sudah tersedia juga di sini. Nah, nanti lagunya Mbok Ayu juga udah disiapin, nanti kita naikkan juga biar sama-sama bisa didengar. Untuk itu Rakyat dan Rai jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 4 RRI Denpasar.

0: Bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricit, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.
1: Dursa sana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak, suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tak baik ya, ya.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh gak?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
4: Oh, makanya gak boleh judi ya?
5: Kok jadi ayah yang kena?
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: sekian Riki Reng Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rekalan Rai, mewali malih Reng Ngospek, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Pastikan Niki sarang putri, taler, maka kalih Niki penyanyi nge. Kantong sesatian Niki nyarengin Reng Studio, wentan Bo Ayu Lasmini, Lan Rizna, nge. Wawu sampun mekenalan, tapi ada satu yang putri lupa Niki. Dari mana asalnya Niki, cantik-cantik berduanya?
1: Sampai lupa nanya.
0: Saking asiknya ngobrol, lupa. Asalnya dari mana kalau mau Ayu?
1: Asli Sanur Intaran.
0: Oh, Sanur Intaran. Makanya tadi bilang jualannya memang di Pasar Intaran ya. Berarti tinggalnya juga di situ sekarang. Oke, okay. Dekat ya kesini Mbok ya. Oke. Okay. Kalau Rizna?
2: Dari Singaraja, Buleleng, Bali.
0: Aslinya di Singaraja. Ya, oke, okay. Tinggalnya?
2: Di Singaraja juga.
0: Berarti tadi dari Singaraja?
2: Iya.
0: Oh gitu. Terima kasih ya Rizna.
2: Terima kasih Kak.
0: Sudah menerjang ya.
1: Iya, saking semangatnya.
0: Mas Tengkare ya, berjodoh bisa bertemu di sini juga ya. Iya. Tapi lagu-lagunya tentu kan sudah bisa, kalau sekarang zamannya udah enak ya, ada sosial media ya. Jadi bener. Dari manapun bisa tetap dengerin semuanya lagunya ya. Nah, kalau Rizna tadi makanya bilang kalau pertama, kalau nggak salah tadi sempat ke RRI juga, tapi RRI Singaraja ya, dulu pernah zaman sekolah
2: pernah,
0: gitu ya. Oke, jadi kalaupun kayak nanti misalnya ada semeton gitu yang ada acara, terus pengen ngundang Mbak Ayu sama Rizna itu terbuka nggak untuk diundang?
1: Ya, astagfirullah banget.
0: Boleh ya, Mbak Ayu boleh ya.
1: Dikasih kesempatan.
0: Boleh, berarti ya, mungkin ada kan yang wedding. Itu kan kalau sekarang wedding tuh udah pakai ini, bintang tamu kan sekarang. Boleh ya, Mbak ya. Oke, okay. Kalau Rizna?
2: Kalau masih di sekitaran Singaraja
0: masih oke. Okay.
2: Boleh, tapi kalau jauhan dikit
0: tergantung waktunya mungkin ya.
2: Iya, tergantung waktunya.
0: Okay. Berarti kuliahnya di Singaraja?
2: Kuliahnya di Singaraja.
0: Oke, okay. Jadi kesibukannya memang saat ini di Singaraja.
2: Di Singaraja, ya.
0: Oke, okay. Jadi tergantung nanti ya. Kalau misalnya, tadi kan udah dengerin tuh lagunya Rizna ya. Mbok Ayu aja tadi sampai terpesona ya sama lagunya ya.
1: Menyentuh.
0: Itu boleh diceritain dikit gak Rizna? Lagunya itu menceritakan tentang apa? Terus apakah itu dari kisah nyatanya Rizna?
2: Kalau dari kisah nyata, enggak sih Kak, enggak. Ya, karena okay. memang lagunya kan dikasih sama produsernya ya.
0: Okay.
2: Jadi ya sepemahamannya Rizna juga, lagunya itu memang tentang kisah cinta. Kayak apa namanya, kita udah ngasih segalanya gitu ke seseorang nih, tapi ternyata tidak berjodoh gitu.
0: Aduh.
2: Alias the kayak zaman sekarang tuh dijodohin lah gitu.
0: Oke, jadi terpisah karena perjodohan gitu.
2: Iya.
0: Oke, jadi makanya tadi sendu-sendu melo gitu jadinya ya.
2: Iya, kayak sedih-sedih gimana gitu.
0: Udah melalui semuanya bersama gitu ya, tapi harus berpisah gitu ya.
2: Yeah.
0: Oke, itu sebenarnya cerita orang zaman sekarang banyak yang kayak gitu ya.
2: Kurang lebihnya begitu
0: ya. Berarti siapa tahu nanti banyak dijadiin sound ya. Kalau dijadiin sound di sosmed biasanya cepet naik biasanya.
2: Iya, biasanya cepet ya, naik
0: gitu ya. Gitu ya. Apalagi kalau cerita-ceritanya relate gitu ya sama kehidupan sekarang. Tadi judulnya itu Pejalan Tresna. Ya, makanya perjalanan cintanya ya, gitu ya.
2: Cintanya kurang lebih seperti itu.
1: Kebetulan mungkin.
0: Oh gitu. Mbak Ayu kenapa? Kebetulan ini pernah merasakan. Kok tadi kayak tak lihat galau gitu dengerin lagunya.
1: Iya.
0: Tersentuh ya.
1: Pengalaman mungkin.
0: Oh gitu, ada mungkin ya. Tapi kalau Mbak Ayu sendiri tadi dengar bisik-bisik dari ini dari belakang, katanya genre lagunya juga memang hampir sama seperti itu ya. Jadi lebih lagu-lagu melo yang menyentuh hati gitu ya. Oke, berarti ini judulnya tadi kan Tiang Nema Gedi. Ya, itu lagunya kan. Boleh diceritain sedikit enggak ceritanya tentang apa lagunya, Mbak?
1: Pertamanya tuh saya minta lagu kan. Terus dikasih lagu. Loh, kok pas banget gitu.
0: Oh, berarti tidak direncanakan. Mbok enggak ada ngasih ide apa-apa enggak? Oke.
1: Okay. Pas dikasih lagu. Terus dihayati ya lagunya.
0: Dapat
1: pas sekali seperti kisah sendiri gitu.
0: Oh, jadi mirip sama kisahnya.
1: Iya, mengena sekali.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Jadi
1: ini dah gitu.
0: Tiang Nema Gedi berarti ini yang cewek yang ngalah gitu ya.
1: Iya,
0: yang ceweknya ngalah terus meminta untuk pergi
1: itu
0: aja gitu.
1: Itu dah ceritanya.
0: Aduh, ya. Oke. Okay. Jadi
1: tidak pernah dihargai. Singa Jiang gitu kan.
0: Oke, oke, oke, oke. Berarti lebih dalam lagi ini lagunya.
1: Yeah.
0: Rizna kalau tadi emang sesuai ini. Kalau Rizna tadi kan percintaan anak muda gitu ya. Belum jadi udah dijodohin duluan gitu. Kalau kita ini ya Mbok ya relate ya. Jadi udah dikasih, enggak dihargai.
1: Realita banget.
0: Mungkin banyak yang merasakan juga ya Mbok ya. Jadi dituangkan dalam lagu ini. semoga nanti terwakilkan lah ya perasaan dari wanita-wanita di luar sana ya, Mbok ya. Oke, oke. Nah, tadi itu lagunya sudah diceritakan juga sedikit seperti apa ya dari Rizna yang lagu terbarunya tadi ya. Terus ada Mbok Ayu juga, kebetulan lagunya baru satu ya, nanti ditunggu lagu selanjutnya ya. Terus Rizna tadi ada dua lagu lagi. Ini kalau saya lihat nih di bank lagunya ada Calon Cager.
2: Benar banget.
0: Sama Cara Kena Guna-Guna.
2: Iya.
0: Oke, okay, Cara Kena Guna-Guna itu yang duet.
2: Iya, yang duet.
0: Oke, okay, lagu pertama itu yang mana?
2: Calon Cager.
0: Oh, Calon Cagernya. Iya. Itu lebih happy lagunya atau gimana?
2: Itu lebih ke menceritakan tentang calon mantu gitu kali, mm-hmm, kayak menceritakan tentang ini loh, kalau kamu tuh milih aku jadi istri, aku bisa ini kayak gitu.
0: Mempromosikan diri gitu ya. Saya ini calon cager gitu ya.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Berarti lebih centil gitu lagunya.
2: Iya, yeah, lebih ke ya happy lah.
0: Gitu. Berarti tidak galau seperti tadi.
2: Iya, yeah, kebalikannya versi tadi gitu.
0: Terus kalau yang duet Cara Kena Guna-Gunanya juga ini lebih happy.
2: Enggak, malah ya, mirip
0: melo juga.
2: Iya.
0: Oh gitu.
2: Mirip-mirip lah sama lagu yang tadi itu.
0: Berarti kalau Rizna itu tipenya saat diberikan lagu itu welcome aja gitu. Maksudnya dengan genre apapun gitu, kalau emang cocok dicoba aja gitu.
2: Iya, kalau emang cocok digas aja gitu. Kalau emang enggak cocok ya
0: belum dulu. Oke, karena kalau dari lagu pertama sama lagu kedua ketiga itu kan lumayan beda tuh kan.
2: Iya.
0: Dari judulnya aja udah kelihatan gitu loh, maksudnya agak beda gitu. Karena beberapa mungkin ada tipe orang yang pengen satu genre gitu. Maksudnya biar terkenal galau-galau terus gitu. Atau yang mungkin koplo-koplo terus. Banyak yang koplo kan sekarang juga gitu. Kalau Rizna berarti enggak ya, masih oke aja ya.
2: Iya.
0: Oke, dan ada rencana project selanjutnya?
2: Untuk sekarang belum ada sih, Kak.
0: Belum ada. Tapi tidak menutup kemungkinan.
2: Tidak
0: menutup,
2: iya.
0: Oke. Nah, untuk Mbok Ayu balik lagi nih. Kalau Mbok Ayu kemarin itu proses pembuatannya itu kan katanya cepat banget ya, Mbok ya?
1: Iya.
0: Itu berarti dari Mbok minta lagu, kemudian lagunya itu udah kebetulan memang ada atau memang baru
1: memang
0: dibikinin?
1: Memang dibuatin.
0: Oh, baru dibuatin?
1: Enggak, memang punya
0: stok lagu. Oh, memang ada stok lagu.
1: Ya,
0: oh,
1: jadi memang punya lagu.
0: Terus Mbok coba baca, cocok. Oke. Prosesnya berapa lama itu, Mbok? Satu minggu.
1: Iya.
0: Udah jadi langsung satu minggu.
1: Sekarang kan rekaman lagi, tiga harinya syuting.
0: Oke.
1: Okay. Ya gitu.
0: Gercep ya.
1: Iya.
0: Syutingnya di mana kemarin, Mbok?
1: Di Bangli, di Babalang.
0: Itu ini tempat wisata atau gimana?
1: Di alun-alun lapangan.
0: Oh, gitu. Ya. Oke. Okay. Dan modelnya langsung Mbok berarti?
1: Ya, itu modelnya.
0: Oh, gitu. Oh, sama ini?
1: Ya, cowok sendiri.
0: Oh, gitu. Berarti dibantu sama teman-teman berarti, ya, Mbok ya, jadi modelnya ya.
1: Okay. Supportnya luar biasa, teman-teman.
0: Itu yang sebenarnya jadi penguat juga ya, semangat. Kalau udah teman-temannya gas gitu ya, kita pasti happy
1: gas,
0: juga
1: ikut
0: ya.
1: Gas.
0: Oke. Okay. Tapi karena sama teman-teman lebih gampang atau lebih sulit syutingnya? Atau mungkin kan galau nih.
1: Padahal baru pertama nih syuting.
0: Aman?
1: Iya.
0: Lancar?
1: Iya.
0: Oh, justru lebih ini berarti ya.
1: Iya.
0: Karena ada kalau saya pribadi, Mbok ya, kalau ketemu teman-teman tuh bawaannya pengen ketawa.
1: Iya, itu udah ketawa.
0: Karena udah kenal gitu loh.
1: Mungkin rusak suasana aja, ketawa aja. Ulang gitu dah.
0: Gitu. Karena sama teman ya. Mungkin kan dipercandain dari belakang kamera gitu ya. Tapi keseruannya, Mbok ya, tetap itu satu hari jadi syutingnya.
1: Ya.
0: Oke, luar biasa ya. Benar-benar tadi kata ininya, kata temannya belakang sakit beling katanya.
1: Ya.
0: Langsung plus ya, jadi gitu ya. Oke, Mbok Ayu mohon maaf, udah ada anak?
1: Udah tiga.
0: Udah tiga. Udah gede berarti. Yang paling gede umur berapa?
1: Udah umur Desember ini 25.
0: Udah kuliah juga berarti ya, ini ya hampir sepantaran sama Rizna ya. Gedean dari Rizna
1: kerja,
0: malah ya.
1: Kita kuliah kerja.
0: Gimana responnya lihat mamanya punya single baru, udah keluar gitu.
1: Gimana ya, enggak bisa diungkapin dengan kata-kata deh.
0: Berarti pokoknya dia ini mendukung.
1: Mendukung sekali.
0: Oke. Okay. Oh, udah lihat berarti video klipnya.
1: Udah kirim ini hasilnya. Weh, dikasih jempol.
0: Astengkar. Dukungan penuh berarti ya. Luar biasa. Yang anak-anak yang lain juga sama ya, ketiga-tiganya ya. Oke. Enggak ada yang bilang gini, "Mama, kok aku enggak diajak syuting video klip?" gitu.
1: Enggak bilang, enggak kepikiran ke sana.
0: Siapa tahu nanti mungkin ya di ini selanjutnya mungkin ada yang temanya keluarga gitu.
1: Ya, itu dah cocok.
0: Tapi sejauh ini ya mendukung ya. Anaknya cewek atau cowok?
1: Cewek semua.
0: Oh, cewek semua.
1: Tiga,
0: oh.
1: Ya.
0: Ya. Jadi memang benar-benar mengerti berarti ya, ya. Ibunya seperti apa ya. Gitu ya. Astung Kare. Jadi
1: memang memang dia tahu tuh dari ibunya suka on air, nyanyi sendiri. Okay, okay. Dukungnya luar biasa
0: gitu. Jadi udah tahu ini hobinya ya. Gitu ya, Mbok ya. Jadi menjalankan hobi. Oke, okay, oke. Okay. Kalau Rizna, Rizna ini orang tuanya selalu mendukung berarti ya. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini selalu ini diantar.
2: Iya, selalu diantar kalau okay. Jauh-jauh tuh. Selalu diantar.
0: Oh gitu. Ya, ini kan lumayan juga ya dari Singaraja ke Denpasar ya. Oke, ya Astung Kare, jadi dukungannya udah gak usah ditanya lagi ya kalau udah kayak gitu ya.
2: Benar, okay. Benar.
0: Dan proses ini pun sebenarnya yang lebih semangat tuh gimana sih? Emang Rizna yang kayak nyari-nyari produser atau mungkin nyari siapa yang bisa nyiptain lagu atau dari orang tua justru yang lebih ini aktif mencari?
2: Jujur lebih aktif orang tua, Kak.
0: Oh iya.
2: Cuma emang karena kalau produser itu kan Astung Kare-nya, produsernya nyari
0: ditawarin gitu, ya.
2: Ditawarin karena emang Rizna-nya juga sering posting video itu di media sosial, akhirnya ada tawaran gitu. Terus mama pas dikasih tau langsung coba aja kayak gitu. Siapa tahu nanti bisa gitu kan. Terus ya udah akhirnya gas langsung ke Denpasar rekaman.
0: Oh gitu. Itu Denpasar ya berarti produsernya. Oke. Dan itu orang tua berarti mendukung penuh ya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Dari lagu pertama sampai lagu ketiga itu produsernya sama berarti. Masih di satu ini.
2: Dua lagu produsernya sama, satu lagu beda.
0: Oh gitu. Yeah. Oke. Okay. Itu juga sama Astung Kare ditawarin memang dari produsernya.
2: Iya. Yeah. Sebenarnya saya punya 4 lagu.
0: Oh, ada lagu satu.
2: Ada dua itu lagu pop, satu itu lagu rohani. Nah, satu lagu rohani ini ditawarin sama gurunya. Kebetulan gurunya tuh punya gini lagu juga kan, pencipta lagu juga gitu. Akhirnya ditawarin.
0: Tapi memang genrenya rohani gitu ya. Oke, oke, oke. Siapa tahu nanti bisa masuk juga lagu rohani kita ya. Berbahasa Bali.
2: Berbahasa Bali semua.
0: Oke, oke, oke. Tapi itu luar biasanya itu sih ya di tengah sekarang anak muda mungkin banyak sama suka sama lagu-lagu luar negeri ya. Mungkin ada K-pop sekarang kan ya. Terus ada lagu-lagu berbahasa Inggris juga. Tapi Rizna sebagai anak muda dengan percaya diri mau coba lagu berbahasa Bali itu apa sih sebenarnya Rizna yang Rizna rasakan?
2: Senang aja sih Kak, karena dulu tuh sebenarnya nggak terlalu suka dengan lagu lagu Bali, lagu Indonesia, lagu Batu nggak terlalu suka.
0: Lagu apapun
2: nggak gitu, terlalu suka, pokoknya biasa aja. Gitu.
1: Sekarang
0: dari penyanyi.
1: Iya.
2: Lalu pas les nyanyi itu kan
0: secara, les juga.
2: Les juga. Jadi kan secara tidak langsung kita harus tahu lagu-lagu kan. Setelah coba banyak lagu tuh. Kata guru vokalnya, kamu lebih cocok lagu Bali nih, coba aja lagu Bali gitu. Akhirnya dari sana keterusan lah suka lagu Bali. Karena lagu Bali itu kan ada cengkoknya, cengkoknya itu kan candu
0: ciri
2: banget.
0: Ciri khas banget ya, beda dari yang lain.
2: Akhirnya dari sana tuh keterusan sampai sekarang suka lagu Bali
0: Oke, jadi memang Astung Kare melestarikan budaya Bali juga ya. Mbok Ayu juga gimana tuh? Memang dari awal lagu-lagu Bali aja atau memang jangan-jangan lebih, suka dangdutan
1: lebih,
0: juga?
1: Lebih ke Bali.
0: Oh memang, memang ketertarikannya di Bali. Sukanya, ya. Jadi sekarang juga mengeluarkan singlenya berbahasa Bali. Ya, oke. Okay. Nah tapi di lagu kalian itu masih ada kolaborasi ini ya nggak bahasanya? Maksudnya kan kadang ada tuh bahasa Bali yang dicampur bahasa Indonesia juga gitu. Itu kalian seperti itu atau full bahasa Bali?
1: Full bahasa Bali.
0: Mbok Ayu full bahasa Bali berarti ya, yang tiang Megedi tadi itu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Terus kalau Rizna masih ada bahasa Indonesianya?
2: Full bahasa Bali Kak.
0: Oh, sama juga ya. Oke. Okay. Tapi kesehariannya Rizna juga berbahasa Bali berbahasa berarti ya. Bali, jadi masih fasih memang ya. Gitu. Oke. Okay. Tapi kalau kalian lihat setelah kalian keluarkan single ini gitu ya. Kalau Mbok Ayu kan baru nih keluar berarti lagi anget-angetnya gitu ya. Mungkin di sosmed lagi banyak-banyaknya di-share gitu ya. Respon masyarakatnya gimana? Viewersnya gimana nih? Udah naik?
1: Udah lumayan.
0: Setengah di mana di YouTube?
1: Di YouTube udah 1000 penonton.
0: Wah, Astung Kare luar biasa. Baru jalan sebulan, belum sebulan lagi ya. Baru masuk Agustus kan ini. Udah 1000. Oke, di mana lagi di share di sosial media lain juga ada Facebook ada. Itu ada. Oke, dan Astung Kare responnya bagus Mbak ya?
1: Bagus. Komentarnya bagus-bagus.
0: Astung Kare. Nah, Astung itu banget. Itu yang penting ya. Jadi menambah lagi semangat untuk berkarya. Ya, kalau Rizna udah ada 3 lagu nih. Perjalanan dari lagu pertama, kedua, ketiga. Seperti apa responnya?
2: Astung Kare semua juga bagus-bagus Kak.
0: Viewersnya lumayan ya, naik
2: lumayan,
0: ya?
2: Lumayan, Astung Kare adalah
0: Di YouTube juga berarti selalu di-upload ya?
2: Iya, di YouTube aja di-uploadnya.
0: Oh, di sosmed lain belum?
2: Ada kok di...
0: Pribadi mungkin ya, sosmed pribadinya?
2: Enggak, sama juga dari yang produsernya.
0: Oh, memang dari situ. Jadi promonya memang dari produsernya ya?
2: Iya.
0: Terus respon dari teman-temannya gimana? Wah, aku ini nih temenan sama penyanyi gitu.
2: Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Iya, benar.
1: Beneran gitu dah. Enggak nyangka, enggak nyangka gitu.
0: Iya, gitu ya biasanya kan. Ya kamu udah ngeluarin lagu gitu. Jadi teman-teman mungkin ada fasenya seperti itu ya, lagi keluar lagunya heboh gitu ya. Tapi sejauh ini positif ya dukungannya ya. Oke, luar biasa. Ini dua wanita Bali yang luar biasa ya. Tetap nih ngajegang budaya Bali gitu ya, di tengah tentunya gerusan modernisasi, globalisasi yang sekarang udah aduh jor-joran banget ya. Tapi ya Astungkare masih bisa mempertahankan budaya dan tradisi Bali. Nah, Reke dan Rai, kalau tadi kita sudah dengar Niki lagunya dari Rizna, sekarang giliran mau dengerin lagu dari Mbok Ayu Lasmini ya. Ada lagunya Tiang Nemegedi, dan ini sudah ada tentunya di Radio Pro 4 RRI Denpasar. Kalau Reke dan Rai nanti lain kesempatan mau request, boleh sekali ya Mbok Ayu ya, bentuk dukungan juga nih ke ya request lagu-lagu Bali. Nanti bisa di request sama Putri atau penyiar lainnya. Dan kita sekalian istirahat dulu sejenak. Nanti mungkin kita kembali di jam 5 sore. Terus kita akan buka line teleponnya ya. Nanti kita buka line telepon. Raka dan Rai yang ingin bergabung silahkan nanti hubungi di 0361-223361. Atau bisa juga Raka dan Rai kirim pertanyaannya dititip ke Putri deh. Titip aja di WhatsApp boleh ya, di 0878-9882-240. Satu lagu dari Mbok Ayu Lasmini, Tiang Nemegedi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusaka Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun panas.

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbu. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Ibu sibuk gak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Gender Wayang. Gender Wayang atau Gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

Saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele, biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

Raka dan Rahi, Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI tahun 2026-2031 mengumumkan 45 peserta yang lolos ke tahap seleksi wawancara. Peserta yang mengikuti tahap ini dinyatakan memenuhi syarat setelah menjalani asesmen psikologis. Hal itu diungkapkan Ketua Pansel Edwin Hidayat Abdullah di Jakarta Pusat dikutip dari komdigi.go.id, di mana Edwin mengatakan seluruh peserta diwajibkan hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan dengan membawa kartu pendaftaran yang diunduh melalui halaman yang sudah disediakan. Edwin juga meminta seluruh peserta secara berkala memeriksa surat elektronik dari panitia serta mencermati jadwal wawancara masing-masing. Ia menambahkan, tahap wawancara akan dilaksanakan dalam 4 sesi selama 2 hari. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Rakyat dan Rai, Kantor Mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun iki pelatan kaping kalih rekelan Rai ring acara ngospe ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Iki sampun ring galah jam 5. Nah, yening sampun iki sering mengikuti ngospe pasti unding niki. Sampun galah jam 5 Putri pacang buka niki line telepon. Niki line telepon pacang Putri buka sepanjang sesi kedua niki nggih ring jam 5 nyantos jam 6 malih jebos. Ring 0361223361. Sane Arse nyarengin kenten nggih. Dados menghubungi line telepon rekelan Rai niki untuk berkenalan utawi jagi metaken sama rekelan Rai. Sampun wonten niki, Mbok, sarang Risna nggih. Kita sapa dumun pendengarnya. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ge Putri.
0: Inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, sarang penyanyi, sarang kali ring
2: studio. Inggih, Om Swastiastu, saler.
0: Sarang sira niki kenalan dumun sarang penyanyi titiang.
1: Aduh, lali rumah Gak Putri.
0: Iya, lali Gak Putrinya ini gara-gara kebus meleleh.
1: Aji,
0: tak-tak nge?
1: Inge, betul.
0: Inge pun api gatro, Aji?
1: Gatro, mengenai cuaca gerindam-gerindam.
0: Oh, gerindam-gerindam. Wah, padahal dan pasar panas nge?
1: Kelantan dingin. Gitu.
0: Oh, iya, tetap angin barat nge, Aji?
1: Salam kenal, sekarang penyanyi, sane. Nah, istri-istri
0: nih. Inggih, istri-istri cantik-cantik nih mereka kali.
1: Kali kuliah tiang-tiang.
0: Inggih, ane siki kuliah. Ane siki kuliah juga, Mbok ya. Ane siki sampun kentan berdua usaha niki.
1: Iya, ane siki ane kuliah sirup tiang.
0: Ini Risna, silahkan kenalan.
2: Inggih, salam kenal Bapak tiang Risna.
1: Iya, Risna ring dijo kuliah.
2: Ring Singaraja, Bapak.
1: Oh, inggih. Mugi-mugi melanjut saking napi kenten teh.
0: Saking napi katanya Risna.
2: Ya saking Singaraja
0: wilayahnya apa? Mungkin
2: wilayah Banjar Jawa.
1: Oh. Om Banjar Jawa Singaraja.
0: Nggih, Ji.
1: Mugi-mugi langgantul puniki mukaryo lagu sane bukti.
0: Astengkare.
1: Astengkare. Karena kepada kali puniki nak kami pinter-pinter menyebar nyanyi.
0: Nggih, yakti nika.
2: Nggih, suksema.
0: Oh, niki alit-alit salah.
1: Semester kudo.
0: Semester kudo nih Risna?
2: Semester 3.
1: Oh, nggih.
0: Masih baru nggih, Ji. Nggih, masih muda sekali niki.
1: Lantur masa sekolah, dados penyanyi, kesamilan dados ngareras dina
0: gitu. Sambil.
1: Kane male siki puniki sira?
0: Ah, male siki Bu Ayu.
2: Ayu Lasmini saking Sanur.
1: Saking ngapi?
2: Saking Sanur Intaran.
1: Oh, Sanur Intaran sareng kok dekat ini Dania, Kak Dania.
2: Nggih, tiap mopi sagen ke tapi beda Banjar.
0: Oh, beda Banjar.
1: Ampun mah kendan kari-kari kendan peniki kari anu apa sana bajang
2: single peran nikah jomblo
1: nggih

0: Mengenai lagu pun Niko sana busan mengenai tiang puniki katang penebal tegalingga
1: sakit penebal aja
0: tak nanen ke penebal
1: durung Rizna pernah mungkin ke penebal belum juga
0: ada mungkin mungkin melantur hari sana becek dan pun pirang yang lagu sana becek becek puniki busan
1: ni kan yes semua tentang cara je
0: yang wantah mensupport pemandan banyak bayangan pong becek bentiang ngeret kue
1: iya, dadas-dadas ji
0: saya nak senang, sampun di umur ni si sengkau sekarang minta naik yang pun sengkau tapi walau belum lutung teman-teman anak bajak
1: iya, patut nih kak, tetap senang ngibur
2: nih kak, senang ngibur
0: iya, wanita menikah pemandang dia mau support pemandang iya,
1: sik semua ji iya,
0: iya, anak alit ampun kuliah pun pinter menyanyi dan pun ada banyak pasti pun Rada Gina pun makan ada adotan
1: jadi sudah ada bekal nggih.
0: Nggih. Nggih wonten menika sareng kali yang pamit.
1: Nggih aja Om Santi
0: Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Aja tak-tak niki langganan nggih handphone ngospek cek rauh ampun agane. Berarti seneng niki sareng kenten nggih artis-artis Bali, penyanyi-penyanyi Bali niki nggih sane mengembangkan pastikan niki budaya lan bahasa Bali kenten nggih. Wah, konten titik yang mempersilahkan super wentan niki si Reja niki komplok ya Om Swastiastu.
3: Hari Merdeka.
1: Ibu, Bu Merdeka, kau nejak beli Roy Scana.
3: Ada nge Roy Scani.
1: Tak link tunya sampun ibu-ibu ane diseng teko Bu Vera di kenten.
3: Aduh, nyak bas kene Manggarang mana Manggarang on air inilah membangkitkan pendengar
1: pencipta lagu nih
3: mati aku
1: jangan bejak mati aku sagetan bo maren bo mati aku
3: ya yeah.
1: Tiang
3: kalau tiang ketawa dia anugerah yang lembab dari maha kuasa.
1: Betul, berarti sehat.
3: Karena pahit getirnya tiang hidup dari kecil, kayak.
1: Yeah.
3: Sekarang nikmatilah hidup apa adanya. Satu yang berada di perempat RRI.
1: Yeah.
3: Inilah kebangkitan tiang hidup dari perempat RRI.
1: Astungkare.
3: Ya. Bisa beli beras, tidak bisa beli beras, tapi saya tetap saya ketawa.
1: Wah, pokoknya di bawah happy aja pokoknya ya.
3: Iya, benar, ya Putri.
1: Tiang.
3: Ya, salam hormat dari Pera, ya Putri penyiar semuanya. Salam hormat semua dari atasan sampai bawahan sampai Bapak Sakuti ya. Salam hormat menyambut 17 Agustus.
1: Iya betul. Berarti Ibu harus on air pokoknya tiap hari ini karena sudah bulan kemerdekaan ya.
3: Iya karena Manggarang teman-teman dapat dari pagi itu dapat pagi satu kali.
1: Oh dapat. Nah Boman, berapa kali sehari kali. 3 kali kayak minum obat ya?
3: Biasanya kalau nggak on air Jack Prime memangnya gue pikirin beli pulsa.
1: Oh gitu. Oh apa itu pulsa gitu? Gaya kan Bu Vera.
3: Mana enggak nyanyi enggak beli pulsa nya nge. Jangan bapak ke panak apang bong gitu.
1: Sengkengken, mana itu sih beli pulsa gitu ya?
3: Sengkengken ya.
1: Sengkengken sebel.
3: Tadi mak sang maklum mak hidup gitu.
1: Oh kan apalagi sudah didukung sama anaknya. Eh Bu Vera, Niki sapa dumun Niki yang pun cantik-cantik di studio bintang tamu Titiang menunggu.
3: Sudah dari tadi.
1: Sudah meliter.
3: Saya panjang lebar lagi nanya.
1: Ge,
3: Lasmi. Rizna, Pak Rizma.
1: Eh tambah-tambah dana.
3: Kan cuma dua tadi kan?
1: Iya betul.
3: 3 sama Gek Putri?
1: Betul.
3: 4 sama Pak Security?
1: Eh nak rame nih di studio di belakang layar nak rame Bu.
3: Ya halo teman-teman yang berada di perempat RI di belakang layar rame-rame ya. Harus kita beri yang gembira.
1: Iya setengah.
3: Jangan sedih. Kalau berduka harus ketawa.
1: Kalau berduka harus tertawa. Pokoknya harus happy ya.
3: Pokoknya harus happy. Kita dikasih hari kemerdekaan oleh pahlawan-pahlawan kita ngapain kita? Dulu pahlawan-pahlawan kita banyak yang gugur.
1: Betul.
3: Itulah yang kita hormati biar beliau ketawa melihat kita.
1: Oh, biar beliau ketawa juga ya tetap happy ya.
3: Iya, enggak. Kalau kita masih muda berdoa kan? Kan itu cuma semur.
1: Berarti berdoa gede-gede aja nih, Bu.
3: Eh, sana enggak? Yang buat gede pasti murah senyum, murah rezeki, murah persaudaraan, sehat dan bahagia.
1: Bu Vera, abis mak om apa sih bu? Abis mak om cuka kayak
3: jajan giling, jajan ini.
1: Oh gitu. Eh ini mau Ayu Lasmininya juga produksi jajan Bali. No.
4: Jajan giling biar gelalang giling.
3: Main agak mengejar banjak dini gak?
1: Eh pak ibu Vera ke Sanur nak singgah ke Perempat, ye.
3: Iya tenang aja, nggak kalau bisa, nggak Lasmi sama Garisna pekan pas ke pasar sama Nayo ajak shooting di Nayo. Apalagi Singar aja,
1: Kan abis ini ya abis perbaikan kota tua ya, ada spot baru buat foto-foto.
3: Jangan pikirin yang tidak-tidak, nggak, jangan pikirin yang epi-epi aja, nggak.
4: Iya betul, betul banget.
3: Kita ada kengkeng nanti nak ditunya, ada kengkeng nanti di rumah, nggak.
1: Kok ibu ngegas?
4: Iya, besakeng happy-nya.
3: Tapi bisa nggak nyanyiin siang, nggak? Ibu Vera tukang jahit gitu.
1: Request katanya dibuatin lagu khusus untuk Bu Vera gitu.
3: Melin nyolek Melin. Melin kalah.
1: Melin sudah menang tadi di Pro Dangdut. Ingat pulsanya ya.
3: Menang dia tadi.
1: Iya, udah beberapa kali sih menang kalau saya hitung.
3: Siapa aja kalah itu mulian pulsa gitu.
1: Iya, gitu katanya. Mulian. Oh, gitu. Iya, Bu atur-atur aja, Bu, enggak apa-apa, Bu. Jadi, makanya, Bu Vera,
3: Ya. Makin ke penyanyi nge.
1: Iya, itu dah. Yuk, silakan, Bu.
3: Last mini sarang Risna nge. Nggak aneh-aneh siki, ampun mau duwe kekayaan tiga pirang yang sang. Wih sugih napa. Yang satu masih kuliah.
1: Iya.
3: Mau kuliah sambilan ngayah.
1: Oke.
3: Kok benar dong gak?
1: Iya benar.
3: Mau kuliah menggendeng oleh pipis. Nah ngayah nyanyi rego masuk menuntut ilmu yang terbaik. Ya, sudah dapat ilmu, pakailah ilmu pengetahuan itu cerdas, cerdik, cermat. Apa karir ge? Supaya ge punya kewibawaan hidup. Karena kita hidup nih geng godo geng yaso.
1: Artinya?
3: Kengken jempolan, kengken di yaso. Emangnya gue pikirin.
1: agak nyeleneh artinya ya. Padahal saya mah serius ninggalin Bu Vera.
3: Benar serius enggak?
1: Serius, Bu.
3: Harus enggak fokus sebagai penyanyi. Walaupun kita sudah punya anak, karir kita sebagai penyanyi bangkitlah. Kita hidup mencari uang di sana. Karena karakter gak sebagai penyanyi. Jawat gak goyang kayak Inul, sugi aja Inul.
1: Iya.
3: Kalau gak seperti lagu Bali, harus happy di atas panggung. Satu modal gak jadi penyanyi berdua nih gak. Keberanian dan kejujuran, kehappian menjadi penyanyi. Jangan kalah kita penyanyi Bali.
1: Merdeka. Kan itu yang, kata kuncinya.
3: Yang sih perlu mencakon kene kecut tiang mendukung. Mendukung gak jadi penyanyi. Tiang cuma mendengar tiang kene kan gak? Ring careke subuh telah bakat ada angon poya-poya jani negak di pucen desa nyesel dewek lacur nih.
1: Aduh telah bo tanah telah bisnet lah
3: nih sang
1: pilet lah.
3: Ini jadi kayak nge, kayak berdua nih kan kayak nge.
1: Seorang
3: perempuan jaga perempuan. Seorang ibu jaga keibuan. Seorang masih muda nih jaga masih muda.
1: Jaga masa depan bu ya, mumpung masih muda. Tiang luruskan sedikit. Oke, kesimpulannya Bu Vera, kesimpulannya.
3: Pesan Raden Ibu Ajeng Kartini itu.
1: Raden Ajeng Kartini.
3: Itu dipelajarin kan ada bukunya. Yang ini ngelah bukunya. Yang demen enggak? Yang belajar niki dari teman-teman dari penyiar enggak?
1: Dimanapun mana pun. Tongkare.
3: Ya. Karena kita dulu tamat SD sampai tiang ketinggalan satu kali. Sekarang kita keberanian dan kejujuran berbicara semasa kita hidup.
1: Astengkara, iya. Ya. Jadi belajar sama kehidupannya.
3: Iya. Dan kenten pesan tiang ge sarang kali penyanyi tiang yang tiang hormati menjadi penyanyi Bali. Ciptakan lagu-lagu yang terbaiknya.
4: Ye, astengkara suksema Bu Pera cantik.
3: Iya dong, mandi ke sini nanti ke pasar ban. Ada shooting di sini.
1: Iya, astengkara Bu ya, nanti boleh galah ya. Ada tembang yang sesuai lebih, gitu lebih. Ya.
3: Bener, gitu bener. Situ. Mau di temanan mana tak antar? Eh bener gak? Ada nomor HP-nya Ibu Vera di sana?
1: Iya, yeah, nanti kalau perlu tiang kasih nomor Ibu Vera nge.
3: Iya, bener gak? Kita hidup nih bersatu, kita teguh berserai, kita ayo kita hidup bersatu.
1: Iya. Yeah.
3: Walaupun gak masih muda tiang sebetulnya, enggak apa.
1: Enggak apa.
4: Tetap semangat.
3: Dari mana datangnya? Dari ibu.
1: Yeah. Betul. Iya. Sampun Bu Vera, yang lain biar ya, bisa naik. Cetelah Pak Bu Vera, kira ngambul nelen.
3: Ya Putri. Inggih. Gak sareng kali, mohon maaf
4: yang kali yang ditunggara.
3: Maaf.
1: Inggih.
3: Selamat berjuang, selamat bertugas, salam merdeka.
4: Merdeka.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Wah, Rauh lagi Niki, wenten pendengar ternyata ke studio ada Nini sama Kak Dania. Ya, baru tadi dibahas ya, Mbok ya. Pisage katanya Rauh juga. Jadi, selain ada beli Royce Kana, ada beli Yongde tadi ya. Ada Kak sama Nini Dania juga.
4: Mungkin dengar ini langsung.
1: Iya monitor berarti nge ya Stengkare. Yang lain mungkin belum sempat datang ke studio monitor. Dados nyarengin nge. Ada lagi Niki yang nelpon. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu Rahaja.
1: Aduh. Tidak terima Maelin tadi. Dipanggil sama Bu Vera langsung naik. Maelin.
5: Ya, orang kan mau pingin kenalan sama artis-artis yang cantik.
1: Nah, iya betul. Mumpung ada kesempatan ya Maelin ya, bisa interaktif ya.
5: Apalagi Mertet Ayu Lasmini, gimana kabar?
4: Nah. Aduh, Astengkara Maelin. Aduh, kangen dengarnya Maelin loh. Suaranya Maelin tuh kangen sekali.
5: Ya sama, orang nomornya di sini hilang loh.
1: Oh, nanti tukar-tukaran nomor lagi ya. Biar bisa saling ini lagi, berhubungan lagi ya.
5: Iya. Yang satu siapa namanya?
1: Kenalan dulu Rizna.
6: Halo Ibu, ini beda banget ya soalnya tadi itu bang gebu-gebu sekarang langsung lembut dayur. Kaget.
5: Kayak Bu Vera loh. Bu Vera kan rocker.
1: Kalau ini Roro Ayu ya.
4: Rocker.
1: Iya iya, gimana ya, gimana Maelin?
5: Mana-mana dia kalau naik pasti kencang.
1: Iya.
5: Enggak pernah ya.
1: Itulah semangatnya luar biasa ya.
5: Ya, orang masing-masing kan punya ciri khas tersendiri.
1: Betul, betul Maelin.
5: Iya, gimana kabarnya ini buat yang berdua?
4: Astengkara Maelin sampai detik ini tetap semangat.
5: Ya, orang Maelin cuma ngasih semangat aja ya.
4: Ya, sukses sama Maelin ya.
5: Biar lebih sukses lagi.
1: Astengkara.
4: Pasti Maelin enggak menyangka ya.
5: Enggak menyangka bener loh.
1: Karena ini ya, dulu ikut juga ya sama.
4: Dulu pakai buku komunikasinya pakai HP jadul. Ya, jujur ini.
5: Ya, orang Maelin masih tetap kok punya HP jadul. Ini kan satu-satunya harta karunnya masih.
1: Peninggalan ya.
5: Iya,
1: Maelin.
5: Yang penting bisa berkomunikasi kan gitu ya.
1: Iya, itu betul. Yang penting fungsinya ya.
5: Iya.
1: Maelin nggak ada pantun untuk ini penyanyinya saya berdua.
5: Waduh.
4: Gak bisa berpantun.
1: Kan, biasanya saya dikasih pantun sama Maelin.
4: Oh gitu.
1: Dikasih hadiah pantun, siapa tahu kan.
5: Belum pikir.
1: Oh belum belum. Oke deh, oke deh.
5: Iya, orang tadi habis nyapu ke sini. Oh, gitu. Ternyata Bu Vera di atas gitu.
1: Oh, ternyata Bu Vera saya tidak terima.
5: Ya, ingin ngucapin aja sama siapa Rizna gitu ya?
1: Iya, Rizna.
5: Rizna sama Mbak Yulas ini. Mudah-mudahan kedepannya teman sukses biar bisa bikin album lagi. Apa judul lagunya, Mbak Tep?
4: Tiang Nama Gedi.
5: Oh, Tiang Nama Gedi.
4: Kan kenyataan itu kan?
1: Maelin tahu ya? Oh tahu.
4: Cerita dulu curhat sama Maelinnya.
1: Iya iya iya, ya. Pasti tahu ya.
5: ya pas itu lagunya. Ya siapa tahu besok-besok tak minta deh.
1: Diminta? Itu diminta itu gimana maksudnya?
4: Mau gede, minta mah gede.
5: Lo ngerti.
1: Oh gitu. Kaget saya kok lagu orang diminta-minta lo sama Ma Erlin.
5: Siapa tahu nanti kan dikasih.
1: Iya, nanti request-request ya di perempat ya. Lagunya Rizna juga udah ada di perempat.
5: Oke. Ya deh, itu aja deh. Ini pulsanya lagi dikit, gak ada
1: menggelubuk. Oh gitu. Tadi udah menggelubuk soalnya.
4: Sukses semua Ma Erlin, sehat selalu ya.
5: Ya, makasih ya.
1: Oke. Okay.
5: Bye.
1: Ma Erlin ya, sahabat lama ya. Yeah. Itu ketemunya di udara juga berarti, yeah. Mbak ya. Oke. Okay. Nah, nyambung lagi. Tidak dikasih bernafas ya, guys.
4: Laris
1: ya.
4: Artisnya laris.
1: Oke, okay, Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu,
1: ya. Om Swastiastu, selamat sore.
7: Selamat sore.
1: Iya. Dari kapal ya?
7: Yang saking kapal.
1: Iya, kene sampun Pak Tut, yang kadung boleh terus nggih.
7: Nggih. Kasih wicara witi, gede bagus sinyal dan reas makin
1: kan. Eh, tapi tiang agak curiga anak mudiang Pak Tut terus doren mailin ngoyong. Terus atap nejak dua.
7: Ini pemekas majang ring narasumber maka kali kan kenta.
1: Bintang tamu.
7: Ampuro nak niki bahasa Indonesia tan begitu titiak. Adung lekak di gunung bahasa Indonesia gikis bisa.
1: Gaya kan waktu mancung tuh.
7: Sila siang lewat ayu. Bumi
1: kenapa? Ayu siapa?
4: Ayu Lasmini.
7: Ayu Lasmini ketangangin.
6: Rizna bapak.
7: Rizna. Nih napi menalis akhiran ring sejeroning kewidangan sampun kau dar wau tang kentan.
1: Rizna paham ya? Rizna paham ya?
6: Mencoba memahami. Okay. Ya.
1: Pelan-pelan Pak Tut.
7: Saya coba bahasa Indonesia.
1: Nah, atau enggak ini?
4: Iya, bahasa gado-gado.
1: Oh, campur-campur.
6: Lanjut aja, Pak. Lanjut aja.
7: Iya lah. Ini bersama Gek Krishna, Dek Krishna. Ya, saya Pak Tut Mancung juga penggemar lagu Bali.
1: Iya.
7: Dari 90-an sudah senang lagu Bali begitu. Sekarang sudah banyak adik-adik yang begitu mengorbitkan lagu-lagu Bali. Saya berterima kasih banyak. Semoga itu lanjut. Tak akan pudar.
1: Astungkara.
7: Ya, pemekas ini Ayu Lasmini. Kalau tidak salah juga fan radio.
1: Sudah tahu juga Pak Tut ya. Ya. Awalnya dari situ, sekarang sudah jadi penyanyi ya, juga.
7: Sebagai penyanyi merasa kalah Pak Tut Mancung.
1: Aduh.
4: Semua penggemar radionya jadinya mekesiap.
7: Kenapa Pak Tut Mancung tidak bisa nyanyi dari dulu, dari penggemar radio senang lagu Bali tapi tidak bisa bernyanyi.
1: Iya, Pak Tut kan sudah ikut di Dagang Gantal.
7: Hanya gitu aja.
1: Bernyanyi juga.
7: Ya, kepada penyanyi berdua kalau bisa saya minta gitu. Selingin dong. Adat Balinya yaitu menggegitan itu kan nyanyi juga suara modalnya. Kalau bisa Rizna, jangan bisa dilupakan ya. Gitu ya. Miliknya Bali.
1: Inge Pak Tut masukkan nih kange.
7: Iya ndak ada singe ge sarang kale. Ayo lah sini ini ibu nafi ge.
4: Ibu dia niko single parent.
7: Oh, ibu.
1: Boleh dipanggil ibu katanya.
7: Ibu mogi ya boleh lah bahasa Bali tiang pesuket.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
4: Gado-gado.
7: Kang Yang gado-gado nak masak kacang beti Kang Yang. Kasuna nyangel loh ya
1: tang. Masak kecap.
7: Kecap manis ya Miko ada suci enak rasanya kalau dicampur aduk dikasih lontong.
1: Mantap. Waduh, lengkap ye.
7: Iya ya, saya juga bisa mengucapkan selamat kepada berdua ini. Semoga apa ini cerita sebagai penyanyi biar lanjut tidak akan pudar dan apapun nggak hilang apa adalah lintangannya semoga bisa dilalui dengan sebaik mungkin.
1: Astungkara.
7: Dan di keluarga tidak ada kecekokan biar soalnya saya tahu tuh kalau nyanyi pasti malam-malam terutama ibu lasminya ya sudah berkeluarga katanya.
1: Aman, ya, anak-anaknya mendukung ya, Mbok ya.
7: Semoga anaknya selalu mendukung. Seperti Pak Tut juga gitu. kalau saya patut mancing, manggungnya ya diberi dorongan gitu. Oh, gitu.
1: Dorong-dorongnya mencemplung timpalnya dorong.
7: Dorong biar bisa langsung manggung dan di atas panggung biar bisa menghibur masyarakat yang melihat itu maksudnya.
1: Oke oke oke gitu. Nah yang lengkap ya.
7: Bukan dorong ke panggung, dorong ke panggung.
1: Kalau itu kan bahaya.
7: Juga sang istri selalu mendukung, pergilah kakang. Oh, biar gitu. Biar itunya lanjut.
1: Kejarlah cita-citamu kakang gitu ya.
7: Kejar dulu kakang, jangan setinggi langit saya tidak bisa ngepung
1: nanti gitu dia. Nanti jatuh sakit nanti.
7: Ke mana? Ke bawah nanti dalam lautnya gitu. Okay. Ya gitu. Selamat kepada siapa ya?
4: Risna sama Ayu Rasmini.
7: Apa yang sebagai cita-citanya biar lanjut gitu aja ya.
4: Dan adalah karena patut cek semua rayu patut nih.
7: Ya ingin ikut saja nih bergobrol. Gitu.
1: Memang ya biar ada interaksi ya, nggak apa-apa.
7: Ya dari tadi udah apanya tak pencet-pencet sampai benyah nih.
1: Oh iya jangan.
4: Megarang nih, megarang.
7: Saya senang, kalau senang ini pasti enak makan.
1: Astungkare, biar banyak makannya ya.
7: Ya segitu dulu ya Kak Putri.
1: Iya Pak Tut,
7: selamat. Selamat, ini ada Kak Nadia juga ya, Nini di studio sama siapa tuh?
1: Iya ini Kak sama Nini Dania. Terus ada Beli Roy Skane, ada Beli Yongde,
4: ada Gus Bawa juga.
1: Oh iya, Beli Gus Bawa udah datang ya.
7: Nah. Itu juga pendukung-pendukung lagu pop paling
4: iya, ada Yongde juga.
7: Ayo Kak Putri, selamat berdua, selamat.
4: Iya, sama Pak Tut.
7: Bima, bila mana ada kata yang salah, mohon maaf. Dulu, dadah bye-bye Om.
1: Dadah bye-bye. Om Santi, Santi Om. Pak Tut mancung ya, yang hidungnya mancung. Dari seputaran kapal. Nah, sudah diserang sama 4 penelpon tadi ya. Biar dapat istirahat sejenak ini Mbak Ayu dan juga Risnanya. Masih ada lagunya Risna, dua lagu belum diputarkan ya. Jadi biar hari ini kita dengarkan semua nih lagu-lagunya ya. Ada lagu pertama dari Risna nih yang calon cager ya. Izin kita putarkan. Kalau tadi kan genrenya agak sedikit galau ya, lebih slow gitu ya. Iya,
6: sekarang happy-happy.
1: Ini? Nah, jadi habis galau berhappy-happy sekarang ya. Kita dengarkan Akedan Raing ya, Niki Wenten, tembang saking Risna, calon cager.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pajot, jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
2: Dek, kita mancing yuk.
3: Boleh, mancing di mana nih?
2: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
3: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
2: Dek, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
3: Iya nih.
2: Dek, umpan kita dimakan.
3: Cepat angkat pancingnya tuh, pasti besar nih ikannya.
2: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
3: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
2: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
3: Gitu dong.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan Rais, asiki tembang wau saking risnang ya, sampun niki mengudara calon cager ya. Ternyata memang benar niki tembangnya mempromosikan gitulah ibaratnya ya. Jadi kayak kita meyakinkan pasangan bahwa kita ini calon yang cager gitu ya Risna ya. Jadi nanti sebagai calon kurenan ya, tapi ya tadi agak kaget dan sempat nanya juga sama Risna. Kan ini kalau dari segi usia kan Risnanya juga masih muda gitu ya, masih imut-imut. Terus ini juga lagu pertama, tapi ternyata memang arahnya ke calon kurenan gitu ya. Tapi ya kembali lagi, ini kan tembang ya. Jadi terkadang tidak tentang kisah kita, tapi kisah orang lain gitu ya Risna ya. Dan memang lagunya lebih happy. Kayak genrenya lebih happy daripada yang tadi yang jalan terus apa?
1: Jalan terus.
0: Itu galau ya. Jadi nanti Rake dan Rai Sani Arseng request, nah Nika disesuaikan mantan ya sama suasana hati. Mau yang happy-happy tapi galau ya. Semua lagunya Niki saking Risna dan Mbak Ayu, pastikan Mbak Ayu Lasmini juga sudah ada Niki yang perempat RRI dan Pasar nge. Nah untuk sesi terakhir Niki santukan sampun nampak ringgalah jam 6 nge. Napi malih malih jebos galah jam 5 lewat 55 sampun ya gayang trisan ya nge. Niki terakhir mau minta suara emasnya Niki saking Mbak Ayu saking Risna taler nge. Dari Mbak Ayu dulu boleh ya Risna ya?
1: Boleh banget.
0: Mbak Ayu kan tembangnya tadi sudah sempat mengudara juga. Sekarang boleh Mbak mungkin nyanyiin refnya sedikit biar tahu pendengarnya sama suara aslinya Mbak Ayu nge. Taruh Mbak Ayu nge.
1: Sudah?
0: Taruh. Siap-siap dulu. Oke.

0: Yeah, luar biasa. Kalau tadi ngomongnya kan ini ya semangat. Ternyata kalau udah begitu masuk lagu langsung masuk.
1: Menghayati.
0: Iya. Balik lagi karena ceritanya ini ya, Mbak ya. Ceritanya sesuai ya. Inge. Jadi benar-benar dapat feel-nya. Inge, Kenten juga mungkin Mbak ya kalau bernyanyi memang perlu ada rasa gitu ya, Mbak ya. Jadi betul. Langsung kita bisa membawakan dengan bagus Kenten nggih. Astung karo juga semeton di rumah niki rekelan rai nggih bisa menerima, jadi bisa request-request lagi lagunya nggih. Selanjutnya Kenten Rizna niki mau lagu yang mana Rizna yang terbaru?
2: Boleh.
0: Iya, yang terbaru deh ya, refnya nggih.
2: Oke.
0: Oke, silakan Rizna.

0: dan Bali.
1: Wah, ternyata banyak-banyak cengkoknya ya. Jadi itu yang tadi dibilang sama Rizna, cengkok-cengkok Bali nih Kak ya. Jadi berusaha dimasukkan dalam lagu-lagunya Rizna. Nih Kak, bentuk juga memperkenalkan gitu ya Rizna ya. Jadi bener, lagu-lagu pop Bali tuh khasnya seperti ini.
2: Kalau lagu rendah itu otomatis hilang suaranya.
0: Sebenarnya enggak rendah, Bu, cuman karena salah ngambil nada terus juga karena enggak pakai musik itu jadinya kan
1: enggak pakai musik.
0: Iya, jadi nyaman aja.
1: Di mana nadanya gitu ya. Oke. Yang pasti lagunya sudah masuk di perempat ya. Dan lagu yang lainnya juga, tiga lagu tadi dari Rizna, tiga-tiganya sudah masuk.
2: Jadi
1: yang mau request silahkan request ke mantan. Kalau di pas jamnya request dibuka, nah boleh, baik dari Mbok Ayu maupun dari Rizna. Terakhir Niki, pasti ke Titi yang minta dan berikan kesempatan sarang Mbok Ayu dan juga Rizna. Tapi yang ingin disampaikan kepada rakyat dan rai di rumah, silahkan waktunya. Siapa dumunan? Mbok Ayu, silahkan Mbok Ayu.
2: Sedulurnya nih, yang matur suksuma, ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Nusantara niki, sampun presiden yang meriki, sampun ngatur ringgalah yang meriki, menghadirkan ring acara niki, suksuma ping banget. Semoga RRI Denpasar niki semakin jaya di udara, suksema, sepun ke mantan ge, suksema, ngiring request lagu Titiang, ring perempat RRI Denpasar, suksema.
1: Oke, terima kasih Mbak Ayu. Terakhir Mbak Ayu, boleh di share sosial medianya napi, mungkin Facebook, Instagram,
2: dimana? Bisa di like, di share lagu Titiang ge, di subscribe juga, sarang semeton sami, ring dijajah pada megenah. Mang de sarang sami, rahayu, rahajeng sarang sami nggih. Suksema Om Santi-Santi, Santi Om.
1: Oke, jadi langsung ke mantan dirarah di YouTube ya, sesuai judulnya tadi, Tiang Gen yang Megedi dari Mbok Ayu Lasmini. Nanti silahkan bentuk supportnya di subscribe, like, komen ya, dan di share jangan lupa ya, Raka dan Rai. Dari Rizna, silahkan apa yang ingin disampaikan untuk Raka dan Rai di rumah.
0: Oke, terima kasih. Pertama-tama saya mau bilang terima kasih juga untuk RRI Perempat Denpasar karena sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir di sini. Lalu untuk kakak-kakak, ibu bapak yang ada di rumah dan siapa dimanapun berada, jangan lupa untuk dengerin lagunya Rizna. Ada tiga lagu. Yang pertama itu Calon Cager, yang kedua Pejalan Tresna, dan yang ketiga itu Cara Kena Guna-Guna. Itu tersedia di YouTube semua, dua lagu. Calon Cager sama Pejalan Terus itu ada di YouTube-nya Wigo Project. Yang lagi satu, Cara Kena Guna-Guna itu ada di YouTube-nya Wardi Media. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan untuk sosial media bisa di follow Instagram-nya Rizna underscore Adia. Begitupun juga dengan TikTok-nya sama username-nya.
1: Oke.
0: Semoga kalian terhibur dengan karyanya Rizna. Dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga Rizna. Oke, rekelan Rai nggih niki ya, dengan tadi sudah kita dengarkan suara emasnya dari kedua penyanyi yang hadir hari ini. Kemudian sampun juga Titi yang berikan kesempatan untuk menyampaikan niki nggih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Rake dan Rai. Nah, niki sampun berakhir acara ngospe ring rahinane mangkin nggih. Suksema ping banget, pastikan niki majang ring bintang tamu Mbok Ayu dan Rizna nggih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan nggih selama acara. Suksema taler niki untuk Rake dan Rai seni sampun niki nggih menyaksikan live niki ring Facebook perempat RRI Denpasar. Tarang sampun niki mayar sayang baik dari RRI digital maupun niki saking radio duene Renjero lan Griyo soang-soang nggih. Suksema rekelan Rai ngiring puputan nggih mbok sarang Rizna untuk para mesanti.
2: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.
1: Sampai jumpa minggu depan nggih rekelan Rai.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.

Untuk kita perhati aksa ukir lang pasir ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedu aprikos dening praja.

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Rakelan Rai, wawu sampun sinarang sami miar sayang pujo trisandya, lan sampun iki mapujo trisandya renggalah jam 6. Demagi sami jagat baline ngamolehan karahayuan lan karahajangan. Sanemangka Rakelan Rai pacang ireng titiang ngani ireng program lingsir sanje, pacang mausa ngenenen inde adat istiadat lan budaya lokal. Lah, niki Rakelan Rai presida informasikan titiang renggalah jam 6 kaliwat 21 menit oleh jebos pacang kawentenan azan maghrib majang reng wilayah Denpasar lan sekitarnya nih.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sesaat lagi saya akan ajak Rakyat dan Rai untuk kembali ke program kita bersama di Lingsir Sanje yang tentunya akan membahas tentang informasi adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Rakyat dan Rai, mari kita dengarkan tembang-tembang Bali yang akan menemani istirahat petang hari Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mek, lo belanja dong.
4: Meriki, sini.
5: Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat lo.
4: Oh, ini ki.
3: Sama ini snack, sama minuman apa lagi? Dingin.
5: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
4: Oh, itu. Niki.
5: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
4: Tambah lagi.
3: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja ya.
4: Sudah.
5: Ya, banyak kayaknya.
3: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
5: Plastik dong.
4: Maaf. Saya lagi diet.
3: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
5: Iya, plastik.
3: Kok diet sih padahal?
5: Hubungannya apa?
3: Brot.
4: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
5: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong, nak belanja.
3: Ya deh, iya. Bawa kantong.

Rai ke lan rai, mau ngenenin inde adat istiadat lan tradisi lokal Bali, nika pasti ke tidak ada habisnya. Ya rai ke lan rai, santukan Bali puniki terkenal antuk niki adat lan budayanya nih. Nah, rai ke lan rai, ring rahina sene becek puniki nge, ring rahina dibi nika sampun sendarang sami raga niki merayakan tumpak kerulut kentan ye. Hasane banyak niki dipersepsikan kentan ye sekadi Valentine ling umat Hindu kentan ye utawi masyarakat Bali. Nah, kemarin nika sempat juga semeton titiang Brigade Duta sampun nika memberikan informasi nge kalau ternyata nika asumsi yang salah kentan ye rekelan rai. Nah, nangin niki rekelan rai asu jatinya nih kalau titiang lihat ring masyarakat nge. Nah, pisane mawenan niki tumpak kerulut dikaitkan kenten anto hari Valentine nggih santukan niki ring rahina tumpak kerulut nika kan iraga sareng sami mengupacarai kenten nggih gamelan-gamelan sane wenten ring Bali kenten nggih. Nah, gamelan punika pastika dipercayai tidak bisa dimainkan sendiri kenten nggih, harus niki berkesinambungan berpasangan sareng gamelan-gamelan sane liana. Nah, nika kemudian rekelan rai sane diambil filosofinya nge, sane kebawa sang Valentine-nya nak Bali kenten nge, Valentine-nya umat Hindu. Meskipun kalau kita lihat nih rekelan rai nge dari sastra kenten tidak ada sebenarnya nika nge diungkapkan seperti punika. Nah, niki mungkin akhirnya menjadi seperti tren rekelan rai nge di masyarakat, akhirnya 6 bulan sekali nah terus dianggap seperti itu. Nah, bahkan kemarin niki mungkin rekelan rai wenten sane sampun merasakan traktiran dari Bapak Gubernur Bali nggih, sampun nika wenten juga program sane becik pisan saking Gubernur Bali nggih, nika nyabran tumpak kerulut kalau enggak salah sudah 2 atau 3 kali niki berlangsung programnya nih. Nika wenten memberdayakan UMKM lokal nggih ling masing-masing daerah ling Bali. Nika disediakan beberapa porsi makanan minuman kenten nggih, sane presiden niki keambil secara gratis oleh masyarakat Bali kenten nggih. Nika bentuk ungkapan rasa sayang ring Bapak Gubernur Bali niki majeng ring para warga sami kenten nggih. Dadosnya nih rekelan rai sujatinya nih yang mausan ngenenin inde hari kasih sayang kenten nggih utawi Valentine. Nika nyabran rahina juga termasuk hari kasih sayang nggih. Nika tergantung dari kita sendiri sebagai pasangan atau mungkin sebagai manusia nggih, tidak harus rasa sayang nika hanya kepada pasangan, tapi juga dengan lingkungan sekitar nggih, dengan tidak dengan menjaga kenten lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, nika juga bentuk kasih sayang rekelan rai.

0: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Eh,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Eh, Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas, sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya, yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce, dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan, dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Prakirawan cuaca Balai Besar BMKG wilayah 3 Luh Eka Ari Santi mekelingi nekramane mangde tetep tenang turmaning nenten panik napi malih gelis ngugu gatre sani durung pasti. PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi utawi UID Bali, mastikayang sistem kelistrikan kantun aman. Inggih pamirsa sani mangkin titiang putri ngaturang gatre sejangkepnya nih. Rekelan Rai, Prakirawan Cuaca Balai Besar BMKG Wilayah 3, Luh Eka Ari Santi, mekelingi nekramane mangda tetap tenang, turmaning nenten panik, napi malih gelis ngugu, gatre sani durung pastika, sekadi wenten angin barat lan ombak ageng, sani pacang ngewetuang tsunami ring Bali. Gatre punika pastika ngai jejah, duaning asap punika kramane patut setate ngeruruh lan mirengan informasi resmi saking BMKG. Manut dane, ombak ageng kantos kalih meter tengah punika sangkaning faktor meteorologi, utamanya ne angin monsun Australia sanesayan kuat ring puncak masan panas, naler nenten ngawinang gempa miwas nenten ngewetuang tsunami. Ngenenin inde operasional penyeberangan tetap kawentenan otoritas pelabuhan nganutin informasi cuaca lan ngadungan ring kawentenan ring lapangan. Gatra selanturnya nih rekelan rai, PT PLN Perseroan Unit Induk Distribusi utawi UID Bali, mastika yang sistem kelistrikan kantun aman lan andal, angge negepin pabuat kramane. General Manager PLN UID Bali, Ajrun Karim ngawedarang kawentanan pembangkit listrik ring Bali, wewangan mangken pawilangannya nesiu sama spitung dasa pitu megawatt. Indek beban puncak wentan ring kisaran siu sata ulung dasa kanto siu telung 100 megawatt, kerasayang kantun genep, angge negepin pabuat pelanggan. Kengkenin Bali, kantun ngandelin pasokan listrik saking Pulau Jawa, duaning asapunika ku bandane terus nincapan infrastruktur miwah transisi nyujur energi baru terbarukan EBT.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai GWK Kultural Park baca ngemargiang Pesta Rakyat 17 Agustus. Public Relation Department Head GWK Cultural Park, Indriani Kusuma, ngawadarang Pesta Rakyat,

0: konser musisi lokal lan nasional. Salian punika, keramanin ala prasida molehang undian berhadiah antuk hadiah utama sepeda motor, laptop, miwah smartphone. Gatra seneka penguntap, Komjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Dr. Andes Petrus Reinhard Golose MM mawali kapile mucukin Persatuan Menembak Lan Berburu Indonesia utawi Perbakin Bali masa bakti 2026-2030. Indeke punika, kacumponin rikalo musyawarah provinsi utawi Musprov Perbakin Bali Ring Denpasar sanis cara siki Agustus 2026. Disampune kapile, Petrus Reinhard Golose, majalaran Zoom Meeting ngaptiang mangde ring periode ketiganya nih, pemimpin Perbakin Bali, organisasi cabang olahraga Sayan Reket, lan molehang prestasi sane becik. Kabit organisasi pengurus besar utawi PB Perbakin Herman Caniago, sawusan munggah Musprov, kawedaran prestasi Perbakin Bali selama ini puniki sampun becik lan prasida masaing ring tingkat nasional. Majalaran Musprov, kaaptiang metu program-program anyar sane madue momot becik. Sekum koni Bali, iketut jagar sundu nalar mekelingin majang atlet sami. Sangat setatan incapang prestasinya ne utamanya ne ring pekan olahraga nasional utawi PON, warsa kalih tali ululikur ring NTB lan NTT. Inggih pamirsa, lantah kadi asapunika Gatra Basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarengin pangrembe Gatra Basa Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wau.

Kungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

ikan dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Muali nyerangin ring frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kecunduk serang titiang gede duta ring rahine rediting pinanggal 2 Agustus warse 2016. Sana mangkin deduta pacang nyarangin akan rai ring acara Lingsir Sanje siaran Lila Cita. Sana pacang menyajikan gamelan tradisional Bali. Sana mangkin deduta pacang menyajikan iki sebuah fragmentari saking klungkung garapan tahun 2014 judulnya Sanging Mahodarang. Ya akan rai ngiring pihak sayang sarang-sarang.
1: Om ke swambe swambe maha dewa.

diri kering Puri Agung. Ikut aris, ikut di Marasani, mau pindah-pindah, terdos dan situ jenak. Waris, ampun, tilik, sajroning, kayun, ikut di Marasani.

suboy raga dan nyak mekejang dusing bisa ane matanya ke kebersihan lingkungan nih. Sangkal mau ngorain jani jangan buang sembarangan. Aduh mok tenaki itu mau nyempret nyempret dogen mau ngemunyi jangan buang sampah.

adik sambut nering tuk hadir. Sejeruning awan antian ketemu lawan ni made meresade. Dongin ni yang tak jongkok kebar keber ini. Paling belakang. Masya dia. Kaden tiang sir, mon beli gede anak ujang dini jangka jongko sahase kebar keber mangte belacu. Duh, adi, made meresade adi, beli dini sing adelin mulut wah ngumbah belacu lah karang kon beli kamar, belilah karang ngemiletin pecentohan itu di puri semare.

Denan subuh cari ke rumah, cari ke garap, pasti ke sampun beli gede ngemulihkan hasil. Buine uleng ngabulan beli gede, dusing tayang tepukin tiang. Merike-rike ke cari ke tukantit lah, mentik padang ering cari ke. Kaden cari ke, warisan anak itu. Uri nasu-nasu. Solid harsu posiru higde bersadi harsariu.

suban medingehang ngaraos adini. Dong melah adi misi tutur cara kedes kukur adi benur. Luir kadi pinandi te sakti adi ngeraos tekening beli. Yen cara baju nera sikut baju adine de patuhan aja sikut baju beli ni. Demen adine de patuhan aja demen beli nera. Saja beli metugelan tekening adi megede habumbung tunggal wiswitan ye sake wale beda yun ni dia. Menkeken adi kersep ben adi tau.

Bogor Subut yang deket ini lantas beli gede ngelen-ngelen muntu bentiang apa adane ngerayu beli gede, beli gede jeng misi melaib gitu nak kengker nih Subut mat mekurenan aja ya. Nah Subut tawang tiang, Subut tawang tiang ngebodin tiangnya busak jadi beli gede Subut mat mekurenan aja tiang. Lain cara pidan budin tiangnya, yang jani budin tiangnya bertiga M, mental mentul milahan tu. Para jani beli gede mat, nangi pidan, paling beli gede ngale balian, lakar ngale lengis colek, paman nyuang tiang, tugas nu awak tiangnya cara I Krisdayanti. Peh, loh. Jegek somah beli ni anak ibu ke dewu. Oh, apa dek sing ada kena beli ni buka gitu lo? Awang lo, resnan beli ni nak mula mebatun buluan, memungkul nyintekin adi lo. Denyin adi ngugu munyi di samping. Nak liu cara jani ni ulian ngugu munyin bisa ke rumah tangga iraga ni bisa menyah beli ngaukin adi sing ada lihat mula lakar orang beli nulungin nyemak serana lakar angon beli ngamar tuh beli beli gede suba tawang tiang beli gede lakar ngamar nene suba jemakan tiang serana lakar angon ngamar nene di mapan jani padewasan beli nih lakar ngawitin ngamar beli lakar miru mencentok itu dipurik lukum yang adi singlah yang canang ngasepit sari apa pejati apa kaya nang beli beli lakar nunas ije apang yang metaksu gambaran beli nih aduh beli pantas canang gitu nih raga wakma gama bali yang sampun sedia canang yen beli lakar ngalih pejati jani lakar kainang tiang beli omong-omong-omong-omong kainang beli pejati beli lakar nunasi cuman

0: men sesari subuh jangin lu.
1: Sesari nyen sing tiang lapis li tu ibi bawang kesuna nyangak tiang di warung tu li.
0: Nah lu diapi duit je sing misi sesari sakewale sarin kenah he angon lu. Nang jang pejadi ni diapli ni. Aduh, masa dewek yang beli, masa dewek yang beli gede. Iriku raris, gede merasadi ngemargi yang upekare, melupa peras pejati. Pina keserane, nunasi jering ide sang yang guru reka. Gumanti kepicayaan keweruhan kau isesan riwastu sida sempurna ikanang kembar. Nah lo nang samping ang malu pejati ni belilah kar ngawitin aning abanang kembar. Nah tu beditujang disamping.

gambar seni pacang kebuan, ngambil penelak, ngambil mangsi utawi sane sios. Eri sampun nyolek mangsi raris keucekan, ring rambut dipuni waning ngasapuni keyukdi pemarkin sang sanging dukinguni ring disekamasa. Aduh, aku kaden kaden somah ini corak-coret itu gak makan. Aduh, beli gede. Weh, gambar apa kaya beli gede tuh? Adik gitu ayang gambar aneh. Aduh, loh, beli mareng ngamar aneh madan raksasa pangtawangan. Oh, tadi dijek uang itu. Beli yang cari dia yang gambaran raksasa bungut nih kuang lingkah beli tuh bungut nih kuang lingkah aja ya beli dengan ujang raksasa gambar yang cari dia dan aki gambar raksasa nyin lakarnya nulis yang cari janin nih gambar nih jegek-jegek gambar ane bagus-bagus gambar gambaran artis kaya doh menarik subuh. Artis nih jegek i Luna Maya gambar. Artis nih ganteng i April i Aril gambar tuh. Ane ngelah grup aduh tuh di baru tuh grup nih tuh apa danen noha tuh gambar nih mare lais gambarane. I beli ngamar raksasa apang misi pil sapat yang pantawang adi yang tiga rang adim lakar tempo beli jejujuk raksasa ini pang-pangus yang ada tengkleng yang batis sih kini beli ah pang gitu penekang bin bedek batis penekang bin bedek wih sama bulu nih adi itu bisa kita pada beli ada tiang singan nah dijumunin penekang batis sih tengklengan lima ini penekang. Oh nah pang gitu bu bibih ngangang layah selepang. Aduh, beli jangan kadena dia nguruk ngeleak, jangan beli. Sik. No. Dengklengang batis lah kar tempe beli. Ah, oyong yen. Duh misi kasar keser, jangan berubah kamaran beli nih. Ngoyong. Tuk sing bisa ngoyong somakin yang merubah gambaran beli halap yuk. Atuh ngoyong adi adi merep kemo kengkenang beli ada ngoyong diolah si ce beli lakar ngamar hilang konsentrasi. Atuh ngoyong kasar keser aja ngoyong tidak

ini tinggalin kamaran beli ini tuh. Baja beli suwon ngamar tiang terus sore beli daklang dengkleng tuh kati semutan batis tiangin tuh. Yen bes suwon durin tak kis suwon nakin. Nongkoneng pasang tiangin seduk seden yang ini tuh. Iya. Dong adi subuh seduk pasang adi ini. Kadong kelangan beli ngamar beli patuh. Masih seduk pasang beli nanan jadi jakem mereren malu lang jakem medar kemun beperakat di pohon subuh mengejang perakat ampun beli tiang subuh subuh nyangkan naib ini jangan ampun nanan yang itu jemak pejati ini lang

Ya, ide-ide agung ngering puri semar pura hari ini, menit ini, tanggal ini dan detik ini, beliau menyelenggarakan lomba ngambar. Para sanging-sanginge ring widangan semar pura sampun sami kaundang pajang nyarengin pecentokane iriki ring puri semar pura. Oh, gitu bidap-dap anak yakung lakar ngarti jagate pangside sukerte. Ane cien madan sukerte. Ane madan sukerte apa sih? Manusene setinut ring ajaran agama ane kebawas dharma lan suwe dharma. Ane nomor dadue hasil gumini mencukupi kesediaan pangan dicari mupu abiane masih mupu. Ane sing dak dicari kan mupu ngelah cari mupu lantas sing bisa ngolah. Manusene nu blok-blok SDM ne nu rendah-rendah sing masih madan kerte mase gumini. Oh, jane lantas ngelah cari sing bisa ngolah. Coba dadi bahas nak le ngolah irage meli mal-mal dong kengkenang orang kerte mase. Cara janine lantas ngelah pepadane pertambangan batu bara minyak mentah hadap ke luar negeri coba dadi bensin rage meli dong sing mahal bensin ne. Cara jani nak coba lumberah liu cari ke coba dadi beton dor. Dini cari ke dadi beton, dini cari ke dadi beton. Paling nak ngejang papan kawasan jalur hijau. Oh, karena misi beton. Janjani kita jak adap cari ke begitu angon nombok ngale gaya ke luar negeri, gaya di kapal pesiar. Oh, subuh lantas megaya di kapal pesiar, man gajeh ke dolar. Di kapal pesiar irage mejudi, bobotoh. Begitu mulai lantas sing apa-apa tuh sama dengan luas pojok teke lutung. Aenye nyamun tuh kan tungkul selek megaya di kapal kepesiar mulai lantas tepuk kurayanane mitraine kentim palik itu loh. Ini nak gumini gitu gak kemudian orang kerja masa iraga harus bisa pinter-pinter mengolah tuh cara dunian kan tuh bukan dari subak itu wih salon tuh kan namul tepas gede nih karena bangke masih mikir tuh orang kerja masa jadi sih raga pang bisa mengolah pang bisa memanfaatkan pasti ngelah kan alat ngangon sing bisa tuh nyak kerja masa tuh. Gue lantas gitu Dorian nyak luung mikir lu misi maya mirip nih sing tawang. Tuh sangkal ide dua kong ngiring semare pura. Oh sing suut-suut ngardi gumini sukerte ngai segala macam lomba satu diantaranya satu ketuhanan yang maha satu lomba mancing bagi yang senang mancing, lomba melukis bagi yang senang menggambar. Oh, ini kali jani, susing ada mendaftar pada sanging ini.

0: boleh gambaran sini duduk. Nih, nih ada kopi. Gambaran sini boleh, cinta di kulit. Sen. Weh, sombong. Bantes ngelah gambaran mundukin sombong. Dini boleh gambaran saya duduk. Tadi sing kapan gambaran nih, beperagat kayaknya gak menaim. Gak boleh gambaran sih, gambaran apa gak sih? Nih. Weh. Nenek-nenek, panitia malu nolih gambaran cini nih. Pih! Gambaran cini rejuno, karena jenang cini cari tualen. Yen cing amar pang bisa nanyai hanggobo, yen jenang cari tualen, tualen gambar, yen jenang cari tualen gambar rejuno, nongnya mesayeh tuh. Nenek-nenek, telur, apa kaya cini tuh?
1: Oh, nih, gambar pasti manjuara nih.
0: Wih, gambar cini dewa tenawa sange. Oh, wih, cocok. Kaje Wisnu, Slem, pas. Lord, Brahma, Barak. Nah, cocok, pas tuh. Ada kini nih, warnan-warnan cini kuang tajam. Oh, di samping warna anci kuang tajam, cecawi anci ini bes baklak-baklak. Oh, yang ngeringit kini apa bintiwa. Ngeringit ngompangnya, oh cini-cini kita, itu baklak-baklak kan. Nah, tapi kanggo masih yang penting raga milu lomba, ngalih pengalaman. Nah, ngalih angi banci ini, dong, ngalih angi banci ini. Riu sama kanda dari datang pada saking saling siosa. Nah, cek pasti raga pengemulihan nih ya.

Dadadadadad, toleh gambaran cini, gambaran apa gaya cini? Peh, peh, gambaran cini, sing cocok milu lomba gambaran cini. Yen cara canggah dengan doang gambaran cini tau. Dadadadadad, toleh gambaran cangi lo. Jak pasti ni, subuh ni manjuara. Jak pasti ni, oh kijau peluasang ni. Peh, omong inyak nua. I mana ngamat monong en nyomong i ni oleh ni net oleh net oleh kan eh main nak en oleh no oh ni tu dong tunang bedek dong kekenan oleh ni no ni ngamaran alo oh cing ujang mencentok ngamar talo ana i ingen ni ni ni manan ngamaran na lo cik ujak ngamar talo bunter gitu alo gitu dong man juara anyo lemu ingen ni ni ni ngamar na lo na lo na lo nyewe nyewe oh cewe oh anak lo gitu dong kaden cang talo anya di mana ngamar monong nongan ngamaran ini nongan ngamaran apa wih bani-bani cai ngentong ngamaran cang weh ngamaran sini masih gitu weh cibani nyai mai cinya aja lemo kengken sini cinya dulu ci mental sini mental tempe ne ci konen melombe subuh miyakan ci ini raga melombe seni ne nak misi ngangon rasa tawang ci len cara membalik sepak bola dulu cari tunyan penonton ini dajanan itu membalik seni misi surya cara membalik sepak bola aja karuan ngajak pejabat mai nu masih surya sing tenurin aja pejabat itu aja ya ci konen melomba subuh uyut benah bergonggo biare sing ten ada lomba nih yang peragat uyut dogen kaya jin ci sing bisa apa dan menerima kekurangan sini harus bisa menerima kekurangan diri sendiri dan menerima kelebihan orang lain nih oh cara gambaran cain nih oh filsafatnya tinggi yen cilakar ningalin gambaran cain oh ci harus melacak ngelah indra keenam oh mari tepuk gambaran cangih gambaran apa sing misi apa buyung gitu ya kertas buyung apa cimai dong man juara gambaran cangih ada ci sing ngerti nih gambaran cangih nih hanya bisa dilihat dengan mata ketiga gambaran cangih nih tawang ci gambar rencang ide betara di pura dalam ane merupa macan oh ane merupa macan sing misi tengah sing misi awak sing misi iku sing misi batis menkengken carane nepukin tuh sing misi tengah sing misi awak sing misi batis gampang carane ci sing nawang ci do yen ci dot kan ningalin tenas ne dogen kemu ci ke Karangasem di Pesaban ditu tenas ne oh yen ci kan ni nepo ne ningalin awak ne kemu ci di Kelungkung bakat be awak ne ini adalah lukisan korban mutilasi di Kelungkung tawang ci do tawang tawang ci do nah. Kalau kini Pak Canakam kalau milu kan lomba nih alih juara dong dusing nah alih angin banci tuh mau pon itu dua gue kayak dudun ini

sama ion tuning mangkan enak mangki ingulun bi proyek mundur iksani kan anggap aku ah coy banyak-banyak tidak mengejang pemekas pare sanging suwire subuh serekepan coy bapak negamare mengejang igelah lakar ureksan gamar cai memekejang tinggi orang tu dewa agung.

Ratu Dewaku nunas luger titian. Titian puniki boyo sios wantah I gede meresadi wit saking desa Kamasan umanti pacang sareng ngemiletin pecentokan iriki. Cai gede meresadi suwire gelah subuh suut nureksain kamar pare sangingi mekenyak dijani gelah lakar nureksain kamar cini mencen kamaran cini unike aradu kamar titiang wenten ringu gelah lakar nureksain kamar cini jani iri keraris ide ide wakung nureksain kamar I gede meresadi

Tarung Pance termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Pance merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.

0: Nuhayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
1: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
2: Aku bingung, gue bingung.
1: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
0: Nuhayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
1: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
0: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu jaga anak dari stunting loh.
1: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
0: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
3: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
4: Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

하늘을 떠나요. 그의 눈이들 어떻게 사적하라고.

0: Rahajeng Wengi, Rahkan Rai, Mewali Nyarangin Ring Frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mewali kesarangan gede duta, senemangkin ring acara Rahine Latring, sesi kelanguan. Nah, senemangkin gede duta pacang memutarkan iki sebuah drama radio. Dan sesampunnya deduta selesai niki menyajikan drama radio, kita akan masuk ring sesi request lagu. Nah, nanging lagunya hari niki Rahine makin nike spesial nggih. Karena tembang yang boleh di request ring wengine makin nike adalah tembang-tembang pop Bali lawas. Angge sedurung kita masuk ke sesi request lagu, niki deduta mengaturkan sebuah drama legenda nggih saking Kalimantan Utara. Judulnya ne Aki Bala, ngiring biar sayang sareng-sareng.
1: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak?
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
3: Aku harus kembali ke hutan karena wujudku kini bukan manusia lagi.
2: Apa?
4: Pendengar, sering kita jumpai nama-nama jalan yang ada di Indonesia menggunakan nama tokoh atau nama sosok pahlawan, seperti nama Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di Kota Tarakan, ada nama jalan yang cukup menarik, yaitu Jalan Aki Bala. Ternyata, nama Aki Bala yang sangat familiar bagi masyarakat Kota Tarakan ini menyimpan sebuah kisah yang dramatis. Nah, seperti apakah kisahnya? Ikutilah drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan dengan cerita Aki Bala.

0: tusuk duri. Istrinya mencari tumbuhan yang bisa dijadikan ramuan untuk mengobati kaki suaminya. Namun setelah seminggu berlalu, kaki Pak Sako tak kunjung sembuh juga.
1: Bu, kaki saya kok gak ada perubahan ya? Masih sakit dan bengkak.
2: Pak, sabar.
1: Karena kakiku sakit, aku tidak bisa berburu lagi dan mencari hasil hutan untuk menghidupi keluarga kita, Bu.
2: Ah, Bapak, jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting, sekarang Bapak harus lebih banyak beristirahat supaya kakinya cepat sembuh dan bisa kerja lagi, Pak.
0: Begitulah keluarga Pak Sako. Setelah kakinya sakit, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, anak dan istrinya berkebun.

0: Bu, iya nak, ada apa?
1: Kasihan bapak ya bu, sampai sekarang kaki bapak belum sembuh juga.
0: Iya nak, ibu juga sedih melihat.

0: Kasihan aku melihatmu, Bu. Lelah mengurusi aku terus.
1: Bapak jangan berkata begitu, ah. Aku ini kan istrimu. Sudah jadi kewajibanku mengurus dan merawatmu, Pak.
0: Aku memang tidak berguna.
1: Bapak ini bicara apa sih?
0: Aku sudah merepotkan kau dan anak kita, Bu.
1: Bapak sama sekali tidak merepotkan kami. Bagaimanapun keadaannya, kami akan tetap bersamamu, Pak.

0: Kondisi Pak Sako malah tambah buruk. Kakinya tidak kunjung sembuh. Istri dan anaknya sudah berusaha, namun semuanya tidak berhasil menyembuhkan. Lukanya kian lama, kian parah, bahkan bernanah. Istri dan anaknya tidak diperbolehkan lagi merawat dirinya. Pak Sako mengasingkan diri dan tinggal di belakang rumahnya. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga desa heran, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya?
1: Ya, kira-kira tidak apa-apa. Ya, sudah.

0: Saku. Pak Saku. Saku. Pak Saku.
1: Iya.
2: Maaf, Datuk. Suami saya ada di belakang. Dia sedang sakit.
3: Maksud kedatangan kami ini hendak melihat keadaan suamimu.
2: Iya.
3: Orang-orang mengatakan suamimu sudah lama tidak nampak.
2: Iya, Datuk. Suami saya memang sudah lama tidak pernah keluar rumah karena kakinya sakit.
3: Bolehkah kami melihat suamimu?
2: Maaf, Datuk. Saya minta maaf. Suami saya tidak mau menemui siapapun.
3: Baiklah kalau begitu. Mungkin dia sangat terpukul dengan penyakitnya sehingga tidak mau bertemu dengan kami.
2: Aduh, saya minta maaf, Datuk.
3: Tolong sampaikan salam kami kepada suamimu.
2: Baik, Datuk.
4: Warga desa mulai resah dengan penyakit Pak Saku. Mereka takut penyakit Pak Saku menular dan menjangkiti warga desa. Mereka mendesak Datuk selaku ketua adat untuk memindahkan Pak Saku dari desa mereka. Datuk kemudian memanggil istri Pak Saku dan memintanya untuk membawa Pak Saku keluar dari desa. Mereka juga menjuluki Pak Saku dengan nama Aki Balak, artinya luka yang tak kunjung sembuh.

0: Pak.
1: Iya, ada apa?
0: Datuk dan warga desa menginginkan Bapak meninggalkan desa ini.
1: Sudah kuduga itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Aku rela pergi dari sini, Bu.
0: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak. Tapi harus bagaimana lagi? Warga desa takut ketularan penyakitmu.
1: Sudahlah, Bu, jangan menangis. Tidak mengapa. Aku siap ditempatkan jauh dari desa ini, Bu.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
1: Jangan, Nak. Kau tidak boleh.

0: kau tetap di sini temani ibumu ya. Bapak akan baik-baik saja.
1: Di tengah hutan, Pak Sako dibuatkan gubuk. Tinggallah Pak Sako sendirian di gubuk itu. Anak dan istrinya setiap hari mengantarkan makanan untuknya. Sakit Pak Sako tidak juga sembuh, malah semakin parah. Ia kemudian meminta agar anak dan istrinya tidak merawatnya lagi, karena ia akan pergi mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya. Pak Sako tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat anak dan istrinya sedih. Warga desa turut membantu mencari Pak Sako. Namun ia tidak ditemukan. Hingga suatu hari, Pak Sako tiba-tiba muncul di hadapan anak dan istrinya dalam kondisi sehat.

0: Pak, Bapak sudah pulang. Ibu, Bu, ini Bapak sudah pulang, Bu.
1: Oh, Bapak, akhirnya. Akhirnya kok pulang juga.
2: Iya, Bu.
1: Kemana saja kau selama ini, Pak? Kami sangat mengkhawatirkanmu.
2: Aku pergi berobat, Bu.
0: Kaki Bapak sudah sembuh?
2: Iya, Nak.
0: Syukurlah, kalau Bapak sudah sembuh, itu artinya kita bisa tinggal bersama lagi, iya kan, Pak?
2: Tapi Bapak tidak bisa tinggal bersama kalian lagi.
1: Maksud Bapak?
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.

Akhirnya Pak Sako benar-benar menghilang. Ia tidak pernah lagi kembali pada keluarganya. Dahulu kala, saat ada orang yang masuk ke hutan dan tersesat, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Namun sejak Pak Sako menghilang, mereka yang tersesat akan bisa kembali dengan selamat. Masyarakat percaya bahwa sosok laki-laki tua yang berada di dalam hutan itu adalah Pak Sako atau Aki Balak, si penjaga hutan yang menghilang karena penyakitnya tak bisa sembuh, sehingga diasingkan oleh warga desanya sendiri. Nama Jalan Aki Balak akan selalu menjadi pengingat, agar kemanapun kita pergi, akan tetap mengingat jalan pulang, karena ada yang menuntun kita kembali ke tempat asal kita. Demikian drama legenda dengan kisah Aki Balak, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya, salah satunya ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

0: 104,4 MHz Sekan Rai Kantun Kesarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sekan Rai Iraga masuk ring sesi request tembang lawas nggih. Niki sesi khusus nggih setiap hari Minggu di jam 9 kantos jam 11 wengi. Nggih semeton akan Rai sane arse niki nunas tembang lawas nggih tembang lawas sambil bernostalgia silakan langsung manten ring 0361223361. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ajeng Wengi, Dede, Duta, Bagus.
0: Ajeng Wengi.
1: Yang Yoga Saputra, Bayang Cerik, Nembe, Nyarangin, Dede.
0: Inggi, suka semua sampai nyarangin, beli gede, beli Yoga Saputra.
1: Tapi gede, beli gede.
0: Tiang, kena, beli Yoga.
1: Inggi.
0: Beli Yoga pun api, Niki.
1: Cuaca pun api, seputaran perempat.
0: Cuaca cerah niki, tapi tetap dingin niki beli Yoga.
1: Ring riki padah beli deh.
0: Dingin-dingin nge.
1: Cerah perawan.
0: Dan dingin.
1: Lepas tembang beli deh.
0: Tembang napi niki, khusus tembang lawas nge.
1: Tembangnya. Ngabut keladi nge.
0: Ngabut bimbo. Keladi, ketut bimbo nge.
1: Gatuh mengatre. Ide.
0: Tan dados kang nggih. Nggih.
1: Ngarsa tembang lanten nggih.
0: Niki punapi napi kenangan beli Yoga niki dengan tembang ngabut keladi puniki.
1: Kenangan tiang waktu cerik-cerik beli deh.
0: Cerik-cerik punapi nika.
1: Nambus keladi nika.
0: Oh, nambus keladi nama.
1: Pondok tiang ini nika. Tentang pisan beli deh. Ini ke mantan beli deh.
0: Ah, ingge.
1: Sukses mau dokalah. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingge sukses mau beli Yoga Saputra. Ingge. Sampun request tembang ngabut keladi saking ketut bimbo. Niki tembang yang mengingatkan beli Yoga niki saat dugas cerik-cerik niki deman nunu keladi kan? Nunu keladi. Ingat kan kai Malaysiki, Malaysiki penelpon dari Duta Sangre niki. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu di Duta Bagus.
0: Nih Om Swastiastu Pak Omang Pandu.
2: Nih.
0: Penapi gatra niki.
2: Asung karo dadosan.
0: Dadosan sampun lebih gini nggih, lebih sehat nggih, lebih enak.
2: Asung karo.
0: Asung karo.
2: Nas
0: tembang. Tembang napi niki.
2: Kusir tukar maka jet manginya. Kekin muat aneh jegekan.
0: Napi judul niki.
2: Kusir dokar.
0: Entah niki.
2: Napi
0: kenang nih niki dengan lagu niki.
2: Wentan kenangan. Dumun. Sering ikut yang link ini yang pun menggendeng niki nih kenten melalui yang pun ke Gajah Mada aja.
0: Oh melalui Gajah Mada
2: dia ten numpang dokar nih ke
0: cuma
2: dalam dia yang dokar darah nih ke
0: iya pun apa nih ke kenapa nih ke
2: ampun ngedang dokar bin mesti muat nih ke jadinya yang bidan ke Bromo gak jarang nih ke dia ten bani pedalam jarang.
0: Oh pedalam gik. Tapi kan Pak Komang kan ten berat kan?
2: Atan.
0: Kan bisa, pasti bisa kudanya membawa Pak Komang.
2: Kuda poni nih.
0: Kuda poni, memponi kuda. Inge Pak Komang.
2: Inge semua.
0: Sehat-sehat nih Pak Komang nih.
2: Salam serang sami nih Mang Dara Hayu. Pamit dedita Om Santi
0: dan Kiki. Ring, sukses Pak Komang Pandu saking Tanjung Bungkak dan Pasar. Semoga Pak Komang Pandu sehat-sehat selalu nih. Ya niki wenten niki nyolek-nyolek niki wenten Pak Yan Sene saking Bedulu sampun nyarangin suksema wenten Ibu Agung Guang niki nyarangin ya suksema wenten juga niki Jero Mangku Nyoman Kota Waringin katanya salam nik kenal Blitut Yoga Saputra ya suksema. Anggih Kang Rai, wau sampun kita dengarkan niki pengalaman atau kenangan niki nggih, kenangan dari pendengar niki terkait dengan lagu-lagu yang di request nggih. Wenten Bli Yoga Saputra niki yang request lagu Ngabut Keladi mengingatkan Blitut Yoga niki tentang pengalamannya sewaktu kecil niki Nunu Keladi. Dan wenten Pak Komang Pandu niki yang request lagu Kusir Dokar. Nggih mengingatkan masa-masanya bukan masa-masanya sih, lebih ke rasa kasihan nggih Pak Komang Pandu setiap melihat kuda dan dokar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nah, kembali Kantun Kisah Angin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantun ring acara kelangguan sesi tembang lawas ge. Kembali malih siki penelpon niki dari Uta Sangre ring 0312233361. Sane aksa niki nas tembang lawas, silahkan. Halo Om Sosiastu. Ah, terputus niki dicoba lagi ya kembali. Halo Om Sosiastu.
1: Om Swastiastu,
0: Bu Eka BB.
1: Iyalah.
0: Gimana kabarnya?
1: Corona deh nah.
0: Tentang Mesdayang.
1: Teman menek pun deh.
0: Ampura Bu Eka dan Mesdayang Niki Megatre.
1: Oh lagu galah berdi.
0: Dan lagu Niki khusus request tembang lawas Niki.
1: Oh khusus request tembang lawas. Apa kita kan kangen kan gak gelan, buat jadi durasi ini po.
0: Napi.
1: Awang kene. Pasang bawa nih.
0: Pasang bawa gitu.
1: Pandai tusan tuh.
0: Pasang bawa pandai tusan. Nge.
1: Manampun ya gitu. Kang yang nge. Request lagu. Kang yang. Pura semeton niki. Melem je mana sama gatro gitu nge.
0: Kang yang.
1: Karena niki. Deduka punya acara baru malih niki.
0: Kang yang.
1: Nge kan kenapi. Yang penting sudah ada bilangin. Yang pengenter kita kan nggak berani nolak tuh. Sebagai penggemar harus ikuti kan nge. Itu semua deh duta. Sekarang kami juga tentu tiang rindu jam kenah melinggih bagi kena. Kalah kata ribu pamit. Om Santi om.
0: Hingga sukses semua Bu Eka BB. Sampun nyarangin lan request lagu. Ya kembali niki tembang terakhir nih ring sesi puniki malih bos di utara pacang wali niki masih di sesi lagu lawas malih bos ring galah jam dasar kantos jam 11 wita.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudara sa aking margi hayam ko nomor pitung dasa dan pasar akan raikan tun kesarangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya kan rai kantun kesarangin gede duta ring acara Rahina Latri sesi tembang-tembang lawas. Ya kan rai sane arse malebos dados niki ring nelpon niki nge ring 0312233361 untuk request tembang-tembang Bali lawas nge. Nah, setelah kan rai request tembang-tembang lawas, kita akan berbincang sedikit niki terkait dengan kenangan nggih, kenangan yang raka dan rai miliki dengan tembang tersebut. Nggih, pina ke pengawet dedutan niki, sedurunge kita masuk ke sesi request-request dedutan ngaturang asiki tembang niki. Saking Bli Agung Wirasuta, Tresna Garang Kuluk.

0: Hai nggih kang Rai, wau sampun dia duta sajikan nggih, dia duta putarkan sebuah tembang nggih saking Beli Agung Wirasuta. Judulnya nih Tresna Garang Kulo. Hai nggih kang Rai, sane arsen nas tembang lawas nih nggih, silakan ring line telepon 0312233361. Halo Mas Swastiastu.
1: Halo Swastiastu. Dut.
0: Duta, nggih, duta niki.
1: Deduta.
0: Heeh, niki sirereng duta niki.
1: Nah, coba-coba nah deh.
0: Tabahan nggih.
1: Ya, kramitan.
0: Kamitan, kamitan Mbah Indira.
1: Bunga di atas meja.
0: Ah. Kadang tiang
1: pengen kedunuk ya nih duta kok.
0: Nggih.
1: Kadang minum kadang
0: baru berjodoh nih Ki, Ma.
1: Iya. Baru berjodoh. Mau mau bubuk ukurna sang ini celaknya bang yang kayak itu.
0: Tidak boleh tidur artinya tuh Kak.
1: Ya, Bang Mas kedunuk ya duta.
0: Harus ngobrol dulu sama Deduta, harus yeah. Ngegonjakan dulu.
1: Penapi ini gatelnya Deduta.
0: Deduta kena, Mbah penapi ini Ki.
1: Mbah saler kena, sehat, seger, bugar.
0: Astungkareng, sehat selalu.
1: Cuaca terang, beneran.
0: Patah ini terang, tapi dingin.
1: Dan dingin dan deh, bisanya umur deh, dingin resek deh, bisanya.
0: Oh, gitu.
1: Mungkin kan dingin deh. Kengkengnya acara usus tembang-tembang lama.
0: Nih, khusus tembang-tembang lama nih, tembang lawas, Mbah Indira.
1: Lawas. Apa menurut nih? Yang tumbak masadah tuh tembang lawas tuh deh.
0: Tapi judulnya tumbak masadah. Duta putar nih, tumbak masadah nih. Wenton kenangan nih ki dengan lagu pun nih ki.
1: Benten.
0: Napi nika.
1: Kenangan lah. Ada nak model nak mah bo kene tu apa dah nak melalui ke propat gitu deh. Lari ke propat kenalan itu gitu. Mulai nak itu ngurtung gitu. Anjur orto berita ini kenangan dola diputar tumbak mesadah.
0: Oke. Dan
1: itu muncul akhirnya setiap mendengar tembang itu ingat rumah aja nak coki.
0: Oke. Langsung teringat nih.
1: Ya gitu kan. Kan ado kan yang sing gitu sing bo ingat pekadeng orang yang bo sing muter tembang itu gitu deh. Tapi nah pokoknya gitulah deh anunya itu aku dan kenangan itu gitu deh. Ya sukses. Itu aja ya di berbahasa Indonesia.
0: Ingat kan perdangdut Niki.
1: Dengan nenek di dangdut tuh dia jengani mah berbahasa Indonesia nggak bahasa aja mbak makan bubuk nih jeng sap ingat
0: gitu
1: kadang ngawak gitu. Nah pokok nak keputeran mana deh nah
0: inge main dia
1: majang deh duta rajang tugas ye kali jebos budal saya goreng margi kenten muntah kan dia pesan nak tua segitu deh yo karena hati-hati waspada gitu ye deh duta wali yang magalah sinap bentuk pramosta sing tadi megatro segitu deh
0: ye kang yang cutut sarang sami
1: katra oh cutut sarang sami gitu ya sungguh wali yang magalah mungkin sinap bentuk pramosanti om santi om.
0: Om Santi. Om. Suksama Mahinira. Sampun nyaring gede dutang. Ngiring ungin emang kin.

0: Guys, durung di duta memutarkan iki tembang requestan dari Mbah Inira di duta Sangga Malisiki nggih. Penelpon sane arsa niki request tembang tembang lawas. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu di duta Ganteng.
0: Hey, Om Swastiastu, Mbah Mangku Prajapati.
1: Sempat tidur nih di ngeh Mbah di nyarang nih.
0: Ah. Sama Diki kayak Mbah Inira Diki. Pun api gak terlalu Diki Mbah.
1: Karo Mas Seger nih.
0: Asum karo Seger.
1: Ngayah kan nih lagi semengani.
0: Oh sibuk ngayah nih.
1: Kenten kan kari deh.
0: Oh kenten.
1: Ngaben ting kuan nih.
0: Kenten.
1: Mas tembang deh.
0: Iya Niki tembang lawas nih. Khusus tembang lawas nih mamangku nih. Tembang napi Niki.
1: Tukang patri nih kan deh.
0: Tukang patri.
1: Dimulo dari tukang patri.
0: Ayo, mantap, Riki. Suaranya Mbah Mangku. Ini Niki wonten kenangan Niki tentang lagu Niki.
1: Kan yang teringat kenangan ini.
0: Ah, tunang Mbah Mangku Niki.
1: Aku waktu gaya lah di rumah ya Pak Kacir ni kan. Gaya di bangunan dia. Iko kenangan agak-agak kan. Kenal di pegawai ni ke.
0: Okey. Riki lagu bernostalgia Riki. Jangan-jangan mantan pacarnya Mbah Mangku Niki tukang patri.
1: Nak di tabanan ni.
0: Di tabanan.
1: Kita
0: sabana
1: Pak
0: Kacir. Oh, iya. Ye,
1: Mamang. Hmm. Selamat di dinge, Dinami. Ye. Waliang kan ada
0: gede. Iya, Mamangku.
1: Santi.
0: Ye, Om Santi, Santi, Santi. Om suksemo sampai nyarangin Mbah Mangku Prajapati. Semoga selalu sehat-sehat. Ye. Nah, kan rai niki wenten senggolan niki akide dari Ibu Agung Guang ya, Sukawati. Niki masih terkait dengan tembang kusir dokar yang tadi nggih. Niki katanya Bu Agung Guang Sukawati niki pernah naik dokar ring tahun 1976 nggih, kelas 3 SD, pindah dari SD Sayan ke SD Tohpati dan Pasar Timur. Setiap hari Minggu diajak keliling naik dokar. Sudah kayak lagu sudah kayak lagu aja nih nggih Ibu Agung Guang nggih, kayak pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di uka. Oke, guys, semua sampai nyarangin Bu Agung Guang Sukawati nggih. Enggih, Rai ngiring biasa yang temang requestan dari Rekan Rai.

garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.

0: tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak berlumut atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual. Lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh. Lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Patri, ibu-ibu, sila mendua barang sana bolong-bolong, meriki pasuang, bu.
4: Beli tukang patri, meriki, beli. Aduh, tolong ini juga setiang beli. Niki napi, barang tiangi. Bu menolong, sejan bolong. Yen beli ngidang, ini yang patri juga setiang beli.
3: Ye nyoman, barang nyomannya patri beli, man.
4: Beh, jenuh dong, kan ngeras untuk beli.

0: semangat 5 tali rupiah. Kayak kesannya semangat apa? Nasib sajan. Patri, Patri. Patri, Bu.
1: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Akan raikan tung serangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Yeh, Mali, de duta buka lain telepon niki nggih. Silakan akan rai sane harse nunas tembang lawas niki nggih. Silakan ring 0312233361. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Salam
1: sejahtera. Gede-gede anom duta.
0: Nggih, tiang. Tiang kena niki.
1: Aduh, tumen nih jangan-jangan
0: niki. Ingin niki sarang semeton saking
1: Celuk Sukawati.
0: Oh, Celuk Sukawati Pak Dut Murdaya niki. Nggih.
1: Nggih, Pak Dut dari Wedano ini.
0: Pun api gatra niki Pak Dut.
1: Katenin mo nalang silo.
0: Encik-encik. Encik-encik. Pun api ring Sukawati niki cuacanya ne.
1: Cuacanya dari pagi niki cerah.
0: Cerah nggih.
1: Dan nah, wonten samar-samar belum gigi salah ten Sabah.
0: Ten Sabah nggih.
1: Kok kebanyakan terang nih.
0: Cocok nika untuk beraktivitas nika nggih, cerah-cerah. Nggih Pak Dut, mau request lagu napi niki, tembang lawas niki.
1: Tembang lawas nih. Yanse pun tembang.
0: Yanse, coba kita cek dumun. Yanse dereng-dereng niki dereng.
1: Tunjung biru.
0: Tunjung
1: biru. Tunjung biru kan pekan kenangan anak-anak muda gitu. Anak muda, anedot, salah sunang aja geng. Kalau saya kecewa kali.
0: Apa? Dia duta sajan kena ni.
1: Duta gampang. Ampun mah ngancet segala.
0: Apa? Gida ke Pak Tet? Eh.
1: Ye. Saya kena di sana. Nggak dok dia geng gitu. Kalau saya kecewa kali. Banyak dari tunjuk biru di kago di dalam.
0: Kewah
1: kali. Ujuh kan hidang. Yang ceburan. Ilam. Bisa-bisa. Aduh. Oke, barang-barang.
0: Meninggal dunia.
1: Tegar.
0: Boleh-boleh niki Pak Dut merasakan niki.
1: Asare. Dan ya kalau bayang dia kan dan ada gua pesgot kiri tak lu jeje kiri kan mewah.
0: Pak Tot nak ganteng soal tu, sih perlu ubar nak lu jeje.
1: Tapi dia yang ada kewah dia yang bukulah dia bermatu tangan. Satu modal mumuni dan jualkan bisau masih. Ulang-ulang lagi betul lah ya ada masih bayarnya nyah gitu ya. Ulang ke jodoh yang nyah aja tepat kata ni.
0: Yang penting mandi ngomong kan Pak Dut.
1: Ini berat hari kebayar nganggur kan pun kenyusun kata-kata cuma kira-kira kalau nyapler besek kan jak kena. Aduh,
0: kadang grogi toh.
1: Gerubah, iko pun grogi masih. Kita tidak ada rencana, kamu loh iko.
0: Kentara pun.
1: Harus spontan. Di samping mental aja masih. Dan pun mentalnya nggak tinggi ni. Nah, tidak dia aja mula mula berarti.
0: Asal doh dek.
1: Tidak berarti bersangat jasa. Mana ada bayu tu hari hari orang nak dorong tu hari lagi. Kenden kena anak sana, anak pemalu kenden besar ni. Atau cerdik malah.
0: Iya betul.
1: Iya kenden ini kita salah mengalih katur. Om santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om. Suksemo nggih, Pak Dut. Aduh, memang seperti itulah nasib nggih, Pak Dut nggih sebagai pria niki. Apalagi kalau lelean, aduh, napi dan pulih niki. Yang orang demen sing juari, dot ngajak pesu sing juari, weh kewah. Enggih kenai muali sangga titiang ring 0312233461. Halo Om Sasiastu.
2: Halo Om Sasiastu.
0: Nini Ita.
2: Maru bangun nih.
0: Maru bangun.
2: Yang dulu ngantuk-ngantuk saya mandeng ngeriak lan.
0: Jadi gini gilirannya. Nagat enten langsung berjodoh.
2: Nasi gato deruta.
0: Deruta kena niki, nini pun api niki.
2: Segar. Segar makan. Lelet lanu lelet sirup. Enak. Kredit dek lemak nusan.
0: Oh enten kesibukan ye.
2: Kesibukan ngai.
0: Ah. Ini kakinya gimana nih kini nih Ita sampun segar.
2: Ampun
0: ye.
2: Ampun pelih toto pelih ajang tuh.
0: Oh salah makan. Tapi ini ke asam urat nek.
2: Asam urat ada tadi.
0: Asam urat biasa.
2: Iya kini beli tuh nenek cukup menenyo tuh jilid.
0: Oh. Asam urat nih kan ini, asal bom linjo asam urat nih kan.
2: Coba, mau bawa peringatan dong aja ngumpul menenyonya. Anak-anak mana kolesterol yang mana keton ini kan anak-anak. Dua kak ulurin dong mana keton. Nasin tian mampu keton, masih ngajak ngumpul menenyo sing tian sakit keton. Nyanyi subuh kena sakit tu berpikir pun ya. Kikin kita tu kita itu dah.
0: Iya. Yening lah samurat ni kan ini sampunan makan melinjo kacang sampunan.
2: Nak nawang ini ngelak sendiri. Kan modal sakit biasa kan
0: ya. Iya artinya baru nih kini naik artinya.
2: Iya. Wow nih kini sakit. Ketika sakit sangat, astagfirullah.
0: Bahkan
2: dia pun enggak jadi dan nenek mau buat tujuan diri
0: dah. Iya, astagfirullah sehat.
2: Nek cuma tu asal beli auto, beli ni. Itu ngelat ya nenek perasaan kita
0: dah. Bupuk melinjo. Beli
2: semua orang apa lah kajang, kajang siapa pun kajang nasi ke kita macam nenek kena anak.
0: Aduh, makannya besok asal beli kerupuk melinjo dum nini.
2: Nini kok ampun gun sadar nak nini nak ten karing ngambil kita gitu, nak ajang nasi kan nini nak beli sing karing cepat yang ini kerupuk melinjo nih kok kita beli tu tak
0: oke
2: ini nak beli yakin nak ten karing demen nini kalau je kan karing
0: Yes, ya semoga sehat selalu Nini. Sampun ngajang melinjo, Ben.
2: Nek sibuk marah, nabo seger. Ayah ya kesibuan ini nanu sih. Ini kita sibuk ada ngai ada kesibuan di sana.
0: Ah, ngai kesibukan, gitu. Nih,
2: tu kenyal lah kan dikit nih. Ya, dikit lah sirup.
0: Nini, mau request lagu napi nih ki?
2: Request lagu Sesapi Putih.
0: Sesapi Putih. Iki lagu ini sampun sedia niki, sampun siaga. Bentar kenangan niki ini dengan tembang pun niki.
2: Kenangan Sesapi Putih.
0: Napi niki.
2: Makan wangi kecari. Ampun modalnya ano to. Hirunya rengin di pedalam nah. Oh, Bu Janura, niki nyari saya semua Bu Janura.
0: Semua Bu
2: Janura. Ampun, itu nanyi padi mekati cerolan. Nanti kita mau nanyi padi. Nah, kalau ada nak jalak, itu jalak, kan sesapi, Bu. Jalak atau dicari esok. Mau tinggal, saya kata jalak. Ya, itu yang belum sudah, itu. Ya muncul ano to padanto.
0: Napi ni ka?
2: Jening sesapi putih itu. Ni coba kita lah almarhum ni. Tahun ni bawa ano Nyak juga nih ada jalan putih nih.
0: Sari putih. Iya, oke. Ton kenangan nih.
2: Makan mani padi Bali. Makan ini demen kacan ini lagu tuh. Nah, ini demen magending nih. Ini bisa magending kalau demen ingahin.
0: Iya, demen ingahin.
2: Ini bisa. Ini belajar bisa, kenapa bisa tenteng belajar lagu Bali?
0: Ah, coba ini pasti bisa, asal bisa nembang, kan saya milu di tembang warga aja, pasti nah, bisa.
2: Nah, yena gaguretan, kakawin, santri bisa nih.
0: Patah nih ke olah pokal mantan.
2: Nah, udah niko, sampun mina bukan anu melajar, atau makatan bisa kan. Ini Bu Dewi Sating. Nah, cara anu di rusa, cara nulis. Si ngadu kemauan nulis sama kasing bisa. Kemauan bisa memaco, bisa mengembang. Bisa dari memaco, kita di rusa.
0: Ah, ini. Karena kemauan, ini.
2: Karena kemauan. Dan mengendingin, mau kekawin, mau ganti. Harus sama tulis.
0: Tulisan, masa sing ngidang maco, apa menggending kita?
2: Lu mau bentakon ini, kene tenteton ini. Uyuh kundangan di jauh, pasti saya anak-anak benten. Ampun, nah, cuma simpal punya orang ini, sing bisa nulis. Sing-singan sih orang yang bisa nulis, ya itu. Ini yang kijau-kijau ini, yang nuju kebanyar, kan nuju anot. Bisa nanti yang nulis. Nuju, tak mumpul semua sih, itu.
0: Sampun berbagi kisah nih tentang tembang niki tembang sesapi putih. Anggih kangai niki wenten colekan niki saking semeton dari Lampung beli kopinda nyarengin. Nggih suksema beli kopinda. Anggih kangai ada duta pacang muterang niki lagu requestan dari Pak Det Merdaya Tunjung Biru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan baik kantun kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan baik nonton terasa niki galah sampun mepet niki nge ring acara Rahina Latri sesi tembang-tembang lawas. Nge ada duta matur semua niki untuk akan baik sane sampun request tembang lawas talar nyarangin deduta ring wengin emangkin. Eh, dari utama cang wali mulai bos sering kalah jam 11 wita, eh, dengan menghadirkan gamelan, eh, gamelan tradisional Bali. Eh, kembali tetap setia RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Betara Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Buta Kala mempresentasikan kekuatan Bu atau alam semesta dan Kala atau waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung yang diamakan Buta Kala, digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam bentuk raksasa. Dalam fungsi utamanya, Ogo-ogo sebagai representasi Buta Kala yang dibuat menjelang Hari Raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan Buana Agung atau alam semesta dan Buana Alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran, maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Sebuah video seorang pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
1: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
2: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
3: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah. Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.

tanah air, dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz, selain AM 12,06 kHz, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Om Swastiastu, rakyat rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar, namun rahina demangkin, selama 3 Agustus war sekali tali nomblikur. Titia Agung Krista, muali nyarengin ide danis semang demangkin. Kantos puput nih maliki bos ring jam dasa semeng titi yang pasti kejagi nyaringin ide dani untuk mengkudang-kudang acara sani jagi entarang titi yang rahin dan yang makin. Selamat pagi majare rakelan rai sani sampun ngawitin semang dan makin rakelan rai elingan gi mengawali setiap pagi ketika membuka mata gi sambunan lali mengucapkan rasa syukur ngerasa tiba tira ide sang yang wuduwase. Dua ning kantun keijan kesempatan kantun ge membuka mata kembali di pagi hari menghirup udara pagi kecunduk kembali sareng keluarga tercinta kantun ge dumog istat tengah muleang kerayuan lan kerajangan lan sahan ning aktivitas wagina so karya ring rahina de makin si de labda karya murah rezeki sareng saming ge astengkara. Ingin rekalan rais, kari biasa ring pagi hari, pasti ketitiang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Ya, malah jembat sentar lagu-lagu rohan Hindu, talar siaran acara Surya Puja, kantos nampakin jam 6 semeng, kelanturang adu Puja Trisandia. Seusan Puja Trisandia rekalan rai, titiang wali nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Untuk siaran acara Gelangkangin, dan hiburan lagu-lagu Bali talar informasi lantur jam pitu semang titiang aturan gater Bali susan gater Bali titiang muali nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali untuk gala interaktif jam kutu semang muali katur gater Bali susan gater Bali muali titiang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam sia semang muali katur gater Bali susan gater Bali titiang nyarengin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas untuk siaran acara gegonjakan sekijam kantas puputnya jam dah sesemang. Nah punika rekalan rai acara-acara sani jagian terang titiang ngawet semang ni mungkin kantas puputnya titiang bertugas malu jemba sering jam dah sesemang sani mungkin ngiring demam biar sang sarang-sarang sekitemang sani sambut siagian titiang.

0: dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Mbok?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Mbok.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI dan Pasar, suara budaya balik. Suara budaya balik.
5: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Sekitu mang, saking vokal yang dimode oleh guru rupa kengge, sambut ke piarsang sarang-sarang. Untuk selanjutnya, umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah dan pasaran sekitarnya, pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jadi permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Kanteng Sarang Intitnya Agung Krisna Rekelan Rai nyaringin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Sari makin ngiring piarsang sarang-sarang, siaran acara Surya Puja, antuk topik menjadi Hindu yang kekinian, tanpa meninggalkan nilai luhur kesaringin Bapak Ido Bagus Caniarte Satwika.

0: Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar yang kami muliakan, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali bersama saya, Ida Bagus Chanirarta Sarwika, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Sahabat Dharma, sahabat Dharma yang berbahagia, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, era digital, media sosial, hingga gaya hidup modern, sering muncul pertanyaan, apakah menjadi kekinian berarti harus meninggalkan nilai-nilai luhur agama? Dalam konteks umat Hindu, tentu jawabannya tidak. Justru tantangan kita hari ini adalah bagaimana tetap relevan, adaptif, dan mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai umat Hindu yang berpegang teguh pada Dharma. Melalui siaran ini, kita akan membahas bagaimana menjadi Hindu yang kekinian namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai luhur ajaran Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, apa itu Hindu kekinian? Menjadi Hindu yang kekinian bukan berarti sekedar mengikuti tren gaya hidup modern atau aktif di media sosial. Lebih dari itu, kekinian berarti mampu menyelaraskan ajaran Hindu dengan kehidupan masa kini. Hindu yang kekinian adalah mereka yang memahami ajaran agama bukan hanya menjalankan ritual, mampu berpikir kritis namun tetap berdasarkan Dharma, menggunakan teknologi untuk hal yang positif, menjadi pribadi yang toleran, terbuka, dan bijaksana. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal konsep desa kalepatra, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan tempat, waktu, dan keadaan. Inilah landasan kuat bahwa Hindu sejatinya fleksibel, tidak kaku, dan selalu relevan sepanjang zaman. Walaupun kita hidup di era modern, ada nilai-nilai dasar yang tidak boleh ditinggalkan di antaranya. Yang pertama ada Dharma, kebenaran dan kewajiban. Dharma merupakan landasan utama dalam kehidupan umat Hindu. Dharma tidak hanya dimaknai sebagai kebenaran, tetapi juga sebagai kewajiban moral, etika, dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan peran masing-masing dalam kehidupan. Dalam praktik sehari-hari, Dharma mengajarkan kita untuk tetap berada di jalan yang benar meskipun dihadapkan pada tantangan, tekanan, atau godaan. Menjalankan Dharma berarti berani jujur, adil, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Di era modern, penerapan Dharma sangat penting, terutama ketika seseorang dihadapkan pada pilihan yang mudah namun tidak benar, misalnya dalam dunia kerja, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Seseorang yang berpegang pada Dharma akan menghindari kecurangan, manipulasi, dan tindakan yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Dengan menjadikan Dharma sebagai pedoman hidup, seseorang akan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis, baik secara pribadi maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Yang kedua ada Trikaya Parisuda, tiga perilaku yang disucikan. Trikaya Parisuda mengajarkan keselarasan antara pikiran, manacika, perkataan, wacika, dan perbuatan, kayika. Ketiga aspek ini harus dijaga agar tetap suci dan positif. Di era digital dan media sosial, nilai ini menjadi semakin relevan karena setiap orang memiliki kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak secara terbuka. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Implementasinya antara lain dalam pikiran Manachike, membiasakan berpikir positif, tidak berprasangka buruk, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Dalam perkataan, Manachike tidak menyebarkan hoax, tidak menggunakan kata-kata kasar, ujaran kebencian, atau komentar yang menyakiti orang lain di media sosial. Dalam perbuatan, Kaike tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk tindakan digital seperti penipuan atau cyberbullying. Dengan menerapkan trikaya perisude, seseorang tidak hanya menjaga keharmonisan diri sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan damai. Yang ketiga ada Tatwam Asi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Tatwam Asi mengandung makna bahwa pada hakikatnya semua makhluk adalah satu. Nilai ini menanamkan rasa empati, saling menghormati, dan toleransi antar sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, ajaran ini menjadi sangat penting. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan kekayaan yang harus dihargai. Penerapan Tatwam Asi dapat dilakukan dengan menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan, menghindari sikap diskriminatif, intoleran, dan egois. Di dunia digital, Tatwam Asi mengingatkan kita bahwa di balik setiap akun media sosial, ada manusia yang memiliki perasaan. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga etika dan empati dalam berinteraksi. Yang terakhir ada karma pala, hukum sebab akibat. Karma pala adalah hukum universal yang menyatakan bahwa setiap perbuatan akan menghasilkan akibat, baik maupun buruk. Tidak ada tindakan yang sia-sia. Semuanya akan kembali kepada pelakunya. Pemahaman tentang karma pala mendorong seseorang untuk selalu berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Kesadaran ini menjadi kontrol diri agar tidak melakukan hal-hal negatif meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Dalam konteks kehidupan modern, termasuk dunia digital, menyebarkan kebaikan akan membawa dampak positif seperti kepercayaan dan hubungan yang baik. Menyebarkan kebencian atau informasi palsu dapat merusak reputasi dan berdampak buruk di kemudian hari. Tindakan kecil sekalipun seperti membantu orang lain atau berkata baik akan memberikan hasil yang baik pula. Dengan memahami karma pala ini, seseorang akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan karena menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, tantangan dan peluang generasi di era digital tidak bisa menutup mata bahwa generasi saat ini hidup dalam zaman yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Perkembangan teknologi dan digitalisasi membawa perubahan besar dalam cara berpikir, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, hal ini menghadirkan beberapa tantangan, namun di sisi lain juga membuka peluang yang sangat besar. Tantangan yang dihadapi generasi saat ini yaitu arus informasi yang begitu cepat. Kemajuan teknologi membuat informasi dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Namun, tidak semua informasi tersebut benar dan bermanfaat. Banyaknya hoax, ujaran kebencian, dan informasi yang menyesatkan dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda. Tanpa adanya kemampuan memilah informasi, seseorang bisa dengan mudah terpengaruh dan kehilangan arah. Oleh karena itu, diperlukan kecerdasan digital dan sikap kritis dalam menerima setiap informasi. Yang kedua, pengaruh gaya hidup instan dan hedonis. Budaya serba instan membuat banyak orang ingin mendapatkan hasil tanpa proses. Ditambah lagi dengan pengaruh media sosial yang sering menampilkan kemewahan dan kesenangan, muncul kecenderungan gaya hidup hedonis, lebih mengutamakan kenikmatan sesaat daripada nilai-nilai spiritual dan makna hidup. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat menjauhkan generasi muda dari nilai kesederhanaan, pengendalian diri, dan rasa syukur.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yang ketiga ada menurunnya minat terhadap kegiatan keagamaan. Kesibukan, perubahan gaya hidup, serta pengaruh lingkungan digital sering membuat generasi muda kurang tertarik pada kegiatan keagamaan. Aktivitas seperti sembahyang, membaca kitab suci, atau mengikuti Dharma Wacana mulai tergeser oleh hiburan digital. Padahal seperti yang kita ketahui, kegiatan keagamaan merupakan sumber kekuatan spiritual dan pembentuk karakter. Yang terakhir ada fenomena bergaya lebih penting daripada beriatnya. Dalam kehidupan sosial, khususnya di kalangan generasi muda, terkadang muncul kecenderungan untuk lebih menonjolkan penampilan luar, gaya, fashion, atau ekspektasi di media sosial, dibandingkan makna spiritual dari suatu kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan hiatnya. Hiatnya yang seharusnya dilandasi ketulusan dan keikhlasan, terkadang berubah menjadi ajang pencitraan. Ini yang menjadi tantangan serius dalam menjaga kemurnian nilai-nilai agama. Tidak hanya tantangan, peluang besar di era digital juga memberikan peluang yang sangat luas bagi perkembangan spiritual dan penyebaran nilai-nilai Hindu, seperti yang pertama, akses belajar ajaran Hindu semakin luas. Kini belajar ajaran Hindu tidak terbatas pada ruang, kelas, atau tempat ibadah. Generasi muda dapat mengakses berbagai sumber seperti e-book, video ceramah, podcast, dan media pembelajaran online lainnya. Ini membuka kesempatan bagi siapa saja untuk memperdalam pengetahuan agama secara mandiri dan fleksibel. Yang kedua ada menyebarkan nilai-nilai Dharma melalui konten positif. Media sosial tidak hanya sebagai tempat hiburan, tetapi juga bisa menjadi sarana edukasi dan inspirasi. Generasi muda dapat berperan aktif dalam membuat dan membagikan konten positif yang mengandung nilai Dharma, seperti kutipan sloka, video edukasi, maupun pengalaman spiritual. Dengan cara inilah nilai-nilai kebaikan dapat menjangkau lebih banyak orang. Yang terakhir, menghubungkan komunitas umat Hindu secara lebih luas. Teknologi memungkinkan terjalinnya komunikasi tanpa batas. Komunitas umat Hindu dari berbagai daerah bahkan negara dapat saling terhubung, berbagi pengalaman, dan memperkuat rasa persaudaraan. Kegiatan keagamaan pun dapat diinformasikan dan diikuti secara lebih luas melalui platform digital. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Dampaknya, baik atau buruk, sangat tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Sikap bijak dalam menggunakan teknologi dapat diwujudkan dengan memilih konten yang bermanfaat dan mendidik, mengatur waktu penggunaan media sosial agar tidak berlebihan, menggunakan platform digital untuk hal-hal positif dan produktif, tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Dengan memegang nilai-nilai seperti Dharma, Trikaya Parisuddha, Tatwam Asi, dan Karmapala, generasi muda akan mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. Menjadi Hindu kekinian bukan berarti meninggalkan tradisi, melainkan mampu memadukan nilai-nilai luhur ajaran Hindu dengan perkembangan zaman. Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penikmat budaya, tetapi juga menjadi pelaku dan penjaga nilai-nilai Dharma dalam kehidupan modern. Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah melek ajaran, bukan sekedar ikut-ikutan.
Banyak generasi muda menjalankan tradisi hanya sebatas kebiasaan tanpa memahami maknanya. Padahal, setiap upacara dalam Hindu memiliki filosofi yang sangat dalam. Menjadi Hindu yang kekinian berarti memiliki rasa ingin tahu dan kemauan untuk belajar tidak hanya melakukan, tetapi juga memahami. Contohnya, memahami arti dan tujuan dari setiap yatnya, mengetahui makna simbol-simbol dalam upacara, belajar dari kitab suci, Dharma Wacana, atau sumber digital. Dengan pemahaman yang baik, keyakinan akan menjadi lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh pengaruh luar. Yang kedua, aktif berkarya di media sosial. Media sosial adalah ruang yang sangat strategis untuk menyebarkan kebaikan. Daripada hanya menjadi penonton, generasi muda bisa menjadi content creator yang membawa nilai positif, seperti edukasi tentang hari suci, menjelaskan makna hari raya, bukan hanya ucapan, cerita inspiratif, pengalaman spiritual, kisah tokoh Hindu, atau nilai kehidupan. Nilai-nilai Hindu dalam keseharian seperti kejujuran, kerja keras, dan toleransi. Konten kreatif, video pendek, desain grafis, atau quotes loka dengan tampilan menarik. Dengan cara inilah, media sosial tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana Dharma Wacana digital. Yang ketiga ada seimbang antara bergaya dan beriatnya. Menjadi modern dan mengikuti tren bukanlah hal yang salah. Generasi muda boleh tampil stylish, aktif, dan percaya diri. Namun hal tersebut harus tetap diimbangi dengan kesadaran spiritual. Bergaya menunjukkan identitas luar, sedangkan beriatnya menunjukkan kualitas batin. Keseimbangan ini bisa diwujudkan dengan tetap meluangkan waktu untuk sembahyang di tengah kesibukan, mengutamakan ketulusan dalam beriatnya bukan sekedar penampilan, tidak menjadikan kegiatan keagamaan sebagai ajang pamer semata. Dengan keseimbangan ini, seseorang tidak hanya terlihat baik, tetapi juga memiliki nilai yang mendalam. Yang keempat ada aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Menjadi Hindu tidak hanya cukup hanya secara pribadi, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sosial. Beberapa kegiatan yang dapat diikuti seperti ngaya, bentuk pengabdian tulus tanpa pamrih, bakti sosial, membantu sesama tanpa memandang latar belakang, kegiatan kepemudaan seperti organisasi, seketruno, atau komunitas keagamaan. Melalui kegiatan ini, generasi muda belajar nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial yang merupakan bagian dari ajaran Dharma. Yang terakhir, menjadi teladan di lingkungan. Menjadi Hindu kekinian juga berarti mampu menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Tidak harus menunggu hal besar, cukup dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, seperti sopan santun dalam berbicara dan bersikap, jujur dalam tindakan baik di sekolah, kerja, maupun kehidupan sehari-hari, disiplin dalam waktu dan tanggung jawab. Keteladanan ini akan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar dan mencerminkan nilai-nilai Hindu yang sesungguhnya. Pendengar setia RRI dan pasar dimanapun berada, menjadi Hindu yang kekinian bukan tentang seberapa modern penampilan kita, tetapi seberapa kuat kita memegang nilai Dharma di tengah perubahan zaman. Jangan sampai kita modern secara gaya, tapi kosong secara makna. Aktif di dunia maya, tetapi lupa pada kewajiban nyata.
mari kita jadikan ajaran Hindu sebagai kompas hidup, bukan sekedar simbol. Sebagai penutup, mari kita renungkan, menjadi Hindu yang sejati adalah tentang keseimbangan antara modernitas dan spiritualitas, antara dunia luar dan kedamaian batin. Semoga kita semua mampu menjadi generasi Hindu yang cerdas, berkarakter, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Baik para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Ida Bagus Chanirata Satika pamit undur diri. Kami tutup dengan menghaturkan Puja Paramasanti.

Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pindah ke wetuning kar pasir ngelebur sehananing mal. Rima dia kita awangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Yening wenten anake sane nenten nanang modano punia nenten nanang ngemarg yang berade yogo miwah tape raris mowong ah nunas kewirian wiaden kesenengan majang reng ide sang yang widiwase sekadi momakse pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepanggih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiel.

skolong kun ronjon ja kolpuu.

Ar-Rusoh, Ar-Yakir, Ar-Kitoh.

Suom, kesom, suom, mok, diw, soru, poron, kitong, korin.

0: 酸痛又满那错的错
1: 什么

0: Rajang Laksana yang persembahyangan puja Tri Sadia majaring matindus Dharma ring di jejep pada megena dimogi ide sang yang widiwasa statama paice kerayuan lan kerajengan rei raga sareng sami jagat lan stagingnya ne dimogi sede statu ngemulihang keseimbangan ketenangan hati lan ketenangan pikiran kedamaian hati lan kedamaian pikiran taler sahananing sogine sukarya suang-suang sede labde karya dibukakan pintu rejeki sareng sami.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nang.
1: Yang itu geni nak kengken gal gae pekat ke gitu misi nyeledet kori ngepo lingi galing geni aja pekat aja ngong ati ngong kodok gitu
0: aduh
1: gak tungka oh geni
0: jak engaran mah kita memunyi bibih
1: nah
0: tuh
1: apa ya mau karena nah
0: aduh, sing larang jano apokal orang.
1: Nah, apokal di, satu akan demo kan itu.
0: Benar di sebane ketemu ni. Begitu.
1: Benar.
0: Kewah kan bertemu pada angken kang ngomong apa ni?
1: Kewah bertemu, ajak ngerak-gerak bakal ngomongnya.
0: Benar.
1: Jangan itu.
0: Saulah yang bertemu tu ngalih kesepakatan.
1: Ati ini diterprogram, gitu.
0: Benar.
1: Sepakati itu.
0: Benar.
1: Man.
0: Kewah ngalih hirago bertemu secara kebetulan.
1: Ya sifatnya mendadak toh.
0: Sawire irago kejua nek ketunan ngerawasan ye kebetulan ye dang luwong
1: ye sing mau janji po
0: kewa lo sujaten pernikahan sering-sir aduh sing yang terjadi bukan karena perjanjian
1: aduh sing sesuatu
0: yang terjadi ini
1: tanpa perjanjian.
0: Tanpa perjanjian.
1: Nyak je ketika ada yang belum panu mayo.
0: Benar. Artinya mirip birago tayar mau janji pidanan lah.
1: Satu tam-tam ni ya moni ya moni ya.
0: Ada waktu tu.
1: Tahu?
0: Tahu. Yang sing tayar kata mau janji pidan. Mudi yang ketemu. Uling jo. Beli uling di batu yang. Tiang uling jo kajo. Nya ketemu ini
1: di tengah-tengah nih.
0: Tadi nyamuk terus ke dini.
1: Nah. Jani yanji ngerawas ngerak ke menyamuk. Sina coba dekat pak getih rasa sih ngerti.
0: Benar.
1: Nyamuknya adalah saat maka harta yang mulia. Pengelah harga pit. Anda ngajak ngitung sih ngerti masih boleh.
0: Benar.
1: Nyamuk jani beli duitnya mengukuh atau mempertahankan nilai menyamuknya. Pang sajo dadi cerita di kemudian hari.
0: Nah tu, kengkeng rawas ni raga oseng mau nyamau beli.
1: Kengkengan mana? Kerana kita.
0: Beli emang tiang ide nasi, buah jang tiang ni, buah di tengah nasi itu menjadi darah.
1: Nah.
0: Darah itu mengalir ke seluruh organ tubuh. Kita masih di kalaning tiang emang nengapo ajang beli. Masih berubah menjadi darah di seluruh tubuh.
1: Mau
0: nyamuk apa
1: tadi? Tau sebuah merupakan mertau ini masuk di awaknya.
0: Benar.
1: Patut itu, jika kan liun ini lah bekal biasa aneh. Yang sing luang kena menyamuk. Jadi nyilis P100. Nyilis P100 tali ini berpikir kadang-kadang. Wah, itu gede nilai nyamuk, jak nilai mata uang. Nah, sila bekal lupa perlu sajian kini. Ya, itu jauh kalau mulia sih itu. Ketimbang lah kau nyilih ngajak di lingkung lain tongos di magai di elit mapan sing rawang mapan sing menyamut sing pesu munyi ban nyilih sana
0: no
1: to nuk nyilih ha
0: nak melenan nak ngerawasan nyilih tekening
1: ide
0: mutang
1: di jalan itu
0: iya ning mutang.

0: kan bisa terus-terus ngutang. Dadi sing uliang.
1: Dadi sing uliang.
0: Iya nyileh tuh sing utang.
1: Apa kerana? Rawas sing utang?
0: Nyileh uliang atau?
1: Eh, kadar ke nyileh kan?
0: Ah, misal nih. Beli nyileh korek kan tiang. Ah, gitu. Ngeroko sing apa korek?
1: Benar.
0: Di sini korek aja. Hidup ngeroko. Boleh hidup uliang langsung korek. Sing utang lah kan?
1: Gile to. Oh. Kejap to.
0: Ah.
1: Sing utang. Apaan?
0: Langsung uliang.
1: Ah, contoh jenis tak korek to. Pois ah. Sing utang, tangi kan uliang jenis ni, kan cara tu.
0: Itu termasuk utang.
1: Utang to.
0: Ah.
1: Men utang dak kadang nak mau bungo deh, kan caranya ni to pasti ngatak kena bungo.
0: Pas sing mau bungo utang do siramo. Senyak sen mentek-mentek yo bena. Sing bungo
1: nya. Mun dak konceng bena.
2: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Yang rawat senutang, irago digumi saja pok, mekejang dasar ban utang.
0: Benar.
1: Dan utang rawat talung tak jelek berupa tragedi, harus uliang banji rawat. Kena tadi ini. Nah, mudah-mudahan
0: saksi walon sing mau kejang tuh beli.
1: Nah,
0: sing mau kejang A dibayar dengan A sing itu sing.
1: Oke tuh.
0: Bisa nae sing yang maya yupis bisa tenaga ngon namanya.
1: Oh. Betul cara di ya yang kepodo abol ada bakti ya. Sing ragu bisa menggambar sing bisa ngigal sing bisa anu kawang nyapu. Masih ngaya masih itu.
0: Ya, masih ada nih gitu. Artinya mau kejang tuh dasarnya tuah sumayo.
1: Sumayo.
0: Sumayo, ulian janji itu.
1: Saja ji, janji, utang, atau tanpa sebuah perencanaan ke suatu maru. Ji uling kajo kau di taman, beli di tuyang. Termasuk di noni, semang, orto, ini nasi ada program kan. Yang saya mula utang di kredituan, panggil bertemu setiap hari di suatu tempat kerja, sudah. Bertemu dalam kontak apapun setiap hari, saya tidak mau program, saya ketemu. Jadi mau buat kau, tanya tua mai.
0: Ah. Mau ini ada, tak senaos. Ya nak, lingsir-lingsir mau sang beli. Apa itu? Dharma Raksaka Raksita.
1: Apa artinya cak seram jadah nah? Dharma
0: raksaka. Dharma raksaka raksita. Ya raga subuh berada dalam jalur dharma.
1: Jalur ini benar.
0: Dimanapun kita dijaga oleh dharma itu sendiri. Ya diatun ada di tengah pasih. Di jalan tengah nih. Pertempuran perang. Di jojo ada.
1: Dalam keadaan keng-keng jo.
0: Ya subuh raga dasar dharma. Tulung menekan dharma itu.
1: Ya, saja.
0: Ya, itu mau tabrakan.
1: Nah.
0: Yang saya ulang ragu saya nampak kadi yang rahayu. Duh, kapan ragu saya ngerti nawang-nawangnya.
1: Nah, saya tawang. Saya tawang, kejadian kekerasan hasilnya jawa dia dilindungi lah mudah kata dia ya.
0: Nah.
1: Ya saja. Oh. Yang subuh menjalan di atas rel kebenaran utawi dharma itu. Nah sedikit tidak singjak pocol jalan sing asane ke.
0: Nah.
1: Pasti ada rasa penangkis
0: saja ya. Ada dijaga kita.
1: Ada gendeng je tulung projek, ya kan gendeng je, ya kan je, apa gendeng je dan pindah untuk hubung raga dharma patut tu nah. Kan dia mendingan.
0: Dharma patut sanang tulad bakti ring widi delali kan gitu.
1: Enggak aja ngai dia.
0: Ngaliwon ngaturang canang mau bakti turamu timpo.
1: Nah suwa dharma irago buku gendeng tu. Irago yang muntuh picin keselamatan kerayuan di atas kebenaran, di atas dharma. Kemudian ada saya ingat unas ijo melarap membakti, mesilo, metimpo, tengah
0: tadi. Nah, deman menyampat di sangga.
1: Deman lagu lantas nyapu,
0: nah.
1: Membersih-bersih, meresik di merajan di sangga. Cepina ke bukti ragung mengucapkan rasa bersyukur.
0: Dewa
1: asik.
0: Segar ini mau sekayo.
1: Apa suecan itu? Tunas irago itu itu nak suece. Asik rago bakti. Mesrado lantas ban mayatnya.
0: Nah, sini ini sebuah tampi. Tampi ini, Cien. Segar.
1: Segar, bersih.
0: Ini. Manji keteng tila.
1: Oh.
0: Tu ini mau sekayo lantas sampai besik. Ada sekayo, ada guno kayo, ada akas kayo.
1: Keke dah keke. Wayang wayang satu nyemak sandal keke no. Tanggung jawab banyak satu yang bentuk jab tu.
0: Nah.
1: Ini today mang jadual nang orang kal simpar agaknya. Nak demen ke sanggat udah, demen elektronik. Paman, ben mulai seperti yang kalau kemana kita
0: beneran.
1: Dan kita, satu busan tolong garis sawah terkal lanjut untuk menyatu. Mak elem, mak sandal. Iya, kalau kita tahu.
0: Mak sekayo.
1: Ada, ye.
0: Nah. Itu semua.

Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara Pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan kelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Ri pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Agung Krisna muali nyarengin ide dene ring sesi acara Rahajeng Bali. Nggih. Nah, sedemikian pasti ketitiang nyarengin ide dene untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Kawitin titiang nggih untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bali, Raina de Mangkin, Soma 3 Agustus war sekali tali enam likur saking Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Bali. Rekelan Rai Kabupaten Jemberana, Raina de Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 76-98%. Kabupaten Tabanan, Raina de Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 20-26 derajat Celcius, kelembaban 71-97%. Kabupaten Badung, Raina de Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22-29 derajat Celcius, kelembaban 66-96%. Kabupaten Gianyar, Raina de Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22-28 derajat Celcius, kelembaban 68-97%. Kabupaten Klungkung, Raina de Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24-29 derajat Celcius, kelembaban 66-91%. Kabupaten Bangli, Raina de Mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 18-23 derajat Celcius, kelembaban 74-99%. Kabupaten Karangasem, Raina de Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 18-24 derajat Celcius, kelembaban 66-98%. Kabupaten Buleleng, Raina de Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23-28 derajat Celcius, kelembaban 72-93%. Lain Kota Denpasar, Raina de Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23-30 derajat Celcius, kelembaban 71-94%.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Rekelan Rai, selamat pagi majareng ide dane sani semangi makin sampun ngawitin aktivitas sering geda pekarian soang-soang kenten ge. Tapi malih hari Senin pasti kebiasane harus lebih pagi. Disampuni poli libur Sabtu utawi Minggu, Senin sampun mulai malih ring sogina so karya soang-soang kenten ge. Nah, pasti ke Rekelan Rai mangdene pikiran sida lebih tenang, lebih fokus, tidak stres nge mengawali pekerjaan ring hari Senin. Nah, ide dane bisa memulai hari nge dengan lebih rileks untuk mendengarkan musik nge napi male musik utawi lagu-lagu yang disukai. Musik puniki pinake sinali tunggil penghilang stres sane becik pisan mangdane sida ngirangin ketegangan otot lan ngirangin hormon stres kenten nggih. Ide dane bisa memutar musik yang ide dane seneng kenten nggih lan menikmati irama dari musik punika. Mangdane sida ngawina angga sarira utawi tubuh lebih rileks, ide dane bisa memilih musik klasik dengan irama yang menenangkan. Nah, ngelantar Rekelan Rai elingang teler sampunang sampai melewatkan sarapan. Niki penting pisan kenten ge, jangan sampai melewatkan sarapan. Sarapan ring pagi hari pun niki kenten ge ternyata juga bisa meredakan stres. Nah, pasti ke Rekelan Rai hidangan utawi sarapan yang mengandung karbohidrat, protein, sayur-sayuran, buah-buahan kenten ge. Niki penting pisan niki mangdene sida ngawinang angge sarira utawi tubuh lebih berenergi lan siap ngawitin aktivitas dimulai dari pagi hari.

0: tradisi megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Dharmajati, Tungkak, Munggel, Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarang utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarang upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
1: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
2: Iya, Bli.
1: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
2: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
1: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
3: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Rekanan RAI, Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan gerakan pembagian dan pengibaran bendera merah putih ke seluruh penjuru Pulau Dewata menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia merespons surat Menteri Dalam Negeri 10 Juli lalu. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan dengan gerakan tersebut Pemprov membakar semangat nasionalisme dan memperkuat rasa cinta tanah air warga sekaligus menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam mengagungkan simbol-simbol negara. Dijelaskan untuk mengoptimalkan gerakan tersebut, Pemprov Bali menetapkan target partisipasi dari berbagai sektor secara gotong royong. Dewa Made Indra menambahkan, Pemprov Bali juga menyuruhkan pengibaran bendera merah putih secara serentak sepanjang bulan Agustus, mulai kemarin hingga 31 Agustus mendatang. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Tips tanggap bencana, fase manajemen bencana. Secara garis besar, terdapat 4 fase manajemen bencana, yaitu fase mitigasi, fase preparedness, fase respon, dan fase recovery. Fase mitigasi merupakan upaya memperkecil dampak negatif bencana. Contoh, sonasi dan pengaturan bangunan, analisis kerentanan, dan pembelajaran publik. Fase preparedness merencanakan bagaimana menanggapi bencana. Contoh, merencanakan kesiapsiagaan, latihan keadaan darurat, dan sistem peringatan. Fase respon, upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana, contoh, pencarian dan pertolongan, dan tindakan darurat. Fase recovery, mengembalikan masyarakat ke kondisi normal, contoh, perumahan sementara, bantuan keuangan dan perawatan kesehatan. Keempat, fase manajemen bencana tersebut tidak harus selalu ada atau tidak secara terpisah atau tidak harus dilaksanakan dengan urutan seperti yang disebut di atas. Fase-fase ini sering saling overlap dan lama berlangsungnya setiap fase tergantung pada kehebatan atau besarnya kerusakan yang disebabkan oleh bencana itu. Dengan demikian, berkaitan dengan penentuan tindakan di dalam setiap fase itu, kita perlu memahami karakteristik dari setiap bencana yang mungkin terjadi.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Inggih Ratu dan Nere Kelantrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gewe mulai kesari inti Tia Agung Krisna Kelantrai. Ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sias mengmali jubos. Ringgalah puniki ide dani talar danas nyarangin ringgalah on air 0361-223361 utawi talar melarapan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420 0878-988-22420. Nara Kelantrai, pemerintah Provinsi Bali melarapan program Satu Keluarga Satu Sarjana niki hadir pinaka wujud nyata komitmen nggih dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bali yang unggul dan berdaya saing nggih mengacu peraturan Gubernur Bali nomor 51 tahun 2025. Program puniki metode tujuan mangnane sida meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, membangun sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lan masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan tinggi, lantur menjadikan lulusan sarjana sebagai agen perubahan di keluarga dan komunitas masyarakat, mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Bali. Nah, ini program puniki, Rekelan Rai Satu Keluarga, Satu Sarjana. Titiang melet uning nikingge nasa punapi kira-kira kisah perjuangan ide dane utawi nak lingser ide dane kenten ge menyekolahkan alit-alit kenten ge mangnene sida tamat masuk sekolah mangkanti lulus sarjana kenten ge pokoknya pangidang masuk sekolah kemanten niki punapi perjuangan ide dane utawi lingser-lingser ide dane dumun kenten ge dawage ide dane menawi alit-alit berusaha nih kemang nenesi dan tetap bersekolah. Nih durusang berbagi cerita iriki. Ringlan telpon 0361-223361 atau ireng WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar.

0: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Sering bagi sempat buka titik yang on air, ngelan telepon 0361-223361. Nge, mau sangeninin indek program saking pemerintah Provinsi Bali. Inge punika, napi wasta ada niki. Nge, satu keluarga, satu sarjana, wujudkan STM Bali unggul. Nggih, nah sapunapi kira-kira cerita perjuangan ide dane utawi lingser-lingser ide dane menyekolahkan alit-alit. Nggih, durusaring 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gongge.
0: Inggih, selamat pagi niki Gong Niang Sri nggih. Ten yang ke sawang nggih. Hengge yang ke sawah niki.
1: Santiang ini ayuna.
0: Aduh, sapun api niki tumen niki do.
1: Aduh, niki di dapur niki mati angkang cuma kompor ya, gengge tiang orang kalian sambel.
0: Aduh, awas puunnya nan puunnya.
1: Sapun mati gengge kompornya padam sapun. Aduh, nembe iseng niki mencet kenten kenten gengge sinyal kide niki.
0: Oke.
1: Aduh, demen tiang boleh seneng niki boleh munggah gengge boleh ampun. Kendek semangat.
0: Nggih.
1: Punapi gatra kok nggih?
0: Ra gatra becek ke manten.
1: Nggih, triki cuaca rem-rem mangkin kok nggih.
0: Oke, enten.
1: Boleh jebosnya.
0: Nggih. Nggih, penting sampun boleh penyemang niki durung nggih kari masak nggih.
1: Wow, masak niki toyo putih sampun. Toyo anget niki sampun menasau wangun kok nggih. Eh ampun piragi kide awu mau senindi perjuangan sekolah kenten gak?
0: Nggih, perjuangan lingser-lingsere dumun utawi niki nini dumun pindah ke orang tua menyekolahkan alit-alit mang dene sida mas sekolah niki pun api.
1: Nggih, gongke aduh yang tiang berjuang saja anak gongke sareng orang tua soal tiang kan keluarga besar gongke. Tiang saudara 10 gongke.
0: Oke.
1: Meninggal 2 orang kari 8 dah kenten paman tiang niko punya anak 6 meninggal tinggal 1, 5 tiang niko jadi 1 kok nggak dulu bapak tiang sekarang paman tiang kok nah wawu makin niki pisah adik-adik tiangnya masaknya niko dari dulu niko tiang jadi 1 kok nggak aduh berjuang kok nggak tiang supaya bisa masuk SMP SMA niko nggak minap sama sekarang ini tiang ibu tapi sana kawan tu bulan tiang sering dengar
0: Bu Eka
1: dikasih sekolah tiang itu sampai tiang tidur gong tak bangun bangun tiang biar tiang izinkan sekolah.
0: Okay.
1: Aduh, bagaimana tiang ini? Bagaimana tiang berjuang tu zaman itu gong ke? Saudara banyak nih, Bunda Kenten. Diberilah tiang sekolah. Yang penting tiang bayar uang sekolah aja, Kenten. Dawag niko, pokoknya semua kakak ya yang dumun yang paling payah gongke. Setelah kerja nanggung adik gongke.
0: Iya.
1: Kalau tiang ingat itu tiang sedih dah sekarang gongke.
0: Oh, sekewantan ibu penapi niki sarang alit-alit niki.
1: Angge yang tiang sarang anak tiang ingat hastung karung. Nah, karena tiang kerja sudah ya bapaknya kerja kan tiang menyiapkan lah kita kan sudah. Tahu itu harus utama niko pendidikan kayak
0: patut
1: nggih tiang memang hidup sederhana itu dari dulu gongge tetep niki gombiang sering nyarang gongge raja gombiang nggih tetep hidup sederhana sampai mangkin biar bisa tiang sekolah anak karena tiang kepingin sekolah niko susah dumun nggih pun api carane kan kenten tiang kenten lah napi wastane tabung kide-kide anggernya sekolah nana berbentuk napi berbentuk barang kenten nggih mun untuk nyekolahkan anak sedangkan tiang untuk mencapai sarjana nika gongge kan sudah kerja yang nah kebetulan dados guru wasung karo ternyata karena dapat sertifikasi nika harus S1 tiang sambil kerja sambil sekolah jauh
0: iya
1: kan
0: iya.
1: Memenuhi syarat harus S1 baru dapat
0: sertifikasi ya
1: tiang
0: ya.
1: Ikuti nikot yang didorong oleh suami pokoknya ikuti aja ada teman-teman kuliah jarak jauh tiang kan disetar pertama itu dong ya jarak jauh tiang dungun nggih sareng teman-teman kita nasung karo tiang tamat boleh nih kalau langsung sertifikasinya dong deh, boleh tambahan gaji sementara, enten tambahan untuk anak, sementara anak dia keduanya sarjana, karena mengikuti sekolah ikatan dinas dong deh, boleh keduanya dong deh, dan pengalamannya pahit kalau yang tiang nih dong deh pasti dah pahit kalau tidak berjuang. Ya, tidak pakai sandal gongge, sedih sekali.
0: Makin sampun sida lah menyekolahkan alit-alit sida sarjana kenten nggih.
1: Dengan pengalaman nike, dengan pengalaman kita sebagai orang ketua kepingin sekolah ya anak itu bagaimana caranya? Iya, kita supaya bisa
0: nyekolah. Seksama niki, ini Aina sampun nyareng.
1: Yo mangkin wetan tunas dong ge.
0: Kenten sampun
1: ge. Dirinya sendiri. Tapi masalah banyak juga dong ge.
0: Inggih, ini penting sampun sukses niki sekolah niki nggih. Inggih, seksama niki.
1: Iya. Ide mano Presiden mantan nyarangan gonggeng
0: nggih. Nggih, suksemen nih.
1: Diwang ana campur. Galah kewalian gonggeng. Om santi om.
0: Inggih, matur suksemen ini Ayuna nggih sani sampun nyarengin nggih. Sani tiasa nurusak muali. Ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajang Semanggung Ge.
0: Selamat pagi Niki Nini Ita.
2: Ini
0: punapi gatren Niki Nini.
2: Nini seger Gong Ge.
0: Ge.
2: Bau ampuk ribetan.
0: Kenten Ge. Berarti sampun pole. Aduh.
2: Sampun jangkep batu Gong Ge. Ampun, kian sampun segar kan tiang kerjani, ampun jangkep. Ya tu dan nyidang kepoken jangkep, arus kelimangkin jangkep aduh.
0: Inge.
2: Inge, kena aduh.
0: Sehat nih kini. Inge, niki topik ni niki ngenini ini perjuangan lingser-lingser dumun. Mangen nini sidam sekolah utawi nini pindah ke orang tua, punapi perjuangannya taler untuk alit-alit pang sidam sekolah niki.
2: Aduh, yena, orang neko yang merasa sedih dalam hati tu. Dan presiden sekolah anak kita tu. Nih, aneh tu nas kan, nah, kita cero ano, cero kajang tu. Kajang angat lun warau nange. Nih kita sana dumun, nah. Itu pandit jadu. Jadi yang nyaling jenis dan sekarang orang tua. Ini konten terjual nanti sakit boleh sentano kenten tu. Jadi yang nyamuk jauh lulu konten. Abik tiap bulan jenis wow satu kan kalah ke orang tua.
0: Oh kenten.
2: Yang maaf niko mama yang tanah sekolah tu. Ngelah tiang sendano, ngelah tiang keturunan, dan presidennya kolang. Nah, Tunggaro ngantek SMA, wenten SMA Citra Karya di Pejaten Dumun, SMA Citra Karya, niko kan wenten kesikian, nanti boleh negeri, kali wenten, nah wenten tas negeri, nedo ano ta wow negeri kenten tas nidang anta ke SMA kan kan tiang lah nak cini papa tu tan nidang wenten kuliah tu SMA ni kau kampun mau kerenging wenta do ya nyak mau cing mau bekal masuk ya no mau bekal cing masuk dah kita main ke tu asung karo nut ni anak-anak mana nak masuk SD ni ke tu mungkin masuk ni kau nak nunang genteng tiang tan industri genteng tu. ni mang genteng gunung genteng ngebok yang natah malu tiang itu ngajeng ngajeng lah mungkin masuk ni tu gitu. Ampun lebang gelonin sudan masuk jadi gitu tiang tu aduh karo nenek tiang mungkin nak ing asana merasakan orang tua tenidang dan tu
0: inggi penting sida sampun menyekolahkan alit-alit ten kenten nge
2: anta SMA niku anak ten wenten nidang kuliah
0: tu siro uning kang niki alit-alit sampun medue niki cucu-cucu taler kenten nge
2: juwana perubahan zaman emang kita jumun yang lagi anak numbas beras suka tu numbas suka Nidahang, redano, ngidolat, meli nyang 2 kilo, kenten numun tu. Makin yang sampun wenten jinah, nafi tu, wenten tu, kenten tu.
0: Intinya tetap bersyukur, mantan niki.
2: Nah, dia ampun, dia makin ndak wenten tak nyang tunah, seperti itu.
0: Inggi. Seksama nih, sampun nyarengin. Seksama, inggi nih. Ngiring. Inggi, suksema nini ita, nge sampun nyarengin. Nge seremakin temang dumun rekalan rai, ngiring biar sayang sarang.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermesos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, program Satu Keluarga Satu Sarjana Pinaka Inisiatif Strategis Pemerintah Provinsi Bali sane mengacu ring Pergub nomor 51 tahun 2025. Mangnune sideng ngicenin beasiswa pendidikan tinggi nggih, program puniki diprioritaskan bagi lulusan SMA atau SMK dari keluarga kurang mampu yang belum memiliki sarjana. Nggih, mangnune sideng mewujudkan STM Bali yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Nah, mau sangen ini indek program Satu Keluarga Satu Sarjana. Nah, sapunapi menawi te cerita utawi pengalaman lingser-lingser ide dane dumun menyekolahkan ide dane utawi pengalaman ide dane ring masa sekarang dados orang tua punapi perjuangan niki untuk alit-alit druine mangine sida mesekolah nggih ring 223361 sanggre titiang om swastiastu.
1: Swastiastu wos kupeng bayi gengge
0: adi wos
1: kan uning dorong nasi nap.
0: Aduh, ten menawi te lebian isin itu di tengah tenyen.
1: Ampun unas toyo roti ampun siki
0: toh. Oh berarti kupingnya unas toyo ja roti gitu.
1: Nggih, roti siki wedang toyo anget ampun.
0: Oh kenten, oh ken.
1: Wes kari kupingnya.
0: Oh ken.
1: Wes kok enggak.
0: Oh kirang ke Denpasar niko narik ten.
1: Menawi
0: kok kene mun. Nah, nah, nah. Hati-hati nih, hati-hati di jalan nih.
1: Nika si anak, ibunya anak-anak.
0: Oh.
1: Eh, enten on air nak biasane salim aduh.
0: Oh, nggih.
1: Iya, mak tolehe pun on air bu
0: jalanah. Oh,
1: ada topiknya napi tuh?
0: Topiknya pun napi perjuangan lingser-lingsere Bu Eka dumun atau Ibu Eka ring masa mungkin niki menyekolahkan alit-alit niki perjuangannya sapu napi niki.
1: Dumun alit titiang dawang titiang nih ke wenden ke kali hatu. Yang pertama bapak mendorong setinggi-tingginya. Kalau meme ngorin sing. Ada nih maling-maling atau? Tapi pada saat ide bekal tuh pasti meme iden kan? Diubah marah.
0: Oke, tuh.
1: Itulah perbedaannya. Tapi tujuan kita tetap gitu. Pangkengkan carane bapak om pun. Nah, tapi tiang tenut besik munyin bapak dia. Orena langsung lanjut sastra Bali pelajin pangbisa. Nah, itu tiang salah menjawab. Asing demen jang genton di tiang tuh.
0: Yang
1: uning nih kau luar biasa tuh.
0: Iya.
1: Genton penyesalan dalam hati genton. Akhirnya tiang hari jak tiang masih bak ini ayuna jak tiang solas kone gitu. Tapi tiang tahu tiang masih nenam genton. Nenam kari genton. Sekolah nih mantas uning membaca mantan itu. Dumun zaman nih ke. Yang mungkin di tiang Riki sarang anak-anak kan mantan sarjana anak di tiang itu cuman D1 ketiga itu
0: artinya menikmati lah masa-masa sekolah SD, SMP, SMA sampai D1
1: ampun kentan di tiang anak-anak di tiang sebenarnya sami duang-duang gitu. SD, SMP, terus boleh juara umum SMP, SMA semua boleh negeri di Denpasar dumun tuh. Ampun, dan titiang mikir runding ada anak-anak. Soalnya panak telu napi. Kalau yang satu satu yang lainnya tidak sama, nan takut dia mekalengan. Nah, radene del tiang ya panak-panak ajak telu niko. Ampun kentan, nah sebagai orang tua kita bangga lah walaupun anaknya cuma di D1 kan kenapi. Berencan berusaha dawak niko bapak PNS. Dan dumun kan nak cenik-cenik golongnya itu. Yeah. Gajah tidak seperti sekarang, asung karo makin ampun wenten perubahan itu. Menikah mantan jadi dah dumun anak-anak. Ampun bersyukur talan.
0: Sirau ning kang niki cucu-cucu bi. Da unten sane da dokter.
1: Sampun anak pertama, sampun S1 2 tuh.
0: Oh iya iya.
1: Dua anak pertama iya panakne iya kan iko. Mangke cucu Driki kanton kuliah semester 5 ne paling kelihe.
0: Oh, Astungkar.
1: Astungkar nyidang lah bapak ibunya. Ah, masukin anak-anaknya gitu.
0: Nggih,
1: arti. Lu masih Driki cowok-cowok tuh. Cucu.
0: Inge.
1: Kita selalu bersyukur apapun itu. Kita selalu syukuri. Nah, yang jelas ada perubahan.
0: Pasti, inge.
1: Nasijo untuk kedepannya. Mano malih wenten perubahan sana becek tu inge.
0: Nah, kenten sampai.
1: Jika pengabdi sebagai dadong, sebagai nenek, mudah-mudahan semakin lebih baik nanti.
0: Nggih.
1: Iki Bu Juro Chandra nyarangen atuh.
0: Nggih, Rajeng Bu Juro.
1: Nggih, Rajeng Bu Juro. Kak Mangku sedang ini Nini Itau sampun nggih sareng Nini Ayu nangih.
0: Nggih.
1: Nggih menika dumun atuh.
0: Ngiring.
1: Semeton di tiang balai rurung nak kereng tato monitor. Nggih, tidak Pak Yan Kawi. Bu Jerman teman dan Megatron nyolek to
0: mahir. Nggih, suksama Bu Eka, nggih.
1: Iki Jero Made Sutirta malah
0: sih. Nggih, suksama, nggih.
1: Nah, Rajeng Ngamarga yang Suadarmo galah katur tiang pamit. Santi.
0: Nggih, suksma niki majareng Bu Eka. Nggih, sanes sampun nyarengin. Nggih, moli ring line telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat pagi Pak Ian.
2: Selamat pagi.
0: Punapi gatra niki?
2: Aduh, astung karo kena agak serak gedhe niki.
0: Anda sangat serak niki.
2: Ajak ngopi, kan yang begini semangat sama ulang kerja sampun ngopi.
0: Oh, kenten.
2: Tengahnya di pekerjaan di kantor ngopi. Pedang ajak malih kita ngopi, kenten.
0: Oh, kenten be. Sampunan besaknya ngopi kan gaya niki.
2: Sampun ya, kenten udah kide kopi pahit kenten ya.
0: Inggih, niki topiknya mungkin punapi pengalaman lingser-lingser Pak Ian Dumun utawi Pak Ian pindah ke orang tua ring masa mungkin perjuangan menyekolahkan alit-alit niki. Nggih.
2: Ian Dumun dalaman dicanga dan ya kenten sido bana menyekolah anak nek kan gede-gede mawi nang kal makan ya sana kurang kenten. Nggih, yang tiang Dumun kan SD kan ampun tuan Maya, ya SMP namun dia anak swasta ya kejeruan Maya dia kenten uang gedung ke SPP ni ke biasa Maya. Sido masih dia ngelantur ke SMK 4 tahun di Sesri kenten. Ulian Carolino hidup meraga ampun ya Maya SPP. Yang ulang tahun lagi kena lama apipin ujian ke akhir semester rumahnya ah cicil ampun kenten ya ulian jengah nih kok ampun gong ya piana kenten ya ban bang sido bang singgara wirago kenten sekali piana yang lumuan ini kok cakulah yang mumpungnya ipun masuk kenten. Kau penting mungkin banyak pun masuk kan kan. Ulah tiang ya secara mau peti Jawa kan tiang. Uning kau gak mau peti Jawa.
0: Napi ni ke?
2: Opar.
0: Opar.
2: Leh tiang ring bank kan tiang ring bank pemerintah. Bank Sido kan di. Nah. Kuliah kenten kok
0: nggih.
2: Eh astung karo anel asten loh kenten patung di tiang. Ulian tiang nyilih yo kanthi tamat boleh titel kenten. Ngancan kepisago pang ado masih pegang. Astung karo sido sampun ngancan kepisago lah pegang kenten pun nggih. Tadi ibu rumah tangga tok kan kenten tuh ya. Sido makario sene ane alit kenten masih ulah titiang masih oleh kengken jaban yang di kantor yang jero na agung iki durung gajah nang pun silih titiang kenten sido masih tamat iko ring bukit kanti mangke nampun makario kenten awas yang proyek napi nak ini sipil ambil kentan.
0: Inggi, suksama niki Pak Yan sampun berbagi cerita niki do.
2: Kuleh kengken kan bangun kentan. Apa tunen neng ya makan.
0: Patut.
2: Inggi, makin asal karo ampun sido mau pikoleh kan kentan tiang mesti kena ramo makin ngulang kalaupun kalau
0: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih

Rakyat Rai Pengamat Ekonomi Jero Gede Sudibyo menyayangkan hingga kini Bali belum memiliki kebijakan pengendalian kependudukan yang mampu mengimbangi laju urbanisasi dan ruralisasi dari berbagai daerah di Indonesia termasuk dari luar negeri. Ditegaskan perpindahan penduduk tersebut berpengaruh terhadap kenaikan